Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru ngaku Edmund Langi dalam program Leman Berita Kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita dah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita udah setuju, udah sedia, udah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena di YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayuh mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemuai ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebesarnya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngopeng landik dari impo, maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tegisi yang ketawa, kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support. Program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngage semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai danu orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak boleh diterima orang. Mayuah konten pada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kelalu balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara ya nanti lebuah kereta api nya mansa selo kenyak luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kenya nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kabarnya sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini orang kena tampan nyupeti terpedak nyus bingau nyus terbaik malah buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tampan genyit dia sintak genyit ya tadi peningal ya Ritesh Kumar balat ya danu orang balai netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna nembiak bernama Ritesh Kumar nya uji kita anak nyokong programnya anak nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua tak kada share orang kada share apa dalam YouTube nya semua jakuk dembamal kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nya mata deh ulah kada gagak ya nadai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gens kuntap mentok ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah deriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawal jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha nyir yang ngau kabarnya berjalai nya tadi pening berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke pening bisik sekedarnya tadinya tu percik insya apa benar balat tamparannya tadi peninggal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas orang tekelanya nama deh nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke diberi sama tak peninggal nah deh nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peninggal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang semetap pelabak ke aku sigi semetap me lah orang akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu ni siukai jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang nyata nyungkual medak ciet aku nantu rinduk medak ciet
Ah, lama mayuh pengalaman nantu mana ngecit. Tunjuk jari kalau dia kriat cit. Nyak mentah di peningal ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peningal. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu. Bapa aku dah lunyuk-lunyuk ya, mencit tu. Citnya tadi, udah makai, ngerit duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya. Bah dalam kereta peningal. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekrit cia tu. Nada daripada ke nama laki itu, tang duitnya tadi digumpal, ya, tancang mana-mana, tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwa ke dia tepuk, tepuk, tepuk. Pelabak ke aku bau duit tu ke narit hidung ciet. Ke ujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht. Tau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local. Madah ke duitnya tadi. Lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketuk ngeriat duit ke amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyoba peda di Solo abis duit ku de kerit cik dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nak nyimpan duitnya dalamnya dekat lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah emang dengan nasib. Terkena ke bini ke mana? Sama betulua ngumpul kerat duit ke GBC. Balat-balat duit dia tau. 45 ribu. Jadi, munyi ku cerita. Duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dien. Jadi benung dia adu kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya mentadi peninga cerita ke nyadi di menua Thailand dien. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dien nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dan bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Ah nama penyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bendornya tang laki itu na. Tusuan yang mana-mana, aduh memanah, seraya ke berjaku, tu aduh ketuk, tu, tu, tu, kau ya. Iran bini, ya, lihat hati nama, ulah ya, tu, tak, kak, Nadia, kau bini, ya, peningal. Kedua kali, nak dengar awak. Ketiga kali, keempat kali, nyusuah, lakinya, kia. Pansiak bini, peningal, lebuah laki, orang kerja. Digigak nama, tak digigak, itu berkutak kasut. Cik-cik yang peningal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya. Nyudah mepuak-puak kasutnya laban tak dia kena. Dia laki nyimpan duit peningal. Mayuh, mayuh duit. Bergumpal duit 50 hingga 100. Dia simpan laki ya dia. Okey, dia simpan. Dilalai. Laki yang dalamnya peningal. Dalam rak kasut. Hanya tadi peningal, duit tik cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing, terima kasih Ngadin Wan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Lelaki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the great cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian. Cerita di Semenanjung Malaysia. Lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu, bilun tu kak angkat, kak berkejang. Tang nak muka-muka dia, no pilot yang itu. Alu berjakuk ya. Ngagai orang mayuah tadi, ngenak radio. Minta ampun lagi kita semua, kaya.
aku tu perba aku nau leh aku nganjuang kita ngagen dua ke tujuh kita tu laban aku ngobala kaban aku ditau kira ke ndak gawa mesare tu laban kami tu alu bedau de bayar gaji 3 bulan masuk 4 bulan gaji kami tu ndak de bayar company biluan tu nadai jalai kami kena nama tak kena kami makai nama tak kena kami bebeli bebayar hutang kami aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au dudu mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi depannya nadai dudu aduga-duga dia ko ngujuang ko rata tambang dia tadi nyo bepeluah dalam biluan lalu betelepon ngai gupes ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Meksiko dia jadi sidak ya ba rantau jalai kat nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Meksiko dia din kat mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluan nya tadi hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai ukai seminarnya aja kok sidak ya bayar kerja obat ayam nak bayar udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi nadai deh bayar company tu jadi company tu madah ukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan babayar ke minyak majak niki rega ke ngujuang kami nantu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya kok sidak pinggan jadi bala upis ke pukasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driba biluannya pilot biluannya ngokabannya udah ditangkap lalu dubai kerja ketika perkara tu jadinya tadi cerita jadi di Mexico City ngenang driba biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar hanya tadi alamak berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radir ya Hari Kucing terima kasih ngeginuan pelabak aku kita belalak dulu tau udah kira lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat. Round kedua dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia dia nama yo. Apa lah kita ba menua Australia dia gawa ba Perth, ba Sydney, kaban ko bisi mega ba udahnya ba Melbourne bisi, ba Darwin bisi. Jadi harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang ngagi leman berita kita itu. Bekeni kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar ngena duit, main mata duit. Ah, bayar kita duit berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak, udah nyatun suang orang baru. Duit pula yang ngagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju. Kita di perancang ngena QR code. Berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita. Lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak? Laban ngelamak tu nanti kita kat beli barang. Nyo berkeluar ke duit. Nyo nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi. Ketegal berbaik ke duit. Habis ini sekedap bank yang tadi. Lebuah orang mayuah berambil ke duit. Nah, ada lagi duit 100, duit 50 atau duit RM10 pansuat ini. Nanti yang keluar ke duit 1000. Akai, segi 27 meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, Din. Siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak memarnya barang pemakai. Sida ukai makai tesis barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih-kuih pian. No, orang tu nada. Mal tu nampak orang tu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tadi. Hanya ya pemengar dah pansuat. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ya. Ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku ba dini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney de dia. Ya kedukumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi tinggal kita lagi regah makai tu. Ngai anci anci betul dodo sila tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Datai sila sebilia yang tadi daging capi mata kedempak sila stick ya. Okey daging capi sila sengapak nak. Tu daging capi isi kena sigi lembut. Utai kena sumai renak lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya agib darah. Bunyi kau ni yang akai sebab warna irau kita buat. Darah hanya nyala vitamin ya. Bunyi kok orang tua ikhli ya. Makai, mesidaknya tadi ya, makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mu tak dempak ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya $1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Wah, maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang langsung mayar yang tadi risetnya deh tu harga teh dempak kita $600 campur dengan cukai sekian nama aku mayar atau pihak ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung awi aga kita makai tu dah betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita hujang ko lelakinya. Kita okay main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita. Kita dempak de gagak kita. Bulu minyak dia. Kau ya. Bekini kita pernah ke pemakai taban satu. Kau lakinya peningat mandah ngagai nembiaknya. Nah, dah emak aku nemu tuan. Kau ya. Aku tu nganyom bil aja. Nah, boleh. Padah ngagai manajer kita. Aku nak aku berbayar kau tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mandak tu. Kadang-kadang tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan, aku madah yang menijar. Datai menijar, madah, nama tak tahu. Kau menijar nanya. Tau. Kau lelakinya, bulu nama tu. Uye pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Ya. Nyukang kual bini ku. Mena bulunya.
Kok lagi itu peningah? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu dah bersih kami anang-anang mulak ke ku. Ngai ku aku sikit nak mayar tu ku. Kok lagi ingat peningah mana? Ya Allah benar ngai ke dia, ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai maya $600 nya tadi. Tau ku RM1,700. Ke ngujuang ke manager restorannya tadi. Lalu terus bapa dah uji kita mena CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tu. Pedak orang peninggal dalam CCTV. Sigi de pedak orang lelaki tu nama pengawak ya. Lebuah ke sida udah makai semua bapaliak pangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dan tuan de bulu kecek nya tadi peninggal. Tuan yang kah tapi ngai. Tuan de baru bulu kecek kah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang de tangkap orang. Lalu de report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya betul ini leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang ingin aku dah ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penulis sehari itu. Nah, ada kau ngau, ada sikit awak yang makinnya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China. Dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nak ada tekat gagak. Lepas duit kalau mayuh, nak ada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dak ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang dua nyemerai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang empu, padang semen degaga empu. Dia ingkah kereta peninggal orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire gitu, billionaire. Leon-leon duit. Kena arti ya. Ya, udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls-Royce. Salah ya. Rolls-Royce. Bangsa Ghost berga $350,000. Pulang lagi duit kita RM1.4 juta sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar pindingan. Dia ada lakinya, oh sayau kereta tu. Dia pakai yang baru nak leh tu. Dia panciang mayau kami. Dua ukui bagi saya, bertesai ke tekak buat tubuh ngainya dia tu. Nak leh duri-uri orang apa. Oh nak leh tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dia. Ya. Ya lalu ngupah company kren. Ya ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak kedupah ya. Ngangkat ke keretanya tadi lalu pakai yang ba luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 de dia nadai murah le naban kenya ya ke pakai yang baluan rumah nadai de kena ya menya laban nya pakai yang dalam rumah ni maya ke deribanya tadi duduk ada aja bayar pemanah gama keretanya nya tadi munya ka korepon nadai nemu cara ngau duit bekenya mencari sida ya jadi nya tadi pedinga ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke siko balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bungles jalan aku dalam program leman berita. Kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mopor aku Edmund Langi hari studio ke sekali itu. Tunggu kita ya. Bapak-bapak kebukai. Bye-bye.

0: Ya, jadi ya jadi agak kami mai kita mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu belinga buku lain ke Wai Deman Langi. Jadi itu kita akan hingga ke Siteri program kebenaran diatur di Sibu buku lain ke Margaret Tarman ke pagi tu. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi, Melati.
0: Untuk berita pagi tu, Ma.
1: Berita Dempu Gerai, berita gayari kita di Sibu Pan cukup aneh tu, Mel. Nyangkung pengawal bala kita ke bisik sama ngau berjalai atau ke fun walk ke pagi itu deh.
0: Udah berengkah hari tumu pagi tadi, nama?
1: Iya, udah berengkah hari pukul lebih kurang pukul 5 pagi nih sudah berengkah.
0: Okay, lalu terus ngau berita nuan?
1: Okay, terima kasih Melati di konti kita di Kuching. Enggak banyak ke pagi itu, mereka sangat pagi hingga semua bala peningat kita ini. Kebenarnya peningat, aku tu bersemak di itu meh. Wisma Sanyan kita di Sibu itu. Kalai kebenarnya sudah berengkah hari kemarin itu. Ini agenda Nasional Malaysia Sehat atau kejelajah agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat atau ketika semenua kita di Sibu itu. Sarito dia bisik mayu macam pengawal ke dia tu lebih agak beruang lega atau ke berlobi Wisma Sanyan di Sibu itu. Kalai pukul 10 pagi tu lagi dia atur pengawal berjadi ke jelajah ANMS Tikas Menua Sibu dekat dia tu. Kalai pengawal tu dekat di Gulut atau ke dekat di sadang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti, Sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu, pengawal berumah dengan perintah lokal yang kemeka Kaban Kaban Adun N54 Pelawan. Jadi ke sari tu mega, laban mengikut aku tadi sudah diatur 2 hari berunggu tu hari kemarin deh. Bisa pekit, mayu macam pekit ke diatur tu Melati. Maka dia mayu ke bisa mendiang ke radio kita jam ke diatur. Bisa pekit nuci jari berirama. Nanti kita meda video sida nuci jarinya. Ya nuci jari itu bisa lingguk tu.
0: Nama bisa tiun disediakan ke sida.
1: Bisa tiun. Nang ayah ke tiun sekali sida akan bersih ke jarinya tadi. 7 langkah cuci tangan berirama. Reti ya mengikut tua tadi. Nyamai bisa tiun ya. Kelimpah harinya bisa maka pekit suara emas ANMS kemega sudah diatur kemarin atau bisa digulur lebih kurang 17 ikut sudah ke ngau masuk mana-mana magang kan nyawa sudah ya ke ngau belagu tu dah dan kemenangnya 1, 2, 3 meh ke digiga. Lalu pihak mega bisa pekit ngagak video mereka ya ke mereka pengerai atau ke mengenang perkara pengerai itu ngau cara ke kreatif. Kelimpah harinya munyi aku pagi itu diatur fun walk. Fun walk tu reti ya berjalai, seminar berjalai si datang tajak pihak ya 10,000 langkah tu. Pagi itu udah Puan Jenny Achan kita itu ke ketua bahagian rancangan kami. Udah enggak orang 10,000 langkah ya nyari ke kita RTM eh. Okay, sebenarnya RTM sih bu. Udah nyari ke kita sebuat ya pagi itu buat fun walk 10,000 langkah ke ngenak tema hanya meh penyelai ya tu. Mana ngena tema retro sedak ya pagi tu berjalan biar megang ngena kostum ke kreatif ngena garis retro 80-an. Lalu pisik megang pekit ke di pekit tu tadi lapan tu diguluk bala rapan agensi megak ngau upis-upis perintah mah di menua tu nyalai bisa kategori diberi ngagai sidak kemenang kategori upis perintah ngau ke tim ke pemadu mayu ngau masuk kelimpah harinya bisa spanduk pemadu kreatif ngau megak kostum pemadu kreatif ke dekat di break ngagai sida ke sama ngau berjalan berpekit fun walk 10,000 langkahnya tadi ngau mega tok lagi dia kita boleh bertemu ngau kami sebuat hari Sibu FM pengeluar program kita hari Sibu FM ba Wisma Sanyan ba lobi dia laban bisi pengawak pemandang ke dia tu berdia hari mayuh macam bagai agensi kelimpah hari hari RTM bisa mega hari customer hari sida upis penjara ngau mayuh macam upis kebukai kelimpah hari kita tau ngecik pengerai kita sekali ke pengerai ngelai pengerai rundi yang pengerai tubuh kita ba Wisma Sanyan atau kalobi Wisma Sanyan. Lalu penerang ke diterima sidak ke ngau masuk fun walk 10,000 langkah to mel nyampau dire nyu bisi datai lebih kurang 2,000 wiko sidak ke ngau.
0: Ah udah tembok nya tadi mah.
1: Ah udah tembok. Laban sidak itu mau berengkahan ya. Nyak tadi pelabur aku nak report aku ke pagi itu berkaul ngau jelajah NMNS tikas menau sibu hagi sempat dua kita kebukai datai udah tu lagi nyangkanya udah ngantung ngirup dulu lelak dulu kita tahu datai agai Wisma Sanyan meresah pengerai kira nemu silik agai meh berkaul ngau pengerai kelimpah hari bertemu ngau bala kami sebuat apa Wisma Sanyan dia.
0: Hari kepenudi, Sarito, ma?
1: Oh, kira ke hari kepenudi, ya, Mas Sarito.
0: Okay.
1: Okay, Mel. Nyak pelabur aku nak report aku ke pagi itu.
0: Oh, terima kasih.
1: Kita bertemu, meh. Ngau bala peningat kita.
0: Ya. Okay. Jadi, terima kasih, Mal.
1: Oh.
0: Selamat pagi, sama Rigawai.
1: Oh, sama pagi, sama Gawai. Kayak tu, mau ngomong Gawai.
0: Ya, jadi ya ujar ke berita ke di berkongsi ke Margaret Armand dari Sibu pagi tu program agenda nasional Malaysia sehat tikas bagi benua Sibu ia ke benua diatur jam ke diatur. Jadi udah tu lagi peningah kita di kampung lain ngau menti sigi ya sitik program agak ke bisa diatur tungak ke suangkin jadi udah tu lagi kita di kabrandau ngau menti sigi mega berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke berserimbai ngau hari gawai ya. Jadi itu lagu gawai yang dipilih aku bawa penggerak pagi kita. Lagu kedi baik Ricky Anderson, Terantang Tawak Gawai.

0: Terantang tawak gawai hari Ricky Anderson. Mic jam kita 43 minit lepas pukul 8 pagi. Nyala kita terus sebegulai ngau menti ya sigih pagi tu. Selamat pagi, Nte.
1: Halo, selamat pagi, Melati. Selamat pagi, Melati.
0: Ya, ada berita pagi tu, Nte.
1: Berita aku mai hari suang tu, Melati.
0: Ya,
1: aku terus ngau berita kadang-kadang bayi aku ke sekolah sana. Okay, puji Tuhan buat tinggal peringkat mayu berbagai menu di situ mana hari nama buah kalau aku nurun tunggu pagi tarik hari kapit bisa ibu mua yang pernah aku nih yang bayar nalga natai basuang tu kenyukung pengawak ke benua dia tu. Jadi tu baru temu mamat tu au pengawak niti daun berpilih bagi menua kita di suang nu sedak ke ngau bapa mawai si daun ke dia tu sudah pagi tu tadi karena dia tu baru terengkah baru bak nu namanya pengepun tadi ni nu sudah pengepun terempo jadi dia pengawak ke dia tu tu tadi kalai bisi 13 titik kontijen munyi ya bakal ke mimit kontijennya tang ba titik kontijennya mayuah ne au jadi mayuah sudah sebuah tadi kebenar ya ne au jadi bisi mega tim kredit diri ketika aku kena dai tim nadai kumpulannya pun bisik ngau bukan semina mantai ke ngepan ke taiban bangsa bukai aku medak tadi ni berkena ke ngepan kayan tidak Melayu bisik mega tidak Cina deh ke jalai ngelingi pasar suang tu jadi kadang ke dia tu bisik namanya pekit ni tim ke pemadu mayu tim ke pemadu mana benarnya dia ni kita yang pandai lemak pemutus ya berkeni pihak antara ni nyau tai ke udah baru amat dia tu sebedau malam tu lagi dia pengerami makai malam mantal gawai dia menua kita di suung dekat dia tu balai raya bagi menua kita di suung tu kalai pengawak tu dekat digulut dipejadi ke yang berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi yang Menteri Kerja Raya Malaysia kalai yang mega kaban parlimen P215 kapit sama kali sempulang yang berhormat Tuan Lidan Hassan yang adun in 62 ketibas ke mega sama datai bapak pengawak makai malam mantar gawai pilihan menua kita di suang keberamai ke leka jakuk segulai sejalai anang rindang nuju pemansang mau ke malam lagi kalai enang baka selama baka benono bukai kita ipan dekat nemu siapa kini induk baji ke dekat bergelar kumang gawai suang 2026 jadi ke tahun tu bisik 9 ikut finalis sida induk darah ke dekat berebut ke gelar kumang luluang mega selinga matahari jadi nama kebuah ku jebut 3 itik tu 8 enten itu ke melati ngam ngam peningan mayu kami di bagi menua di kapit dekat ngatu dan 5 2026 bersemai ngau penutupan KCF Carnival Kaca Kapit Kaca Festival pada bagi menua kami di kapit tang 17 senya pergilah 17 hari bulan 5 bisik dia tu bersemai ngau berjadi tidak ke ngau bas tentang pengelalik main asal jadi dia lumur satu, lumur dua tidak ke ngau muka ketiga bagi menua di sungguh lagi dekat di agai kita di kapit dia jadi dekat menua ke kota kumang dia nanti ya semua ya kumang yang bernasib menang yang basung menang berkapit dua kali kumang ya ne ya sama ada kali kumeng awaknya meh utai ke dekat jadi anak ingat mega namanya aku ngelansak mimit pergilah 17 dari bulan 5 2026 bak tang kue dia mega pengawak berjadi ke Kapit Kaca Festival dekat dia tu bak tang kue kalau nak masa aktiviti program tu bagi bahas tentang mandang ke tidak ke ngau finalis kumeng bahas tentang pengelandia main asal yang tadi nah lalu udahnya

0: risau kau megap pergi lah. Laban tu nu nanti kau kita bila siap berimai mana eh kapit ngasung programnya lebih kurang bekanya lu temui tak orang ke di kebasan ada jauh dan mega yang romak satu sekali tananan talingi kala yang mega hali parlimen di dua kapit mulai ya nanti untuk jangan kita menolak kita ke suung kita hanya oleh dikonsek aku kita ke pagi tau ke depan aku risung mengawak niti daun ngam gak kelebih lagi pengerami makai malah mantal gawai lili menua kita di suung 2026
1: Okay.
0: Saya jalan ke pengawak selama hari gawai.
1: Ya, selama hari gawai. Tumbuh mana? Ya, jadi terima kasih Hakim Menteri Sigi Hakim sudah kunci berita apa gawak ke. Bisa diatur tu ngak kesungkin ni ti daun pihak megak ngau mantar gawai. Ia ke bisa diatur di sung sari tu lagi. Jalan, terima kasih ya. Untuk bila kita ke agit terus mendiang ke YFM untuk lagu gawai kita. Lagu Ari Stephanie Sherry ngau Peter Mimin Pulai Gawai Dewai.

panjang sekali setahun. Jalan sama pagi, terima kasih untuk bila kita ke udah segulas jalan dengan aku buat pengerak pagi kita dari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu lagi. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningat kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita nampung awak kita 24 jam dah tu lagi pukul lebar Y9 12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari ya. Jadi aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ya pagi tu untuk pagi hari 16 bulan 5 2026 aku ngujung ke program kita engkau lagu gawai ke sekali tu lagu ke diberi nama Minta Embing Petara.

Iya, nadai kun kau menti cuti dua hari jani indur kita nyata tay di menua ne sari hari ya kita mupuk sari hari kita pulai ne. Kapan nak nanti kita yang tadi nadai pemisi habis rimbang gawai gawai ya, tahun bukai kita mulai ke drempu ne nanti sate laban gawai tu kai maya tu aja.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menil, kuat.

tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalai.
2: Sabtu, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri keudah di penyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, nyengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kaul, ngelengkap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ila.
4: YFM, segulai sejalai.

Lagu Kedibai Nicholas Frederick Peninga Indu Dara Julau ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.30 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita belah Peninga ya ke lagi mengkaman dia ke kami ba YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita baka ke pagi tu ya. Terima kasih maga ngagai kawan aku Melati Badi aku dah bergulai dengan kita ba awak pengerak pagi hari pukul 6 yang tu ke pukul 9 pagi tu tadi yang jadi nangkan ketuk peningah bak Y9 12 kita bergulai ngaku email Rajoni tak ke mail yang tu ke pukul 12 tengah hari tu lagi au bak Y9 12 bak pagi hari 6 hari tu 16 hari bulan 5 2026. Jadi ngharap ke berita kita mana magang pagi tu peningah ngharap ke sama bala udah ngirup pagi-pagi tu au lalu berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching lebih lagi bak Jalai Piramli pagi tu peninga gaya hari kami cukup ya mana cukup ya panas gaya hari kami pagi tu jadi ngarap ke gaya hari di menua kita mega mana serta nyangkung pengawal kita bakal ke Sarito Peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu ba Y9 12 tentu yang ada berubah Peninga jam ke terubah tu enggak mega jam ke penudi lagi dia aku dekat berenang kita ngau lagu-lagu serta berkunci ngau kita sekedar berita tau ke info ya ke bisik dibaca aku lalu buat jam kedua tu lagi peningat pukul 10 pagi mai kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ya berkenyak mai tusun program kita ungkup ya pagi tu ba Y9 12 ini ngenang hari bulan Sarito peningat 16 hari bulan 5 2026 jadi Sarito udah dipilih jadi hari pengajar oh, jadi mari selamat hari pengajar 2026 ngagai semua pengajar terima kasih ya ngagai semua pengajar dia nak kalah lejuk ngajar ngiring ngembing serta meri inspiration ngagai bala nembiak ya jadi hari pengajar 2026 ke disambut Sarito Peninga 16 hari bulan 5 2026 ngau ramai jaku guru bitara

0: Adi Negara. Ramai yang kunyak tadi peningat mai reti ngangkat ke tanggung pengawak bala pengajar ti merik penemu serta ulih ngubah menua tu jadi sebuah menua ti mansang jemah ilak ya. Jadi sekali lagi merik selamat hari pengajar 2026 ngagai semua pengajar di serata Malaysia.
1: Yang kabisi tang cara ngamak kita ni ngau orang uji pengajar pandai ngajar tajah anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bau ujung mulut no pengingat semua kita tajah pan berkenikati pengingat kita pada lalu telah pengajar meh tu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun sudah diletak kari menak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenang-kenang pemanah-pemanah bala pengajar kepenuh mau penaruh hati meri penemu meri jaku lalau dikenang ngadal ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenang nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar nekap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngadal ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

Cigo, pagi di kumbay cigo, lemay di kumbay cigo. Salito iya di kumbay pengajar, pagila mega di kumbay pengajar. Lebuah agi idop di kumbay pengajar, sepemudah mati mega di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seruran dikenang, pengajar seruran dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selempandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam pala penemu bersarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang.

Guru Cemerlang, pengajar jelanan penemu kebejuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi psikologi bertawa di hati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang.

lempuang jalanan rawang. Ku urang, kebuah pengajar sikap terbiat, lapan yang ngemuan beruru batu umpelawak mukat. Dilah yang nadai penusah nelah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, ati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jila, atau tungau uleh ya tekau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepak engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai di kelanjah. Aruh gak mayuh mensian lelah, pengajar endak nemu kelalah, biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang, nunu diri ngenerang ke urang.

ipasang magang peluh neng kucuh nelusur dayi ai dituntum lauk dikunum asik dipanggum pakai berdiri ngetu berdiri ngeju berhenti pantang mali nadai berduli

ke rukun negara. Binata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngulu ke mensia bersakup hati, nyapai ekonomi, mulia ke pengaya, nyeridi ke generasi kerebak dudi, ngerak pulang diajari, pemandai hati, ngerecap pengawak bersekula, ngambil

Nipolis penerit kuasa, Nilutur penampung nyawa, Nipederi ketua agama, semua belajar nulis, Nira engkau maca ari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempa martung pandung tibang penemu, lesap mesurat endak temu tuju,

0: Sat kekalat pengawak maca rabut ke kapal. Merik bangsa nyadi papa cerita lus litarica kurang pengadang cundung penyakang. Pengajar tukang tempak endak mudah mutap lubah ringat sigi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara tau ke rumah tegap beringkat-ringkat. Nyak ngasuh jasa yang lebih di pepasa ngerja pengawak semakin pendapat inat. Kerja ia semakin diperguna budi ia dipuji berlipat-lipat. Pujuruk ia cigu ensubar ia guru meruan dikeingat. Pengajar kangau keramat pengajar pakar raja penyurat. Terima kasih cigu.
1: Selamat hari pengajar. Jako bebuah pengajar tukang tempa nya tadi di Tengkebang pengajar Janang Anak Ansiring.

0: Ya, lagu Kedi by Jimmy Nyayeng, Pengajar Peningai. Ya. Jadi sekali lagi, Meri, selamat Hari Pengajar 2026. Ngagai semua pengajar serata Malaysia ngau serata Sarawak Peningai. Ya. Iki jadi tu Peningai, aku dekat berkongsi ngau kita sekadar berita yang kebisik dibaca kutuk. Festival Muzik Kuching ke diatur pengelamat 2 hari berungguk berlabuh hari Sarito ngamaga pagila ba Padang Merdeka Kuching ya. Jadi festivalnya Peningah dekat ngumpuruk ke artis pemerintah hari menua tumpu ngamaga menua luar. Jadi antara artis yang ke bisik di bai ba festival tu ianya artis hari Indonesia ianya Cakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis ngamaga Rambles Water ya. Jadi festivalnya nyadi Siti Ari Iliman ke berguna nuju pengerami ngintu Ari Bandaraya kena 1 hari bulan 8 tu ilak ya. Kelimpah hari pengawaknya ke diatur aktiviti glamping in the city mega bisik dipasuk ke bak festival tu ya. Jadi festival tu dekat berlabuh hari pukul 8 malam lalu tamak nak berbayar ya. Tadi Siti program ya ke bisik diatur tungak ke Bandaraya Kuching di tu ianya bak Padang Merdeka. Ngagi kita nyangkanya bisik merambu berjalan minah ke Kuching kini hari ujung minggu tu boleh ngelawak Festival Muzik Kuching ke diatur 2 hari berunggu ianya sari tu ngemaga pagila peningah.
1: Why? Why? 19.
2: Why? 19.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Why? Pilihan 12.
1: Entah, entah, titik rindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
2: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar ba Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah ngena RTM Click tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru ba program Randau Pemansang di pukul kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak baka selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow bawa kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engkau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tau kemai ya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai wan DJ menjawab ke udah ngatur randau ngau aku ke lemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku lalu kiri ke jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana?
2: Semua ya.
3: Nah, semua ya.
2: 15.
3: Ah, 15.
2: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira ke dai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
3: kira nak jawab iga. Aku ngepun dari pengari Dun Dun N34 Batang Air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubu Antu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal
2: ingat aku. Yeah.
3: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
2: Yeah.
3: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akui Hijau.
2: Ya ke Benung Bangku Pengawal
3: itu ni. Yeah.
2: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anbiak ba pelilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
3: jadi ba kuasaan Batang kari.
2: Mm-hmm.
3: Di tu bisi dua itu sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
2: Tahu.
3: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 atau terus ngagai 5 makanya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Antu.
2: Oh.
3: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
2: Heeh.
3: Mm-hmm. Agai MRSM Betong.
2: Heeh.
3: Mm-hmm. 4 pun 5.
2: Iya.
3: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
2: Iya.
3: Amai berapa tahun tu bisi dikirim ke pembuan.
2: Anu biar kita ba pilih
3: begitu
2: deh. Oh.
3: Lalu amai kagai pom 6.
2: Hmm.
3: Dan biar di tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisi ya, bukai terus dari pom 5
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
2: mm-hmm.
3: Institute Perguruan membekal de Kucing,
2: oh,
3: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
2: Oh.
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
2: oh.
3: UITM, UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar ke bukai ke ngambil technical.
2: Oh.
3: Mayu maka gua simban kebukai.
2: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi-tingginya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
3: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
2: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan itu.

0: buat tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok, nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu, kuasaan kena pakai aku mayu agi nya orang bertanam topi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak apa.
0: Oh.
1: Terlebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban de benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Ting nengah ai bisa 3 jam. Bayar moto ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali trip
0: ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyap pulai. Bukan nyap enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu berkongsi. Bayar lagi.
0: Oh.
1: Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya. Yeah.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi
0: ya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat tahu ah
1: 2 minggu balan nembia pulai
0: tahu 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya nembia masuk agai form 6 tidak perlu ke komputer
0: ya laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, iya.
1: Guleng op kayan macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Labanya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Tahu ah. Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak ngagai bala menyuah kudun dengan kita engkau bala kebenung kemenda kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalai air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalai darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tinuan ngagai dengan menyuah awal.
1: Oh.
0: Bagaimana cara kita boleh mengenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pasut dengan menteri awak
1: ya dulu nang amat Siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam ungkul sudah aku sebut tadi
0: ya
1: dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: ya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu dah mulai baru. Si 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Yeah, yeah.
1: Dalam mayanya. Nada orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Amana bagempuang kin kita.
0: Oh.
1: Bagetuan ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami di Toroyong.
0: Ya, ya.
1: Atika, pulang ke sejam, dua jam, sehari ke, lebih harinya. Jalan saja rosak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalan hari, jalan balaknya hari simpang setamang baru, kulu gitu. Sampai kalah ada grading.
0: Lalu berdau ya?
1: Sampai kalah ada sapu larti. Jadinya kena usah kami.
0: Itu nyo, nguyeng lagi kenal serentang pemansang bak menua kita di itu atau bengulu hau. Bakal ke udah di pedanuan. Bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke Mimin. Sekali ke baru ni nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di abad dahulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya datang kami menua ulu. Bisa itu sah mimin. Nyalai tuba. Bisa nih nga. Cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datang buat kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tanya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyodah bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Ulih damai perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu package ya, beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia itu udah bisa peruntukan nengah. Kayak itu jalai kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisa RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisa 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, merak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Sudah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi nambah nganti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manyuh balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video tak dipadak oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antu din nyentuk kami oleh data yang agai menua ulu hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih pemanyuah dengar kami secara live di RTM Klik ke channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah anda lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita berdiri itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penggulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kabin wikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangan. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, Ote kerpinta tadi nih. Ote kebenar, kerpinta kami lebih hari jalannya tadi, jembatan. Jembatan, kira sitik lorong lah. Jembatan Valley Bridge, apa. Karena nukar, jembatan gantung kaminya. Pama gak perjalanannya. Tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah. Orang baik ke, atau berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbukai,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh de pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayar ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau begini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke genaknya tua ke berenggu barang segi pedias ni. Okey, tu nyunggu yang agai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda landa ni. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: Jadi ia ke dia tu. Kota itu balat dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak beda, buka jalan yang tadi sebiang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu yang mereka tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk aya ke taratur ge. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanya di kami meli baja ke diri. Ngan leban lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi, utai ke gagak kena pengalik jari di tu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu agak skim gemburu ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utek kalau segi ini ngaga pak sungkit. Hanya mbar ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tubuh pernah di tubuh lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayu tu buka ya, sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya orang online orang kayak tay. Nada ada peda. Dan semua ada peda. Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Jengkau kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kira tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di antara lubuk antu itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut wai tidak enak mesti berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegai di bukan mengaku tapi outstanding dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban buka jalan simpang kami nya 6 km. Kedetonya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng antai dah dah. Dalam nak bulan tu bulan tu deh. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mau jual, udah meruang. Lalu kelebih harinya sekolah. Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do ke baru. Oh. Sekolah baru. Nah, kebesar lagi. Oh. Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana pemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu genang serentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Hmm. Oh, okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bekeni ni. Oh. Oh, tau ke berkongsi bimbit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis jabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah hulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Oh. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Nana nomor 0139856512.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku bak screen itu. Bila kita agaknya mesti usai ke dekat di kenatai ke agak pengulu. Secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi lembur habis ayat bak screen TV kita di tu ne jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerah bukai ke dekat di pengungsi ke nuan tau jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di pengungsi ke nuan
1: oh mana kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sida ke mansa aku de dengar pendeang aku, sida melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sida ke danyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku meda nama penanggul, nama ke de bincang sida. Kelebih-lebih agi maka dia tu. Semua rumah panjai melawan dari itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudango semua. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja, udah siap. Jadi nge Nangga Mengka, tahun untuk tadi, udah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke. Semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu danjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat ngambil pemujur sida pemujur aku nya ngambil kagak kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja kan. Nyalae hari nya aja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk antu atau juga kita nya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagai kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulung kari di tu bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di ulung kari lubang tu. Beribu bagi kita bawa awak bukai dalam program randau pemansang bawa awak bukai enggak kami sebenarnya di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249.

0: 7249. Arame kitai ngenak kain asal Jerimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Nulih ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya ma kitai.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Lingga 89.5.

0: sejalan.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, ngobini ya Dato' Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching, dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai, nang dikenak ngerami bala kaban Kunsil Negeri, adun, engkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuh ya nang dikenak ngerapit ke kaul, menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Sugu Tinggi, lagu kedibai Jin Chumai. Pendengar Merenang Ketai, BY912, 13 minit sudah lepas pukul 11 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan kita. Ia kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu pendengar. Tentu ia bergulai dengan aku email Dajoni tak kemai nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi tu pendengar, mic kita berarti ke berita ke bisik dibaca aku kelebih lagi berkawan dengan SKAS ya. Jadi bantu keperluan asas Sarawak, SKAS renggat kedua sudah dipasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima berengkah hari kemarin ya. Tu tampung hari SKAS renggat keterubah sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tok tadi ya. Jadi nyampa bantu SKS tahun tu mega udah bisik ditambah hari RM950 ngagai RM1110 ngau 7 kena mantu rakyat napi ungkus penghidup di Maja Nike ya. Jadi renggat kedua tu kategori ruang bilik dekat terima bantu lebih RM400 lalu-lalu bantunya dekat dipasuk ke dalam bulan 11 dekat data itu ilak ya. Jadi ngau penyampau bantu tibisik ditambah berenggat tu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke bantunya ulih ngelempung ke tating kira 800 ribu ekor rakyat di menua tu ya. Jadi bantu ti diberi tumu sebenarnya buat pengerami ngambil ke rakyat ulih beli barang dapur ngau maga perengka ke diguna ninting hari peningai ya. Tu tadi berita berkawan ngau bantu keperluan asas Sarawak tau ke SKAS.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut habis ini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gai na sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Ih patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih yang matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh,
0: anak misalnya.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, kamu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Yang KBC, tang cara ngamak, kita ni ngau orang buji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Sebuah bahu ujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar meh tu dah membuat pengujul penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei ni tiang tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak menang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri cakulalau dikenak ngada kemensia tim nyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang mira diri dikenak ngada kemensia tim nyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
4: Ya, genang pasang insap tu peninga antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu bisi 4 ikut nembiak ke badau cukup umur udah di compound ke tegau meli insap ya jadi Menteri Pemansang Induk nembiak meet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sidaknya gereja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 bracket 3 Akta Penyaga Insap ke Pengerai Mensia Mayuah 2024 ya jadi dalam tempoh ke sebaka bisik 253 ikut nembiak ke bedau cukup umur mega udah didakwa ngena Seksyen 17 bracket 1 ketegau penyalah nginsap tau ke penyalah ke berkawa ngau web ya jadi kelimpah harinya megak peninga 3 ikut orang dagang udah didakwa ngena Seksyen 13 bracket 1 akta ke sebaka laban sidak tu tadi nyuang insap ngagai nembiak ke bedau cukup umur ya jadi kes dadah tiba kawa ngau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun siti tu kemari. Ikinya tadi berkawa ngau nginsap peninga ya. Ikan lagi terus mana kita ke pagi tu peninga ngau lagu gawai. Florence Hai, pepadu nyawa ngau Roy Jilum. Dunu tekura maya gawai YFM segulai sejalai.

0: dengar semua. Ditu kita benua ningak kaku di jengkan yang di jepu jampak kulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tingan terkeluang. Apa ngerami gawai nyong maja angan saya asa semua. Ya, piang megabal peningan semua. Aku nemu kita bekejam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kui di leh. Ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala peningan semua. Ku kaya kap jakuk pasalnya. Dan aku dekap jakuk ke pasal tau. Pekit ku memang ngokel yang kanyu ke dia tur. Gerempuang iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya kena kata. Hingga memanawai. Kita kesigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningan semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu peperlu baka teluk riga. Dagu tajam baka lungga. Ti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelentik. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gelarnya ku kak mentiku tu induk. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengasai ngelui hari umurnya si ginda dipilih awai. Penalti si ginda okey tu pekit main bol. Lalu price pekit tu dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu mega kita bisi can. Ungkup duaiku rawan ngagai kamu dia. Okey kamu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bal peningan semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsel, ambil kita kertas. Beneran kasih liat kita tahu ngangau ke EJK paket kelia enggak kumang. Inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau. Okey maya jam gawa aja au. Kita kengisi pun. Anak kita tahu minta aja abah JIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiet rawan ngagai menua kambut baja.
1: Hello.
2: Miss jantan tu?
1: Ya, siapa tau?
2: Tu, ino pemaduk baji di tembawai kanyuak tau. Sangau tu.
1: Sangau? Hari ni, Nuan?
2: Hari tembawai kanyuak aku tau.
1: Apa nama utai? Siapa nama nan adek?
2: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
1: Oh, nama utai bisa kita tanya. Biar kanyuak pakai kumang, Nuan?
2: Bisa engkau. Umur 53 tahun ya.
1: Nama umur 53 tahun ya?
2: Yang besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
1: Nai, nama dekat kau pergi kumang ya sangau?
2: Kumang ni tak baji aku siapa nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
1: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 angka 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun kati kenyataan kau orangnya tu balik.
2: Bekening register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku mak masuk paketnya.
1: Apa ya lagi bujang ya?
2: Oh nak kalah berbini bujang teng. Lagi bergetah.
1: Nah berapa umur ada?
2: Lagi biar 28 tahun. Umar ada benar lanjaunya.
1: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya, lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang okumang, Pak Dewan Kanyua.
4: Thank you.
0: Ladies and gentlemen, ibu engkau ayah, terima kasih yang guys sama kita. Anti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mah engkau keliang kanyu Pak Dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanya? Ambil kau kita berkat malam tu. Okey, bala semua ti datang yang berkat malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din. Bisi sekedar bakal nyung linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungang. Ya, nyenak. Kita nemu nombor berapa ni lah. Okey, bisik kemega sida kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal je lah. Jadi bala ibu bala ya bakal ke malam tu aku nemu kita nak sabar lagi dub-dub nganti sampor ke buliah gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisik lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angin ke air udara nyewa mah. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: aku. Padahal kita ke dalam dewan tau. Ah, wah deh kita ucap yang benar.
1: Okay,
0: ya lah tu mau.
2: Sedih ucap.
0: Maka apa ya? Nunggu satu enggak? Aku sih kita puati. Dah aku datang ke aku deh. Minum.
1: Tidak saya apa lagi? Ada sangau.
0: Nih pengaduk problem itu. Ya, tau. Hei, kita kedua itu. Hah? Gerakan aku kita menang aku tu ketua he. Hah? Nyen, seram suatu nomor satu.
3: Gajah cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus ketuk ne? Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah tadi. Asu ada menang mujab. Hah? Aku tegalnya aku mana kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab nomor satu.
4: Nah, tanya tadi kamarnya tadi. Okey masalahnya kebesar bapak penghidup kita. Laman yang tanya kena komplain itu nya sih gaya. Tiap-tiap hakim pan cegi nak kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami hakim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintai ni terang di tampak ni sigat kita
4: ya saya nak bukai pernah aku sikit mujak yang mana
0: akai kalih gantung matahari ha? Aku madah kata pedak ni tubuh senam nak tegak pedak ni burek sanram, gama sanram, nana ni mau mantai, nana sih kok unam temawai kanyua rumah si sanram ngejai gamal, ah, nanti kau akan mujabnya aku mana kete, nyentuh dia tau nak kalah tu bini mujab.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kena, anu walau, miss minum, ambil cumit, kena cumit, ujian kita dalam minum cumit. Aku bisin lalu kom kita ingin sih, kumang ngawat sekali yang gawainya kemarin. Hanya ya, ini ha. Jadi sangat, jadi genteran 4M, oh iya mudah. Paket tadi seminar dibuka dengan sidang lelaki ke bujang serta agi rumpas. Jadi status keamanan ini seneram tu. Aku nemu ya rumpas tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini, aman ya? Nggak, ini nggak nih lo. Kan ini nggak nih aku, tolong aku lagi nggak nih. Ya, udah deh. Kecokat tadi buat nanti aku nama dia bukan nih udah aku buru ya nasu aku nikah bapak kau tadi eh aku tuh udah kena 4 gelas tuh kamu saya nyawa tau suka tiri sama lu kaku di tau
0: anak malik itu bagi
4: nih suka tiri dia nikah deh aku suka gak kena dengan kaku nih kati arwah deh kasih sama aku nanya nih unik semua nanti nanti tiap bulan tuh apa beli ke kati apa beli ke pihak pecah megang tipe web lah ya.
5: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM segulai sejalai.
7: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to pudan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa gak kupua ke merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mai mu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kena ku jako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tu. Penuh kujaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buncut tanya nak. Ya. Dia gemisik kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya kena micu mulut.
8: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Ya lagu kedibai Nelson Nehru, Kumang Menua Sarawak, peningan perindang kita iba Y912 baka ke pagi tu pagi hari 6, 16 bulan 5, 2026. Ya, jadi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansi Mayuah mantuk Mansi berkawan ngau kes vandalisme ngau kes ngencuri kabel ya. Jadi tu berindia Arif Nusah kenyadi bak kanando jematan Taman Hussein empai lama tu ke udah ya. Jadi nitiah ke penerang hari media di BKU tu peninga raban sida ya tu tadi bisi nerima sekedar gambar ngau penerang hari Mensi Mayuah berkawa ngau sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercura burek tidi pelabak ke bisi kawa ngau pengawak ngencuri serta ngerusak ke perengka guna facility communication ba ndonya ya. Jadi berindi ari kes tu Mansi Mayuah kebisi sebarang penerang berkawa ngau kes vandalisme tu tadi au dipinta datai ke mua mantu Mansi kes tu tau ke betelipun ngagai nombor 082 446 644 serta baga nengah application WhatsApp ba nombor 016 886 4466 ya. Tu tadi peninga berita ke bisik dibacaku bakal ke pagi tu ba Y912. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di Tabutru Sari Konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat bergulai ngapung lah program kami hari 6 station. Sari tu peninga hari Limbang, Sibu, Miri, Bintulu, Seri Aman ngau maga Kuching ba awak ngela tengah hari serta maga Cata Kenyalang pukul 1 ngali hari tu lagi peninga ya. Ninga ke kita ngau duiti lagu-lagu gawai lagu ke Dubai Harry Francis, Melissa Francis, pemaga Shelly Nomi, Jeff Doom, Rosie Easy, Baby Shima, Rami Oh Gawai tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Eagle Crown bagawai di rumah panjang dikena kungujuang ke Y912 kita ke pagi tu. Muput dulu aku, selamat merarau dengan kita semua, selamat ujung minggu, bye bye.

0: Hai, namanya Bagam Mujab.
1: Jap, jap, ini kedenya.
2: Wih,
1: apa mali gang? Nama tu binci yang bapak setia kemayuhnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau ndang lalaku sekumpang di dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nadien baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai, aku Alana Suwata. Ngapulang tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekarang dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pulang gawai tau. Cuba teriba main dengan mana ya. Anang ngirup main teriba. Nanti dah tiba rumah baru tau on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye, selamat regawai. Oh, ha.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6/16/5/2026. Sarawak patut lebak ke diri kau, sistem pengurusan penyangkai kapal moden dilancar lagi serta bersepadu. Tu dikenal nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih nyadi hub dagang kandang menua adap kita. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah berkena ke sistem digital ngau automasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik ngau dagang antarabangsa. Ia megap madah ke besai guna merik latih baru ngau ngangkat ke pengelandiak pengerja pengawal ari menua tumpu babidang automasi robotik ngau sistem digital. Ia mesti benar pengarap Sarawak boleh jadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN dengan pengawal ngemansang ke semua infrastruktur. Premier mangsa ke jaku tebak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nempak sejarah baru mengerikut ke pengulih pengawas sidak 10.42 juta tan sepemanjai tahun sitik tu tadi. Ianya pemadu manyuh direkod ke kenyau 65 tahun upis tu ditumbuh ke. Charmania Azizul Anwar Adnan madah pemujurnya belak mantuk nyungkak ngagai penatai pemisi bersih urung 16 juta ringgit penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya hari seminak 700 ribu tan bertahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bertahun 2015 pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hari hasil komitmen semua pengerja pengawal KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul mangsa ke jaku tebak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Bantu keperluan asas Sarawak SKAS, renggat kedua sudah dipasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima beringkah hari kemari. Tu tampung hari SKAS, renggat ke terubah sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu tadi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penyampau bantu SKAS tahun tembegak bisi ditambah hari RM950 ngagai RM1,110 ngau tujuh kena mantu rakyat napi ungkus penghidup tik majak niki. Ringgat kedua tu kategori ruang bilik dekat nerima bantu lebih RM400 lalu-lalu bantunya dekat dipasuk ke dalam bulan 11. Tidak datai. Engkau penyampau bantu TVC ditambah barang katuk yang harap ke bantunya oleh ngelempung ke tati yang kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu. Bantu tu diberi temu sepedau menyambut pengerami ngambil rakyat oleh meli barang dapur engkau perengka ke diguna ninting hari. Yang masih ke jaku tu pengudah sesi Walkabout SKAS 2026 bak sebengkah palan berbeli ke barang di Siburan kemari. Pengajar berjalan ke tanggung pengawal ti berguna lebuh nempak anembiak ti ukai sebina berpenemu serta bersemekih tak megak ngembuan ulah ti manah. Tuai pemegang menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah pengurang siang penglihat hati ngau pengibuh bala pengajar ngiring ngembiang bala nembiak siti pengawak ke cukup besar ti patut diberi basa serta dekat meruan dikenang. Nyalai yang minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar
Sidak, tiudah berbendar berjalan ke pengawak ke pengelantang penghidup Jemahila yang mansut ke Jakutuk bak penerang di Facebook ia berserimbai gau aring itu hari pengajar 2026 berambai ke Jakutuk Guru Bitara Nadi Negara ke tahun tu ia bersampi ke semua pengajar meruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke pengawak ti diberi ke pemansang menua gau bangsa. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri Kaudah di Penyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nang dikenak ngerami bala kaban kunsel negeri, adun, mengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuya nang dikenak ngerapit ke kaul, menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansang di Sarawak. Jelana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninja hari 6, jam keterubah, nelang, tenhari.
1: Yang KBC, tang cara ngamat, kita ini ngau orang buci pengajar pandai ngajar, tak anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut, no pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telak, pengajar metu dan nampak pengujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemain pemana bala pengajar kepenuh mau penalu hati, meri penemu, meri jakulalau dikenak ngada kemensia timnya na agai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, nekap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih agai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinak ngira diri, dikenak ngada kemensia timnya. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
2: Ya, ngelah tengah hari kita biasa hari itu ya, hari 6, 16 hari bulan 5 tahun 2026. Bagai selama ngelah tengah hari kita ujung minggu kami di Kuching endak ke diri yang bergulanggau pengeluar program kebukai di 5 bengkas stesen kita yang di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ya. Ungkapnya jam ke terubah tentunya randau minggu tu RMT. Sudah kita nyingkang ke jam kedua carta kenyal lang minggu ke-20 sehari itu ya. Terima kasih kita akan gini dengan kami ungkap ya secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Kita terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu. Bedau ke bunyi Sibu ni. Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari MA.
2: Oi, Flora. Mana berita Gary di Kuching ke mana hari tu? Di Bintulu?
3: Semua manah magan, magan kami di Bintulu tau. Gary pun manah, Derimpo pun gerai tau.
2: Okey, manah menyana.
3: Ya, aw, ya.
2: Ni ka bantu abah Sibu dah. Hello Sibu.
3: Mana mungkin ni?
2: Aw, munyi bangku jadi dengar tadi dah.
3: Nah,
2: awak bedau.
3: Labuh ada bangku, orang patut.
2: Okay.
3: Baru meja dia kini.
2: Ya, belum ngenat kabi ni. Awak terpantau bermeja. Oh. Lagi dengan awak, baru kita ngagih Limbang dulu. Hello, Limbang.
4: Hello, MA. Selamat tengah hari.
2: Okay. Nama berita tu.
4: Tengah hari, Flo. Berita dari Bu Temana, Flo. Flo. MA.
3: Oh, kan aku nanya.
4: Sebenarnya dia nanya. Aku ke nyawat. Aku ke nanya.
3: Okay, Kak.
2: Gaya hari kita di Limbang.
4: Gaya hari di Limbang tu pagi tadi tu hujan lagi, muda panas di Limbang tu lagi celap-celap.
2: Lagi
4: celap-celap.
2: Ini lah gaya celap-celapnya ni dem.
4: Celap-celap me. Nanti pagi-pagi bakal orang ke baru dah ni lagi lembau ni tadi. Nama tu berpuak. Tengah hari pun lagi berpuak, lepas lagi celap deh.
2: Berbungkur enggak puak ni.
4: Awak. Ini buah kena kipas, kena ikon. Sikit celap ke pagi tu.
2: Ya.
4: Mungkin aku tak ada lagi hujan deh. Benda panas.
2: Ya, kawan kita di Miri dah standby dah on on mikrofonnya. Hello Miri.
5: Halo yo, selamat hari.
2: Nama berita yo.
5: Awak mana yo?
2: Awak.
5: Ni para di internet. Nama berita apa?
2: Ya.
5: Pak Win dulu nih. Nada nyawa labuh kap ya.
2: Tahu.
3: Ukai. Enggak tu kak. Ini mau aku nemu.
5: Tahu. Pak ada Win dulu. Kita ada. Seninga ada tak ada dalam.
2: Aku
5: bedau Win dulu tak ada.
2: Bedau kan undi ya. Kena jago ipar laban nak kita baru siku jab bungai kita ada. Siti bungai ya.
5: Tahu ya.
2: Tahu. Enggak kau menjadi kesal yo.
3: Sibu sih bungai me.
2: Tahu. Ini nemu kau jadi ganti orang ukai.
5: Di Miri memesai hari tak ada yo tang. Awalnya mana? Di ini hari tak ada bisa hujan lama.
2: Awah, okay kita ngagai Seri Aman dulu lah. Hello Seri Aman.
6: Hello Kuching.
2: Okay, selamat tengah hari Ben.
4: Tengari be.
6: Selamat tengari.
2: Awan, laban insin ke bisi pengawal berluar nai.
6: Wanita mana tu dom? Gayari megak mana?
2: Tahu eh.
6: Nyangkong pengawak sedak ya ke niti daun perangkah di pagi tadi.
5: Iya. Pagi tadi na benam.
6: Oh ya.
2: Kira ke insin bisi engkau kita nyapuah ke ruai lah niti daun suriaman ke tahun tu nai.
6: Ya, siap lah.
2: Okay.
6: Mana lari kemarin sana?
5: Sida rentok mayo manis sengaja tiam baru tahun tu Iban.
6: Ba semanggang nadai?
5: Nadai sida
6: oh. Oh. Dapat sida dah. Yang ke ba platform bukai atau ke benua bukai?
4: Oh, kemai.
2: Ya. Ya. Muji ngangau pengari kita di Sibu dulu. Hello Sibu.
5: Po. Oh, beraya penyakit tu.
2: Ya.
4: Kini Sibu
5: tu. Kepelian ke dulu ni yo.
2: Engkainya terpantut ba patuang kena yang awak munyi bangku jata mansak tadi
5: kak pernah belanda ken mana yo
2: okay.
7: Hello
2: hello
4: mana apa sih bo bisa baru bisa
7: saya tergerah memiat ya
2: awak nama berita mar
7: Berita dari Empu Mane, berita gaya hari kita pan Mane, tajapan kumai orang labuh rebangku. Dan terima kasih ngagai MCR kita, udah nulung
4: beda. Tadai kujebutnya tadai.
7: Aku ninga, waripuan aku ninga tadai.
5: Ya, kaya nama ninga tadai.
7: Ninga,
5: ninga tadai budu orang tadai ni yo.
2: Oh, ninga punya bangku.
7: Ini boleh munyinya.
2: Munyi orang tadai, aku deh. Munyi orang melurut dari bangku ninga tadai. Lalu tambah ke flow, apa dah hit pantup dagu ke?
7: Tahu.
2: Okay, Flo.
7: Oh ya.
2: Yeah. Laban kira ke Idar bintu lo lah randa minggu tu nih. Pulang ngagain wan dulu lah.
7: Aduh terus kita mana?
2: Yeah.
7: Jadi
4: sudah labuh bangku kedua lagi.
7: Nah, ya, ngagain berkemar pedih mantai aku labuh bangku tu. Percaya ada aku labuh Flo. Nah, aku percaya. Nemu MA nya udah bula. Dia temu lagi pemula.
4: Lelaki pun bula.
7: Lelaki tu sikit bula.
4: Lalu suah bula. Lalu cok roh kenyap ya. Apa?
2: Baru 25 minit lalu kena.
4: Lalu lelaki kena.
7: Lepas bisa guru yang riri-riri dah. Tapi lelaki bukan terasa kena terasa. Ini flow. Nak kena ada kongau. Ini mar.
5: Kak Jiji Mat Mimir sebes main badminton dengar itu aja Jiji Mat sebes ni yo. Hantai bola canggung lalu dia semuanya
2: sebes. Ada tujuh bukan tujuh kenyang ni yo. Tujuh batung kuli doang. Wah kangen.
5: Anak lalu berendam. Ya ya pesan pesan lagi pelawan lalu berendam.
7: Ada yang berendam tu. Tak tahu peluang ya lah.
5: Kay ngai ke lalu tanya ada lalu benci negara laki itu saya ni yo
2: betul
4: awak matnya
7: orang laki bukan nak kita empat ya
5: udah tinggal
7: nanti ya tau flo nadai peluang kita dah empat nak flo si gini nadai aw nadai dalam list mar
5: aw
7: dahnya komite
5: ni ada
4: mudah laki berluar ya statement
7: buprinan dulu kita
4: Lagu nama
5: apa? Dengar
7: lagu dulu neng.
2: Lagu nama apa, Flo?
7: Sempekat, sempekat pengerindu.

0: Ince adan pengerino sida pulau ni yo. Pintu serga din.
1: Nemu nak milih lagu ni yo.
2: Naik ke serga.
3: Ya, yang gereja ketempatan.
0: Oh, ya, yang gereja.
3: Tapi saya calon.
0: Ngai orang laki dalam hati ya bola.
3: Nah, nemu.
1: Iya.
3: Orang laki ke rindu. Eh, kenapa tau gue rindu? Nah, pulau.
0: Aman. Dah, deh. Hanah, deh.
2: Bukai, mau kai kita.
0: Hanah, kemarin yang kaya bakal orang kaya saya celak jari tua.
1: Oh, sidi baju kena kemarin. Oh. Oh, pakaian.
0: Mbah, mau pulau.
1: Dah flow. Mana tu lawan me flow ni lah kita bergaru nak kayu pengaruhnya dah.
0: How?
1: Kak kami jauh jari jari akut original ngaruh belakang.
3: Amai.
2: Asainya om ya.
4: Anda saya orang orang agak nyanda dikenal ni flow.
2: Kan?
0: Tajamnya. Kemana tajam?
1: Tajam.
4: Kadang-kadang orang arau lagi nana mau ya dinindu.
1: Kadang-kadang tua salah beli. Kena kedegaga orang kalau tajamnya tanya runci yang ujung cari yang belakang.
2: Baru ke kita.
4: Pemandai-mandai orang agak dia tahu nem flow.
2: Baik ku ni ngablak yang orang cari lembanya.
4: Tahu ke mana pasuk terus kita.
2: Tahu mana pasuk berita ni mah.
4: Tahu nadai masuk lembah berita.
1: Nadai biasa ya di garu jari jari sano ni yo.
4: Iya, aku ni orang salah garu MA. Ku mana kadai ke mangai ya?
2: Bukut mua ni.
4: Okay flow. Serah yang kadai flow.
2: Okay, teruskan.
0: Gula marohnya yo.
1: Iya.
2: Oh, dan moga aku harmanya tadi.
0: Dengain dulu nama.
2: Bukan, kan jadi masuk campur ke aku hanya. Lepas nak kalak digaruk orang kan. Okey, lengkap ke ceritanya ni, Mat. Tajak pen Sarito 16 hari bulan. Kita penemu Sarito hari pengajar. Tentang topiknya sudah dibaik sidak Mar minggu ni tadi. Nah, jadi minggu tu topik bukai ke dibaik kita iba randau minggu tu. Ianya hari belia negara atau ke hari ungkup sidak ke nembiak tu ne. Nanti kita meda atau bulan lima atau Mayu Ahmadnya hari ke special ne, hari pengajar, hari misi, hari nai, hari pekerja, semina hari aku ngoya aja me bertemu ke Maya ne. Okey.
0: Yang dok tempo netap kena pulau.
1: Iya.
2: Oh ya, reti ya kita gi dia nya nguji kita ko tadi. Sekali ke kita mending kaku kena nah.
1: Kelanjurnya okay, bunyi yo yo.
0: Ya. Gidan
3: kena cover. Kena cover lainnya.
1: Ni dah aki asik ko jam no message ya yum bedoning anu ande yang ko ya. Ni dah ya gidan kena.
0: Mana melagu tempat ada yang ko.
2: Klasik mah yang nak kena je ko yang ke mendi tu.
3: Ya. Dah bisa upgrade ke flow kemaya kita.
1: Ya.
2: Masnya dum kami itu hari nembiak tu kasih buat kami itu. Lengkap ke hari tanya kebukainya nih. Okay, jadi ngambil ke penemu ramah semua hari belia atau ke hari nembiak atau ke hari belia negara atau disambut ya kena 15 hari bulan 5 ninting tahun ya lalu tahun tu pengerami nyambut hari belia ikas kebangsaan diatur ba di tempat dan ekspak Sendaya Negeri Sembilan ya serta sudah dipenyadi Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Kelimpah tiba jadi ke hari nembia ikas kebangsaan tu yang megak bak pengawaknya berjadi ke pelan tindakan pembangunan belia Malaysia 2035 atau ke PBM 2035 yang ngau megak inisiatif Rakan Muda Madani atau Siti Aricara kena negap kagi agenda ngemansang ke nembia bak menua tu. Jadi pengerami nyambut hari belia negara tu ikas kebangsaan tu diatur penglama 3 hari belabuh kemari ya 15 nyentuk pegila 17 hari bulan 5 tahun 2026 diatur ngau mayuh macam aktiviti hanya ya ke ikas kebangsaan lalu tu nyebut bak kita di menua Sarawak di tu dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 5 di dekat data itu ialah ya bak bau ngambil ke penemu ramah kita semua meh. Pian mega ngambil ke kita semua belak nemu kategori belia ianya umur 15 ngagai 30 tahun. Kami enam to ukai belia engka sidak ya ti empatnya kini ngakok di rumpu belia ne mar. Oh, kita itu beliau dah lebih hari.
3: Beliau.
2: Beliau. Dukun.
4: Dukun cinta. Dukun cinta. Bisa beliau
1: namanya. Ya.
2: Okey beliau ne. Jadi ini dia ke report ya. Hari Jabatan Perangkaan Malaysia bisik 9.55 juta ikut nembiak. Ya ke umur 15 ngagai 30 tahun di menua kita Malaysia. Di to nyak ke penemu ramah semua. Lalu bah program randau minggu to dia kami sebuat munyik aku tarik dekat nyebut berkawal ngau topik hari belia negara to. Terus ngagai kucing to terbaik ngagai kucing. Nama nak utai ke dekat dia kongsi ke siapa tu MA
3: beliau nombor satu.
2: Beliau kata beliau
0: tidak nak ada nasuh nama teh sebut ni nombor nama teh kongsi ni yo.
1: Ni bagi kita sebut awak pemilih dia mereka nombor satu nombor tiga nombor lima awak kecarut
0: sehingga dah carut runiangnya yo mak nak fokus ya tengah reta
1: kapan.
2: Terus ke dia me.
1: Orang yang kena yang yo kalau klasik kok dia orang kena bi baby kurang.
2: Maybe kotai. Dah menya.
1: Okey. Pulang ngagai kami di coaching ngenang tentang sejarah penemu hari belia antarabangsa ya. Hari belia antarabangsa ke dikumbah kitanya International Youth Day IYD asal jadi penemu buah penemundur nyiri hari belia antarabangsa tu dikelala maya ba'aum kerja jurai dunia ungkuan biak atau kebelia akan dibuka maya tahun 1998 sebab ya kemaya hari itu derima aku antarabangsa ianya lebuh maya pengawak gempuruk besai gerempuang bangsa-bangsa bersatu PBB ti secara rasmi selubang sepenemu netap ke 12/2008 dipilihnya di hari belia antarabangsa ianya ke bak tahun 1999 setahun nangkan kenya tujuh ianya dikena nyukung raban anembiak laban sidatu orang ke berguna tau ke dikumpulkannya penting dalam pemansang serta ubah global ubah dunia rimanya bengkas sukut pakai ekonomi politik perkara ramah ngau pemansang menua kelimpah ti ngiri pemerhati-hati berkaul ngau isu-isu kebisinya di bak raban anembiak serta merangsang anembiak ngambil ke ngambil bagi cakah tau ke aktif bak semua pengawak tu atau mantu sidanya ngawak penelebak nguliah ke penemu jauh kaki dalam ngemansang ke pengulih diri serta nyawup ngemansang ngemujur ke siti menua nyaya hari kami di Bandar Kuching. Boleh baru kena untuk flow.
2: Ya, terima kasih MA yang berkawal dengan sejarah penemu hari belia antarabangsa yang tadi ini renggat kira dunia. Jadi, Tok ngagai Ibin di Seri Aman, Tok nyebut, Ibin lagi dekat nyebut sejarah penemu hari belia di menua kita Malaysia. Terus, mungkin nuan Tok Ibin.
5: Okey, terima kasih Flora. Beri selamat tengah hari ngagai kita di Kuching. Ianya bos MA, pihak mega Mar di Sibu. Flora, Bos Bana, ngau Bos Dominic. Jadi itu cerita berkawal ngau penumbuh hari nembiak, hari belia di Malaysia. Bapun hari penumbuh sebengkas rakup ianya gerakan belia. Jadi tumbuh antara tahun 1948 ngau 1950. Nyalai kena 23 hari bulan 7, 1948. 75 ikut pengari gerempuang nembiak bergempuang numbuh ke Siti Komiti. Lalu ngujuang ke Majlis Belia Melaya MBM ditumbuh ke kena 9 hari bulan 9 1950. Lalu MBM tu jadi pengari tau ke platform Raban Nembiak mayanya ngatai ke peminta ngagai perintah mayanya minta numbuh ke Siti Hari Khas ungkup Nembiak kena ingat ke pengawak sida ti sama belak ngenegap ke pemansang menua. Lalu hasil hari Pak Ansat peminta Raban Belia pengawak nyambut Hari Belia Negara Keterupah lalu diatur serta dipenyadi ke Yang Amat Mulia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Ash Bak tahun 1964. Tajak pun pihak kena 15 ribu lima ia ke numpu ngagai atau ke fokus ngagai pengawak numbuh ke upis nembiak lomba ngomain Malaysia tang bala nembiak bala belia medak sitik medak ya sitik hari simbolik ngagai tanda pengaga ya ke pemaduk tinggi perintah menua abak perkara raban nembiak di nyadi antara reta ya ke pemaduk berguna ke pemansang Malaysia lapan sidak tomeh ya ke dekatnya di tuai-tuai pihak megap pemesai-pemesai raban pengerja pengawak yang kedekat nentu ke pemansang menua jemah ilak. Lalu pihak megap bak maya tahun 1960 hingga 70-an cara nyambut hari nembiak hari belia mayanya ianya diisi hingga pengawak ngatur program negut ke pemanah kawal hingga mensia mayuah bakang rupan pihak megak pengawak jaga pembersih rampak menua, pihak megak ngatur pengawak nanam bungai, nanam kayu, pihak megak ngatur lica yang berkait terapiat ngau pemansang pengawak yang kedepangko belia atau kenembiak dalam pemansang menua mayanya. Lalu baera 2000-an ke atas, pengawak nyambut hari belia berubahnya di program bergelomok berbala mayuah, Perhimpunan Raksasa baka ambil kebanding Festival Belia Putrajaya dan diatuk pengawak nyambut Hari Belia fokus ngagai negap ke polisi-polisi perintah yang berkait rapiat ngau raban nembiak baka dasar Belia Malaysia ngau pengawak penguat kuasaan pindaan pindaan had umur belia. Nitiah kependerang dito had umur belia jam diatuk ianya 18 nyentuk 30 tahun di Kumai Belia lalu berkuat kuasa ia ke 18 ngagai 30 atau 1 bulan 1 2026 tu tadi disetuju dikemendar ke perintah kena 20 hari bulan 11 2023. Lalu mayanya yang berhormat Hannah Yeo jadi Menteri Nembiak Lombak Ngomain Malaysia lalu diatuk yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Okay, Miss Mata Ranau, Miss Flora. Nyari WFM.
2: Terima kasih. Terima kasih Bin ke penerang rinuan tadi berkawal ngau sejarah penumbuh hari belia di Malaysia atau ngagai sidak sibu tau tentu kita nyebut berkawal ngau nama tau hari belia tau hari nembia tau ya tentu bisik tema tau ke rambai jakau dan sebenarnya mar minta nuan nebah lagu dulu kini
4: au nebah lagu
2: macam kita tu nah au
4: nanti lagu dipilih kita itu flow lagu kini kau ada flow. Oh, lumunya
2: lagu ke lagu kita subak memunya kurang.
4: Lagu kita subak. Okay. Okay. Sitik lagu dipilih kita ke tengah hari tu. Sitik lagu dari Paul Erika tu. Lagu pengerindu tu flow.
2: Oh, tu aja mumpun
4: eh. Oh, lagu pengerindu tu. Okay, enggak banyak berperindahan dulu kita sudah terus ngakai YFM Sibu datang lagi.

0: Ya, lagu pengerindu tua atau flow?
1: Ya.
0: Sintai lagu dari Paul Erika ke tengah hari itu.
2: Okay. Bisa memang mantik memang nama.
0: Oh, nyana gak kuna mau.
2: Ya, leka lagu dia. Ya, lagu sedua ikut dua tak ada dah.
3: Ya.
2: Sedua aja, kenapa angkat lagunya?
0: Hari tak ada kita nak nyawa. Tua aja, mana flow?
1: Tau. Tua.
2: Orang yang main tak ada ni. Nak batur kita nak bayar ke daerah.
0: Nak munyi makan sih, bakanya meh.
3: Lagi bisa penduduk tadi yo, batanjuk keritanya di kebu korang ke kita ni. Kena di penduduk dari batanjuk kerita.
2: Amat dia.
3: Malu ke kita ni?
1: Auga, nasib kan nemu malu nih.
0: Kau flow, irau kan? Kena nemu.
2: Dalam semuanya sih ane yo.
3: Iya.
0: Baik kita.
1: Spesai mai.
0: Okay mar. Okay, ngau nya aku terus ngau randau kita sebuat berkau ngau hari nembi atau ke hari belia atau deh. Jadi ketahuan tau rambai jako nanti kita berarti ke rambai jako hari belia tahun tau. Ianya menggerak belia. Ante pulai kita iban pan ngerek. Ko kita ini ngerek yang ngambil dani.

0: perhati ke nitia ke rambai jakok tu, dia bisa lima pukuk atau ke teras ia ke ngasuh balan biak tu ngambil ke angkat meh. Angkat lagi dalam pengawak sidaya sekali ke sukut ekonomi, sukut kepimpinan atau ke nyadi ketuai tu tadi yang megak bergaya penghidup ngau teknologi yang megak ngau art atau ke pengelandi sidaya dalam pengawak seni atau ke art tu. Nanti kita berarti ke pengawak ekonomi. Ekonomi dia ngambil ke bala nembiak atau ke belia tu tadi uliah ngagak atau ke muka peluang pengawak tu tadi hari sekali ke hari sukut sidak ke berdajak atau ke berdagang pihak megak dengan ekonomi digital dengan megak pengelandik sidak yang ngatur belanja sidaknya hari sukut ekonomi. Nanti kita berarti ke sukut sidak ke nyadi ketuai atau tak pedak kita pengawak kira ke sukarelawan nyak dalam jakum Melayu neh tau ke pengawak kendak bergaji tau ke merik baru ngagai raban komuniti tu tadi lalunya titau nyungka pengasai sidak ya nyadi rakyat tau ke nyadi bala nembiak ke ngembuan penyerakup ngau mayuh suku bangsa menyata tadi. Nanti kita berarti bersukut kepimpinan tau ke nyadi ketuai lalu nanti kita medak bergaya hidup. Bak gaya hidup tu tentu ya kita berguna ke bala raban nembiak kita itu tadi berpengerai serta aktif tau ke sidak ya uliah ngatur mayuh macam pengawak tau ke bak jakob Melayu kita boleh nyebut ya Malaysia aktif. Nanti sidak ya aktif tentu ya mayuh tak boleh degagak sidak ya atau pulai ke pengerai mental pihak megak sidak ya uliah lomba ngomain pihak megak gaya hidup ke berpengerai titau kira ke sama menyat tadi lantang mujur kira ke seimbang sekali kenya dalam penghidup dalam pengerai fizikal ngau megak rundi yang bala raban nembiak atau ke belia lalu ya ke penudi benar bersukut atau ke kesenian atau atau diperhati kita dari sukut sidak ke medak pengawak adat ngau main asal sekali ke muzik atau ke pengerinduk sidak ya dalam pengawak nyura nak ngiranya alaban nanti disebut seni atau ke atau yang mayuh bagi deh tentu ya nyak tadi pan siti ari bagi berpugo ke uliah ngangkat kaki bala raban nembiak atau ke bala belia hari belia 2026 nyak tadi senentang lima ite pugo atau ke teras ke dikena merangsang bala nembiak kita itu neflom.
1: Okay. Terima kasih ngagai Nuan Mar. Tok terus ngagai namanya Miri, ngagai Mr. Bana tu. Berkongsi ke objektif pengerami nyambut hari belia tu. Terus ngagai Nuan tu.
2: Terima kasih Flo. Jadi tujuh tu ke objektif hari nembia bangsa tu deh. Jadi keterubah ya kena merek tabik puji. Atau ke terima kasih ke pengawak ngau suku Raban Nembiak ngagai pemansang menua nyak ke terubah lalu kedua kena ngempuan Nembiak ari serata menua di Malaysia ngamik ke samangetan ke penyerakup ba pupu Raban Bangsa ngamega semampai sayau ke menua atau ke taluk ke menua lalu ketiga atau kena ngirik pemerhati-hati bekawa ngau pemesai guna tanggung pengawak Nembiak bak pengawak ngemansang ke menua serta megak mantai ke potensial dirimpu mereka banding yang bak kompeten penemu ngau berpikir ngembuan daya pikir ke tinggi lalu keempat yang kena ngelegap ke kepimpinan kreativiti ngau megak pengelandik bak bidang bak tibet ngau megak dagang ya. Jadi ke penudi itu ianya expression ngau penyerakup merek ruang ngau peluang agak nembia ngenatai ke expression ngau ngenegut ke agak penyerakup. Jadi ianya lima kunci atau ke tujuh nyambut hari nembia tu flow. Okay, ianya ajak.

0: Wow, okey, terima kasih. Ya ke penuh di to.
1: Sedekah lewa pia.
0: Oh ya me. Bukannya bangan nak tahu pia. Okey,
1: ada kita nak buat yo.
0: Nah, pada rekong saya ada tahu benar ya.
1: Oh, balas ke dapat
0: enam. Ya, anda mesti campur. MA.
1: Ya, sana aku punya aku belum campur ke radio. Ya, aku dah ngebalah.
2: Aku kena nyari ke speaker ni.
1: Ya, aku belum tunggu abang rumah.
0: Padam ke radio.
1: Rumah sedang angka lah, yuk. Nak benar dengar.
0: Okey, Tok Dom, tu nak sabar Dom, Tok Kak. Namanya nyebut berkawal dengan perkara yang ketiga-tiga perintah tu. Lebih baik kena ngemansang, ngemantuk bala nombia tu. Okey, terus ngagai Nuan tu Dom di Sibu Gadi Limbang. Okey, terus ngagai Nuan.
2: Oh ya, ada pindah Sibu Dom.
3: Nak lemu.
1: Oh, dampian dah orang telah ya, yo, rasa bu, yo.
3: Arah kita paham ya.
2: Oh, dia Nuan telah.
1: Dah temu telah yo.
2: Tolong ngak ya.
1: Menua tu ngak ke Sibau di.
2: Oh, pa.
3: Nak dah yang mana?
0: Terus ke dia tu. Sudah dia pindah ke Bukai lagi.
3: Tenang dia pindah ke aku. Dia besar kuasa hari pengarah kan.
0: Oh ya, udah ke Sibau dah. Okey, terus ke dia.
3: Jadi terima kasih Flo di Bintulu dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi berkawal engkau perkara ke digagak perintah kena ngemansang atau ke mantuk bala belia atau ke nembia inya program nanti jaku Melayu program engkau inisiatif ungkup atau ke untuk memperkasa anak muda melalui latihan keusahawanan pelindungan sosial pendidikan engkau peluang pekerjaan. Jadi batuk tadi bisi 9 perkara bisi disedia ke floor ke minggu tu ianya berkawal engkau ke terubah ianya 5,800 ikut nembiak ti serantak engkau balas serantak berpelasar ke data ikasih ianya pendidikan percuma PT-PTN penyampau 120 juta ringgit. Jadi kedua ianya pengecualian bayaran balik PT-PTN bagi ijazah sejana muda kelas pertama. Ianya nadai bayar pulai PT-PTN ungkup ijazah sejana muda kelas 1 atau ke pertama ungkup orang ti minjau PT-PTN B40 hingga M40 ba IPTA. Jadi penyampau kos tu ianya 90.5 juta ringgit. Jadi ketiga perkara wang mikro nembiak atau ke pembiayaan mikro belia. Jadi buat semua sektor dagang oleh BSN, program tunas usahawan belia Bumi Putra, TIUP oleh SME Corporation penyampau 12 juta ringgit. Jadi pian megak ke empat skim step up financing. Jamin perintah ngagai raban dan biak boleh rumah ianya kebungkus 10 bilion ringgit. Kenangkan kenya kelima inisiatif program rakan muda dikena nampak identiti serta menyawah keraban dan biak hari ngagak ulah titang rusak. Jadi penyampau tu disedia ke perintah 40 juta ringgit. Jadi bak ke sekali tu I Saraan Plus ungkup pekerja gig e-hailing ngau e-hailing. Jadi insentif padanan perintah 20% hari duit turuk nitih ke ngagai takah penghabis yang adai atau ke maksimum 600 setahun atau ke 6,000 seumur hidup. Jadi ke sekali itu ianya skim pengelikun ramah gawak kediri atau ke skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri pekerja gig. Jadi pekerja pengawal gig tu ianya nanti aku erti itu tadi ianya aku ngelansak ianya individu tip jalai ke pengawal timpuh pandak atau ke berpelasar ke kontrak atau ke projek dengan platform digital baka e-call ngau p-call di Malaysia sidak dia tu dia aku ngau resmi ngau lindung undang-undang serta pengelikun ramah hari baru akta pekerja gig atau 872. Jadi nyentuk ngagai 70% hari duit turuk perkeso perintah ungkup pengerja pengawal gig dalam sektor ti ndak diatur ti keterubah ya di ngerista diri 50% ungkup tahun kedua. Jadi ke Siti tu inya program My Lesson B2 2026. Jadi nyengkau nembiak sekolah secondary nembiak tutisan pelajar tinggi ngau raban nembiak ari ruang bilik ti kurang penatai pemisih. Jadi ke siti tu inya puluasan sejati medani ngagai belia atau ke pengerembai sejati medani ngagai raban nembiak ngasil ke penatai pemisih ungkup misian layan diri atau ke program bertanam bertupi. Insentif nyentuk ngagai RM1,000 per keso. Jadi orang ke ngigak kerja atau ke graduate baru ke patut mindah ngambil ke boleh nerima tawaran kerja. Lalu pihak megak PLKN 2026 yang kaum 9,200 raban nembiak ngolok latih tu tiba ungkus RM230 juta. Lalu pihak megak buat program KUT ngau latih TVET oleh Kezanah. Jadi latih bandur gawa hanya 11,000 ikut nembiak ke nadai degree yang kawang ungkus belanja RM200 juta. Jadi pemansang orang dagang teknikal protej hari baruh mara hanya graduate hari IPTA IPTS IPMA ke bungkus RM8 juta tadi sekedar program ke BC disediakan ungkup nembiak kita di Malaysia tu. Jadi boleh baru gagai konti di YFM Bintulu bagi Flora.
0: Oh, terima kasih Dom ke penerangnya tadi. Mahiwah ga nanti kita berhati ke perkara sudah disedia ke perintah tu. Perkara ke bisik sudah disebut Domnya tadi. Nah, kira nyam yang ujung ke program randau minggu tu kena sari tu MA kena 16,005. Jadi boleh baru ngagai nuan. Terima kasih nah kita sebuat sudah sama ngemuju ke program kita.
1: Okey, terima kasih Flo ngaruk kita sebuat sama bersedia ba jendela kita ayan ba TV kita udah tu lagi nih. Okey, di FB kita dekat live lagi cerita penyalang minggu 20. Tang sebenarnya kita berpindah dulu ngau lagu kedisada Sylvia Banyi tu lagu ya anak temuai ya. Udinya kita nyingkang ngagai carta ke nyalang. Terima kasih Flo kudanya di pemata randau randau minggu tu ungkap kita sebuat ya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang Unggah Biasa hari itu ya. Okey, 16.5 tahun 2026, Minggu 20-nya ya. Yo, dimiri berdayaan ba jendela kita yo.
1: Nah, dayaan ba yo. Okey, aku
0: apansa dulu yo.
1: Apansa dulu.
2: Jadi lah dunia.
1: Bukannya terlalu lama udah dibuka pintunya.
0: Nah. Oh, ini baru ayan hanya ya.
1: Nyo tutup ke dirempo yo.
2: Nama tutup ke dalam pohon eh. Lama tak pernah gambar event ya. Event maka gambar
3: pintu
2: Cina.
3: Pintu kejai.
0: Okey.
2: Tinggal dek.
1: Ya, aku main pintu kejai.
2: Aku main pintu kejai.
1: Sama dek dek flow.
3: Nanti.
2: Flow tu. Ada tak dek? Nah. Bajai orang lelaki kok.
1: Ya lah ya. Nyanda lah ya.
0: Oh, nyanda ntar yuk.
1: Nyanda nar.
0: Oh, giga ikil kau itu ay.
1: Lagi kau berkongsi ke sempama Cina dulu yo. Nanti kuda muka pintu.
2: Sempama Cina.
1: Okey, kena jeda dulu yo.
0: Bisa yo.
1: Baru dah buka pintu nah.
0: Ni gaya tanya tadi yo. Jaku nyata dek.
1: Anu banyak malam baru muka pintu waktu jari SPA ya, tadi.
3: Pintu jahitnya.
1: Ya udah bisa ya yang kena kau ya. Okey, kita ibu kunci ke jaku sempama Cina. Tenu jauhin darah dah lah tu ya.
0: Okey.
1: Karena yang memidat kita tiga sehari itu dah. Nego ini sempama Cina tu.
0: Muda diri kau si ayang lebih berani.
1: Oh,
3: ngayang
1: kau debi. Di sibuk dia. Lain jako orang AI dia tau yo.
0: Oh,
1: lain jako si dah AI. Nama nak jako kena AI dia tau pelau.
3: Ni ku nemu.
1: Okey tau jako sempama Cina. Tenuju balai Indodara tu yo. Engkau bisa mansak nak lagi pelau. Mana lebar udah ada. Dah bisa tahu ya. Kau jako sempama Cina tau dem. Ia ke nyalah ke orang bukai jauh pejalaya dekat di tengah ku. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Jadi ia kena nyalah ke orang bukai lama udah sangkai ku. Dengar ada flow nemu dari retinya.
2: Dalam jago Cina
3: deh. Nyalah ke orang. Nama ni jago Iban deh. Tadi ada Cina.
1: Dah dikali jago Iban. Lagi nanti ku nyebut jago Cina lagi nak gede nemu lagi dah.
3: Nah, sepong mainan mau mar nemu.
1: Mar gasar nyalian ada. Dia kalih ke dia ke Cina ke mar.
3: Kalih mar.
1: Dia nena ingat aku nyebut baru dia terus ngalih ke ke lagi.
0: Iya.
3: Lemau aku. Ya. Jadi orang FM Cina kita itu sebuah lagi deh.
1: Baka ke batinya siaran TV nama. Nah, siaran aja aku. Nanti ngalih aja ke Cina. Ini buat berengkah mi yuk. Kita ni hakim dah masa yuk.
0: Betul, tadi ya kebili agung dalam.
1: Ya, depan pulau tu dunia nyaleh ke kita ada dalam. Sampai ke Kare ya sangkai dah.
0: Betul. Agak jauh.
3: Kami muka sangkai kemaya.
0: Dengan non pulau. Bida lebuah kita ke benong bapangan kau. Bida lebuah kita ke udah beruang bilik tu ungkup nuan lau. Ukai ngebar tang tu kira ke berkunci ke tenyalah ngagai nuan lau. Bida ya lebuah maya nuan ke benong langgam pengerindu. Naka ulih nuan nyaga emosi ngintu penyayau hati pangan diri. Tang lebuah maya nuan ke udah beruang bilik orang ke kempang ngemedis nguriak emosi ngerugak pengelantang nuan ianya orang ke pilihan nuan jadi laki atau ke bini nuan. Kedua ya ia sanggup ngemedis ngemakal nginsah nuan tajaknya meh orang ke lumur satu dipilih nuan menya.
1: Ya.
2: Mini love lah, mini love lah.
1: Oh, ya. Nanti dia ngagai pakal ngagai cek ya lika. Nyawa bayar nerima counseling ya ni yo.
3: Lalu bayar. Konti ku ngau ya. Free.
0: Okay. Juri kita sudah bersedia di konti minggu ketiga engkau. Isna Nala nama berita.
1: Ya. Nanti nak percaya nanya juri galak ini yo. Amat kena jangkau ni.
0: Ya. Juri kita menyuhi penelabak ya dalam jakut ya, seni ya betul. Dalam biar ya. Kemerindang bekin kia
3: masih
0: dalam biar
3: tegur deh. Ya. Lagi.
1: Mana baju kena juri sari tadi yo.
2: Mana ha?
0: Kita katanya angge juri dulu Flo sebelum kita ingin ingkang ngagai pemutus minggunya kemari.
1: Aku lebar baru bergulai ngau juri tengah hari itu yo.
0: Beranda dulu yo ngau juri.
1: Lagu terpejuhnya berkenai ko ideanya datai kalau bisa mansak nampunya esna.
3: Okay, si kanu berbumbu. Aku soalan tanya antara yo. Lagunya ketika mana nanti nanti kaitan waktu nadai bahaya. Nanti lagu nyusah kaitan waktu pe. Jadi lagunya kita ada isu semasa ada tu. Sebab kita selalu benda media ramah. Mayu hamat case ketika mana. Baskin dia tu tadi deh. Tanya yeah. Meh kita mensia atau hidup dunia atau sikit mayo macam penguji ya. Te kita sikit udah bisik berumah tangga, bisik orang empu, bisik tapang wan rembia menyekorang. Anang jadi ke alasan laki bini sibuk mayo pengawak kenyadi tiket kena kita beleman atau kecurang menyekorang. Te laba curang itu pilihan kai takdir.
0: Dengan ni flow.
3: Panjang emang huraian masa lagu entren ayo
1: juga. Okay lah, cuan namanya cuan.
3: Kau, aku pia baru bergolai ngau isna minggu.
1: No, si teh katanya non dah.
3: Au, laban engkau nak nemu sekali ke kita sebuah bisa dan nanya ya laban lama gana ninga isna tu. Ni nemu nak udah tau lagi ela bisa lagu baru ni isna. Engkau nya mai lagu genre bukai laban kita ninga lagu ya sebenarnya tu. Lebih angge lagu ke munyi nya tadi meh.
1: Ballad au.
3: Ah ballad ya. Au.
1: Ya, ni nemu engkau saya ballad nya nyo lejo bakar ke makai na mara. Nyuka ngubah ngagai genre bukai ke berkenai kau ngagai dangdut ke ni yo
3: betul engkau bisa
1: labannya ukai tak dire pilihan
0: ya ni lah makai sayur cangkuk golek kalau jajak ni yo
1: ya kadang kan makai media golek belacang ke ni yo
3: okey jadi tentang lagu baru to ke genre bukai kak dak cuba sikit bisik udah di perambuk kami meh laban nak ke dia tu nadai masalah sekali lah nanti aku untuk nguji genre dandut, genre klasik, leban ketimbang lama tu buat album kedua ngau keterubahan bisik lagu dah ketimbang bercampur genre berdalamnya deh. Jadi bukan nama maksud ke lagu genre balada tahun 2026 pemuka
4: amat
3: comeback menyekorang lama dah tak lagu lagu.
4: Lepas kita pun ngelalai isna ngau lagu ke bakal nyawat.
3: Ya betul.
0: Okay, ibian mereka keterubahan bertemu ngau isna nalaba ruang maya kita ni Ben.
2: Ya, sekarang mai. Selamat ngali hari, selamat berkelala ngau juri kita.
3: Selamat ngali hari.
2: Asai kemeda orang rumah. Isa.
1: Kenyata rumah ni Ben.
2: Lepas ni ya, siku hari peminat lagu isna. Aku tertarik hati ngau lagu pesan menuju Solo.
0: Aku
2: dengar ambil hati orang rumah dia, Ben.
3: Mutar dia boleh bareng.
1: Okey. Uji zoom ya, aku kalah pada orang rumah ya, Ben. Uji zoom dah semak yang kamat.
0: Mana gua lo yo? Hanya ya.
2: Pada dia, Ben.
1: Apa kamu yang sebenarnya, Ben? Nah, maya semifinal isis je sebab bisa orang rumah enggak sebab.
0: Awak.
1: Nau ama nama sama. Tu cum nama mimet atau mimet baru ke sama ke lah isna.
2: Dah lah ibin dah lah fokus kawal lagi.
0: Okay nama tadi flow okay ngemba nuan laban orang ke ngemba dia sati nuannya okay dari segi pengerindu tak kadang tua ngasuh yang lalu asuh tua meli pusuk pusuk ke baik pula tapi pusuknya dah celum keretum okay pusuk ke segar ke kita nyasi tiga masalah ya awak okay lah kita ngagai pemutus dulu lah minggunya kemari ya minggu 19 sedangnya kita terus ngagai carta nyalang ungkap ya sari tu minggu 20
2: lagi berenang sebuah ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
2: Perina ya.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
0: Awal.
3: Itu kini. Kalau minta udah rembau.
1: Bisa balat tu minta. Itu kini awal.
3: Sama pagi.
5: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa rembau mah.
3: Kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu dipeda bak Facebook WiFi Miban ninting arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami Carta Kenyalang.
7: Nombor 7.

0: Carta Kenyalang
1: Live. Ya, carta kenyalang minggu 20. Sorry tu ya. Okey, pemutus semoga sudah ditemu kita, ditinggal kita.
2: Ya. Pantun satu, pura-pura nak nemu.
1: Iya. Kura-kura dalam perahu.
3: Ya, betul-betul pura-pura itu amoy.
1: Ya.
4: Siapa Mar? Dek macam aku tahu Mar.
2: Dah ada orang Indo darah sudah banyak kedalihan ni yo.
1: Ya.
4: Sibuk, sibuk, miri itu. Kami kemacam
2: jam, saya kejam.
1: Penguji dalam pengerindu undak belama ya kita batas. Kadang-kadang kita baru agak flow. Okey.
4: Ya.
1: Tiga flow, suruh kabar no flow.
3: Ambil. Ambil surah kabarnya pula.
4: Baca dulu. Ambil kecariak ke kau surah kabarnya lagi. Okay, tau, pemutus carta kenyalang buat minggu ke-19. Nah, nombor 7, Unia, Yari Betung, ngari ke Bintulu, lagu ya, Hujan ke Ganti Aib Mata. Nombor 6, hujan aku tu ni lah tu ni. Emmanuel hari Limbang, ngari ke Limbang Mega, lagu ya Siti Sumpah, Siti Danji. Nombor 5, Unjung hari Seriaman, ngari ke Seriaman, lagu ya Sanggup Aku. Nombor 4, Dominic, okay Dominic hari Limbang tu ne. Tangi tu hari Sibu, ngari ke Sibu, lagu ya Seba, ya Sebana ngenak lagu. Udu Sebana, gua nama Dominic tu ne. Nombor 3, Jimmy hari Kuching, ngari ke Kuching, lagu ya Kelanjo Sayang Subak. Nombor 2, Daniel hari Miri, ngari ke Miri, lagu Kedibaik ya Redak Seribu. Serta juara bak minggu ke-19 ianya Cecilia hari Limbang, ngari ke Limbang, lagu ya Timpang Pengerindu. Okey, nya pemutus bak minggu nyin tadi. Okey.
1: Iya, yeah. Orang Indo macam pemutus dom ngailah ngayat ga orang kayu nih.
3: Ya, segini ya. Segini kembang mai orang kayu sedak imo, sedak
1: ke. Iya, bebingkul orang kayunya. Nya kata tungkam dom.
4: Anak meja kau ni, enteng kena semis baru lagi deh.
1: Nasib hati dom tak cekal, dom.
3: Jadi mana juara lagi? Berapa kali dah juara ni dah cekal? Kali minta cekal flow aku tau.
1: Ya. Okey, jadi tujuh ikut pemukir kita minggu ni kemarin tebal lagi sedak ya empat ikut yang kena telefon laban kena oleh Limpang ke Konti. Sorry tu. Nanti nundak ya Kuching Sisiko pengari kita dekat Mansang ke Konti. Okey, Kuching Siko di Sibu dah Ben Seven.
3: Di Sibu?
1: Sibu. Ingat ke Ipar?
3: Kena penyakit lo tau.
1: Kai, ingat ke Ipar kita pas Sibu din.
4: Bisa nak orang di Sibu ingat ke anya?
1: Ya, nak dai. Nak
5: nemu ya.
4: Nama mak?
5: Nak nemu ya dukun cinta.
1: Ya, ingat ke Ipar baru meh.
5: Oh, di Sibu bisa Siko atau MA?
1: Oh, Sibu Siko, okay. Bintulu dah?
4: Bintulu nadai, Sarito.
1: Okay. Seriaman, Bin?
6: Bisa Siko. Siko dah? Datai.
1: Okay, on the way ya. Di Miri dia?
2: Dua Miri yo.
1: Okay.
2: Siko tadi, Dene yo. Ya udah lagu minggu yang kemarin kan nyadai.
1: Ya betul, takas minggu tau
2: ayo. Takas minggu. Ya, aku tadi maya ke nama tu ngambak muka pintu dah lewat datai gaya ada kebenar betul betul sungguh ya namanya anak ni yang Western Brody Nipa sebab ex pengelola haba Ati Miri di tu bagi Pak lama nak bertemu nyo lain gama nak kelala dia yo.
1: Minggunya dah tahu yo.
2: Tahu ya. Mulai kelirem tu dah tak ada minta ampun lagi.
1: Okey, nuan dom.
3: Limbang sih kau.
1: Siko deh. Kira ke sempat kita sebuat tu lagi pelabak aku dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut penyanyi kita. Kelimpah munyi ku dah disemaya isna mega juri kita dekat belagu ujung program lagi nih. Udah standby ya. Okey, ni bagi kita ikut dah sedia Sibu dah sedia. Mar.
5: Oh, bedau lebih baru datai mama lagi support tak.
1: Bedau tu datai oksigen ni.
5: Iya, ngante yang apa ya oksigen dulu aw.
1: Di Miri deh yo balan wan udah.
2: Ya, baru datai ke support. Ama baru datai ke tu datai yo.
1: Iya. Di Limbang deh dom.
3: Tau tik tempat nor bukan nak bedah bersedia. Limbang ke dulu nah.
2: Udah tapi cukup si Jen tahu doang.
3: Udah cukup si Jen meh. Tau. Gay ke kelalu mayo si Jen lagi lemas.
2: Iya, lagi gentu ampun. Iya. Masa angin yo.
3: Jadi kita terus ke Limbang nah.
2: Oke. Udah juara dan ngawa ayo.
1: Tau Limbang dulu ga dom minggu tu.
3: Oke.
2: Ini dah dom.
3: Sekejap. Aku dah ngaduk ke video. Dah bisa ini?
1: Dah.
6: Bisa. Bisa.
1: Okey, dah dom.
6: Bisa.
3: Okey, awak kita berkelalang kau pengaruh dari Limbang tu. Ni, mic dari semagi. Tangkup penel tapi tinggal tes.
2: Oh, nak dengar lagu lagi.
3: Betul lah, lagi dah berlagu.
1: Okey. Siapa nama pembukit kita hari Limbang tu?
0: Ani.
1: Ani.
3: Bisa mak ni, mai lah. Okay.
1: Nampak. Ketubah yang kau cerita kenyalang ni Ani ni.
3: Anak semua adanya tampak nervous.
1: Gak kena dengar lirik lain dom. Nuan tu datang ke diri ke di Kangau Dom ke Konti?
0: Di Kangau Dom.
1: Tang segi minat lah. Cerita kenyalang ni.
2: Sudah enggak berlagu. Hari ini berarti ni.
0: Hari penganan.
2: Penganan di Limbang dia amnya ne dom.
1: Lagu nuan deh ani.
0: Sama ngai gugi.
1: Sama ngai gugi. Ya ya.
2: Sudah perlu buat
3: atau. Oh ya. Kap diri ka duduk berlagu.
0: Berdiri jalah.
3: Berdiri nanti berdiri dia. Aku fokus ke kamera lah.
1: Iya, ada dulu dom.
2: Sama ngai gugi ya. Siapa ampun lagu.
3: Jadi
1: Sylvia G.
3: Sylvia G. Oh. Jadi nanti ke cerita Wan Ani itu tadi. Ia lebihnya berlagu Pak Pampe. Lepas aku kegawak Pak Pampe dia sarinya. Lalu tangkap aku sarinya. Lalu baik aku catang nyalang ke aku naik kak ya.
2: Sehingga juga ini dom.
6: Ya. Steady mas dom.
1: Strategi cun.
6: Ya.
3: Okey, kita terus ngau lagu hari Wan ini nih.
1: Anak lu jawab mic Adam enggak ke tengkam nyawa lagi.
2: Enggak main ke putus dong.
3: Neng wae ni gak lagu lah. Ni gak lagu.
2: Kebaruh medan. Nai munyi balai ban.
3: Kau fokus ke lampu kau.
2: Atau ada dolam medom.
1: Udah
2: datai wakil pengarai nan pulau. Bisa pengarai dasar itu.
4: Udah berjanji aku mari sekali. Padahal bisa penangguh agak kecewa agak aku sari tahu.
2: Tahu? Rindu juga.
4: Lucky. Kalau yang kau.
3: Jadi awak kita terus ngau pengarai lima nih.

0: Okey.
1: Okey. Ini pemakai kedai-kedai bahari Limbang yang lagu ya sama anda ngugi nih. Kedai mending ke komen hari Isnin ala juri jemputan kita.
2: Sama ngai ngugi tadi ML.
1: Oh, sama ngai ngugi nih. Okey.
2: Okey, ni dari segi lontaran vokal ni kurang kira ke okey dari segi lontaran vokal. Tapi nak bisik nantu datai tarik pitchingnya. Nanti uli ya belajar ngaluan suara mimit awan ni. Lepas nyawan untuk dah sikit kita rumah dana eh sikit udah lantang bunyi vokal untuk minat belajar cara mengalunkan ujung sebutan ya tadi. Okay, berbata mimit bunyi korang berisik denguang ya mimit. Okay, jadi kebukainya okay magang ni. Terima kasih ya lepas dah datang terimpu bagai konti WFM Limbang kau.
3: Boleh mereka contoh begini mereka dengar mana ke?
1: Masuk yang bergelombang gini yo. Beri contoh ke awak
3: tips ni? Ngame ani boleh tips ya?
1: Bisa ke bekal pulai dah?
3: Ya.
2: Lepas aku sikit kena mana tu bana tu sikit sikit dah tega aku bana tu.
3: Nanda. Lama nak bertemu.
2: Lama nak punya aku bana tu memboleh aku sore tu. Nada kalah sih nato minta ke aku
4: bapanya aku mana? Kadai mesti masuk tim tu.
2: Baik.
5: Iya. Ana tim sida ya.
6: Jadi
2: kata bunyi tadi dah. Teruntang kai mengandai samangannya dinguai kenyak mia.
3: Nah, nada ini pedes lah. Nah, ini tapi kini kau ni lalu nak nguai sobana nih. Aunya alah gatarit sidanya no.
1: Nyu transfer ke Limbang nih.
3: Oh, dah mau ra Limbang ya. Ya. Nek ku ngau mah.
1: Terima kasih ani.
3: Bila datai baru lah tak kes bulan bare balagi dulu.
1: Okay, terima kasih gagai ani ngau juri kita nih ke.
3: Nih mang udah cukup sejen pengare de mah.
2: Udah ya.
1: Benar tu
3: dulu kan lagi ngemiri kau dengar lagi.
7: Lapan temuai aku tahu ke pengari kami tahu hari muka lapan yang kamu puak kau dah tahu dah.
3: Ya cuan namanya.
7: Okay. Hanya mau puak ke kamu ke? Okay, kita bergulai dengan Jonathan.
3: Jonathan.
7: Ya, aku dah ada kiasa deh.
5: Test. Okay.
7: Mic kita itu masih genangkap. Jonathan.
1: Bisa bala by FB pada ke audio kita kurang di FB tam monitor ke buat bimbing kita hijau dikit magang. Kita pun berkisar pun dikit magang. Dan dah low deh. Engkanya si penanggul bas sebelah jalan ini aneh.
3: Sebelah angin lalu dia. Nama berita Jonathan.
5: Mana.
1: Keterbang jauh si ke ini.
5: Ya, first time.
7: Ya, hari muka ya. Kita di itu, di konti di itu. Aku pun...
3: Lagi sekolah kau udah bekerja, Jonathan?
5: Kerja apa muka?
3: Kerja.
5: Di
3: Asal orang Kristiaman.
6: Asal orang Kristiaman.
5: Ya.
6: Di ini Jonathan.
5: Ba jale brayon dia, ba perumahan.
6: Ada yang nyemak. Kira pula kita berlagu di to dah.
7: Ya ni ngai dempu kami. Wakil kami.
3: Nama lagu Jonathan?
5: Renjana Ri Menua.
1: Okey.
7: Dah sedia nah.
5: Okey, boleh.
7: Okey. Banyak kita terus ngagai Jonathan ngau lagu Ari Menua Renjana.

0: Okey. Menua Suri Aman tang dia berlagu di Cebu hari kemarin eh.
1: Ya. Anu ansen nama tu
0: Suri Aman
1: Cebu.
2: Study.
0: Okey. Suah ngap berlagu tu Jonathan?
3: Kalak lah sebab tapi sekali jalan baskola.
0: Baskola deh. Maya company kita akan dinner jam sih ke belagu asal belakang kaban.
3: Ya ni bos sebut.
1: Kesal saya tidak ada Jonathan.
3: Masyaallah, baru first time itu.
1: Siti hari no keterubah kedua nama malu meda megereta deh ya.
2: Apa jadi yang ya gemar?
1: Okey lah ngaji juri.
0: Okey, juri kita isinan lah.
4: Okey, Jonathan.
3: Hai.
4: Hari segi lontaran vokal mana? Udahnya keunikan suara pembisik. Seminat ke hati-hati ngau sebutan T yau.
3: Okey.
4: Laban aku okay. Ningau tadi tentang pembuka lagu nya tadi ngau chorus ya. Bisik ulih ganon nyebut ya datai. Anak-anak nyebut datai, ngincing.
3: Oh, okey.
4: Okay. Alright, nya salah satu keterimaan ini mistake selalu digagak lah. Okay. Laban sebutan kita iban tuntik di T kanuan ya nantu nyamai di dinga ya. Okay, ya kebukai okay, tempo okay, semua okay. Nanti boleh elak nguci baru. Tak ke ngau pekit ke tanya meh kurma dah pekit ke terbuka ke ni mu yeah. Nasib boleh jadi penyanyi laban package dah bisik mua bisik suara pun mana ya.
0: Yeah.
4: Right, thank you, Jonathan.
1: Hashtag aku suka, aku yang keyongai.
0: Oh, lama kita nak ada nudik balik juri ni, yo.
1: Oh, ilak ngengau ke, yo.
0: Okay, terima kasih, Jonathan.
3: Okay,
0: hai. Okay, temu baru. Nyak ya, pemukit kita yang kedua tu, hari Cebu FM, nyak ya, hari Suri Aman menata ya, nih. Terbaik ke miri tu, yo, ngakai utara dulu.
1: Ngakai miri tu, yo. Atau gamal tu, nyak. Kamu

0: A-N.
1: T-I-A-N.
0: E-N. T-R-I-S-T-I-A-N.
1: Oh, T-I-A-N. Tristian.
0: Ya, betul.
2: Kedua kali engkau sikit, eh, Tristian.
1: Ya, ya. Ramaya engkau isna nalaga engkau. Jessica Ramaya.
2: Jessica.
1: Tiga minggu mau dah nak.
2: Oh,
1: ya, okay. Sekumang tiga minggu tu bisa betapa dan Tristian bisa ngau repekir baluarnya mas reti ku aku deh.
0: Bisa.
1: Dan dini ngau pekir bamiri tu.
0: Permain mall dia.
1: Ketika. Aba hobi pantas sinema coba. Nomor berapa nan?
0: Boleh tiga lah.
1: Boleh nomor tiga. Atau kira ke champion baru ketua asar itu.
0: Yeah.
1: Okay, ngelaban sida Jonathan, ngelaban Ani tadi. Okay, nanti das dia. Nama lagu baik non?
0: Engkercam cuka.
1: Engkercam cuka. Oh, okay, berdiri non?
0: Berdiri.
1: Okay, nanti non das dia lagi. Okay. Kesuah kamu sama Jonathan lah. Alak ke isnan ala temerik poin besar lagi lagi dah. Okay. Das dia.
0: Okay.
1: 3, 2, 1.

0: kerecam juga di semak kita rindu ke patah nyawa atau kesadaran nyawa Tristan type 10 dia.
1: Okey.
0: Nama tang kerecam juga. Bisa mansan empunya Tristan.
2: Nada
0: ya. Nada ya. Oh, nyakira ke gaya orang dok yang main bapak ngana Tristan ya. Oh, yang buat bisa bakal lagu sida ke tepejuhnya. Oh, tanya buat nama orang buka itu saya kalah mana Tristan.
1: Oh, okay.
0: Juri.
3: Okay. Oh, kaputong ko malakas tu lagi. Lepas bisa ngait juri tanya yang tadi statementnya tadi.
0: Okay, lagu. Okay,
1: lagu.
0: Lagu.
1: Nata emosi juri.
0: Ya, nata pinan ibu.
3: Okay, Tristan.
2: Hai.
3: Dari segi tanya kerana pengalaman tu, kasih aku sekira suah ngor pekiat nontonnya Tristan.
2: Nak ya, baru berkali dah.
3: Okay.
2: Kira kedua lah.
3: Lepas nada yang nombang teh ke pemanah nyawa nanti Tristan dari segi klinikan cara nong galuan vokal nong apa semua tadi sikit ke kena ramai dari segi dah bisik pengalaman dalam bidang lagu punya korang bakal kena bisik pengalaman so far semua okey Tristan sebutan pemanah jelas didinga tempo pun mana on point punya korang okey hashtag saya suka
0: ya yeah, dengung cukup
3: cukup dengung cukup.
0: Okey bahau bisa si kau dah gawa kemiri. Terima kasih okay. Tristan.
1: Okey, temu baru Tristan.
0: Bika ngagi orang buka dulu kan ngante S2 ke besilih penudu.
1: Bisa balik induk mari puan tu 1000 beri agak Tristan.
0: Okey, terima kasih yang
1: S2. Nyung lompat hari FB aku ba nanti 1000 per 10.
0: Bisa agak bukai atau ke aku terus
1: Duhit dulu yo.
0: Terus ke jari miri. Okeynya baru masuk atau pengari ke lembah dua atau jari miri dah. Okey meri peluang agak duduk dulu. Ricky selamat datang agak studio WiFi miri itu Ricky. Nama berita
4: mana
1: oh. Ricky nama tu bahasa Sarawak ada bersih Ricky Ralai Ricky L oh. Ricky nama
4: Ricky nama
0: Ricky Allen
1: Ricky Allen
4: Ricky Allen kini je R-I-C-K-I-E nya
5: R-I-C-K-Y adanya space A-L-L-E-N
1: Okay Ricky Allen
0: okay. Lama tu dah nak ngapa lagu baru off dia tapi ya pihak memang ke di darat itu singgah ke studio dah
4: yeah.
0: Okay nama lagu minggu tu
5: Ari Gabriel Ferris Lewis genggam jariku
0: ya tadi udah ngercam juga genggam jariku mereka Irak
1: kena lepas
0: ya yeah. Orang kedua nyebut nama orang bukanya tu saya genggam ira jari ya berdiri kan
1: tucung
4: berdiri
1: tucung
4: berdiri buat nama aja tadi
0: orang Indo tu nyebut nama orang bukai dah
1: ya Neo
0: okay 3 2 1

0: Genggam jariku.
1: Iya. Yeah. Aku tak akan jadi juri dari segi showmanship ya, segi 10 hari kau yo.
0: Isna, begini kok.
2: Okay, Ricky.
3: Hai.
2: Hai. Boleh tahan orang wakil miri sore itu ne.
0: Orang miri segi boleh tahan lama, kau mai dah.
2: Okay. Jadi orang miri, orang kebelagu aja, ya ke DJ nara kaitan ya.
0: Ya.
2: Kan?
4: Setuju, setuju.
0: Nah, nemu dalam hati ya, mehal.
1: Okay, namanya you, lawan flow ke dalam mesej sengaja dari jakunya, kirim flow, ribin dulu, percaya.
0: Kita yang mesti kang labang sih tak kalah laki, kau flow ngemar tadi.
1: Oh ya,
5: pia, ya.
0: Sembukan sih dah ya.
2: Okay, Ricky, jadi dari segi kualiti suara, ton, semua mana magang, mina bisik ke naratai mimet tadi nak. Bisi tu kecil mimet tadi. Okay, semua tempo sebutan semua jelas ngomong mana magang, mana ada dinga. Okay, teruskan keep it up.
3: Okay, thank you.
2: Terima kasih ya, dah ngau cerita kenyalan.
0: Okay, ya, terima kasih ya.
1: Maya nuan Mbak Tasi atau selalu berlagu Mbak Pelantar atau Ricky.
4: Mengiut tanya.
1: Oh, Maya lemah lagi. Maya kengejang-ejas keru yang dah hari kebur yang ne Ricky ne.
5: Din, Din kena ada hiburan deh berlagu.
0: Berapa minggu deh Tasi?
3: Kena tentu gah kadang-kadang. Mada nama ya kadang-kadang.
0: Gaya proje lah. Sebulan okay lah, aku tu tak ada ngai mempengaruhi juri dia tu baru madah ngai kita deh kebenar Ricky tu ipar kumpul. Nanti kita madah tu ngai kan mempengaruhi juri ni yo.
1: Ngai kepuan ya dikurang ya ni yo.
0: Okay lah, terima kasih. Okay, terima kasih Pak.
5: Boleh kurang.
0: Bagaimana ya agak persembahan ipar kami tu.
1: Lebih sih ya yang pu feeling belagu Pak Kunti.
0: Setuju juri pelaba aku.
5: Nah, munyi setuju munya.
0: Okay, terima kasih. Okay, kira dah habis meh pengarai hari miri ke.
1: Miri dua limbang siku dah. Okay, sibu muka dah.
5: Sibu siku.
1: Tu ginjal tu.
5: Raman ada empat datai.
1: Empat ni sama dengan kucing kalau berdua datai tu dua lebih ada jam.
5: Dah ya, kau kena tiga jam atau?
1: Ba bidalo nadai flo
5: awak ke sida biri gambar lo kita ini
4: ada orang bergambar kita ini
1: ya nadai ki buah ke dunia sida tu hal bumi nadai gagau sekali
5: sengaja ada sida MA
1: okey nanti kita akan talian lah ngari ke bintolo atau ke kucing okey atau telefon dia tu 082-258-633 Nyaya.
5: Seriaman 083-325-436 325-436
2: di Sibu 084-353-224
1: Kena nyawa flow lah ni.
2: Ya. Bagi jadual lagi mesawat kita itu na MC.
4: Mesawat ya.
1: Ya.
5: Amai.
1: Steven.
2: Bedau ke bisa inggu di situ.
5: Bedau-bedau.
2: Nyangkanya sinat kenyanainya nombor telepon ku. 084-353-224
1: Aku tu baru mabak ke telefon ke hari charger tadi. Benda jadi nak bantu kita. Nadai gitu mudah ke siapa.
5: Muka bedau. Mudah lah tai.
1: Okey. Uji pernah dulu engkau peninggal kita tu. Pelabak aku yang kena. Anak gue dulu. Halo. Halo.
5: Nah.
1: Lagi berantau enggak bala ya. Apa? Okay.
5: Suanda ya.
1: Apa? Lagi nanya pemandang orang rumahnya Ben.
5: Ya.
0: Okay. Benar makai komander sodo kau tak ada.
1: Nangkap gak dia bunyi tadi ni?
0: Baru nangkap ya.
5: Awak. Awak. Nih gini kebuka ni.
0: Awak. Nama cerita tadi. Nada wakil.
5: Ngelaku ketelipuan tu bos.
0: Orang ngelaku ketelipuan. Saya bergambar, entah nak tahu nak bergambar. Kita ngai panu seki ngaji apa yang ini lah.
6: Main.
0: Tapi ke sabis mana ni Ben?
1: Iya.
5: Betul.
6: Bapa hal lah.
1: Iya, aku dah kumpul jadi ipar yang nyamai yo. Tajak kita yang mesti berpenanggul mimin nyagi oleh ampun tentang maya kita kemudian kumpul menjadi ipar yang kerja gamai.
0: Balan ya. Skor markah ya mereka. Markah yang mesti tinggi belama di tanya orang ni yo.
5: Neflo. Saya yo.
4: Nanmu.
0: Nanmu belama.
1: Gak jadi nanmu flo kita dengan ipar kita. Macam meragam ipar kita lah. Ni garis pihak laki pihak Indo. Kenyal sebakanya perengai macam.
0: Nengah lagu Suilen tu saya belakang ngawai kau ni.
4: Sama. Sama lagi.
1: Aku kena gaya ya flow nanti ya benga nyuwu munuh diri yang ngawai kata kata dah flow dah.
4: Kelalu kan?
5: Baca tiga flow.
1: Mati tak sih tak kau kianya kata dah.
5: Mati tak sih tak.
4: Nalai ane orang kan mah tu nyok kebukai.
0: Kini saya penuh doa jam dah flow.
1: Kan jadi kinsial. Kan jadi kinsial je flow.
4: Nak lek empuk tane seberai ko jo ko orang sana. Kan mar. Nak lek tu. Nan mu ada pengalaman ya.
0: Memang gak flow. Je kita berarti ke bisa ba banci ke pemadau baru keluarnya.
4: Ya ya.
0: Tapi itu saya ke mada banci. Kita laki mai lama dia.
1: Okey. Telefon di kucing. Nguji dulu. Udah si berapi itu.
4: Ini gue mantai ke banci ini.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
7: Hello.
1: Ya, siapa tu?
7: Nantu. Tu Rida di Kampung Melaban tu.
1: Oh, Rida.
7: Rida.
1: Okey.
7: Aku tu salam ngegay. Isinan adalah. Isinan adalah.
0: Oh, nak berlagu nak apa ya?
5: Salam.
1: Aku. Kau berlagu nak itu Rida?
7: Boleh lah.
1: Boleh ya, dua minggu ya, dalam lagu sarinya.
5: Boleh, tahun boleh ya.
7: Lagu Tepambar.
1: Tepambar. Hari usan ya.
7: Hari Kampung Melaban.
1: Okey.
6: Wow, okey.
1: Ya, kami lagunya. Ini usan ya. Aw,
6: bajak.
1: Anak gue lah. Aku gigak lagunya. Dia nak ketawa tu.
6: Okay, flownya ketawa. Aku tu ni ketawa.
4: Ketawa saya kan? Betul, kesan betul.
1: Dia betul nggak gaya ipar dia lah flow. Macam-macam perangai sudah.
0: So. Siapa nama yang tadi?
1: Oh, Lida.
4: Lida.
7: Nama aku Rida.
0: Oh, Rida.
7: Rida Isganto nama kan?
0: Oh, mana nama? Rida Isganto. Mana nama? Isquanto.
1: Okay, Espanyol.
6: Rida. Aku tak pernah gambar bos mana ni buat je.
0: Isquanto,
1: Isquanto. Anak macam-macam kita salah tekan dulu ya. Okay, Lida. Sudah sampai Lida.
7: Ya.
1: Okay.
7: Sudah.
1: Agar kena putus lagi ya. Okay, nguji engkau lagu Tepambar dari Anthony Usad. Okay.

0: Okey, terima kasih Rida lagi nak dengar hari telefon eh, hari radio ya.
1: Nak ada lagi gumpa. Nak ada lagi gumpa ke Rida? Rida.
2: Ya.
1: Ya. Okey. Nak ada lagi gumpa lagi ke? Tahu nak ada lagi. Ya udah terpambaran, ada boleh gumpa ke kok aku.
2: Ada lagi, udah lanjut.
1: Udah lanjut. Udah
2: ketemu kan gumpa dah.
1: Iya. Ya, udah ambil orang kayak saya.
2: Ya, kapan
1: dah. Oke. Good signal malinya. Oke, info kita ini hari dah.
2: Lagi di. Itu dalam agak isinya adalah.
3: Oke. Lagi kami.
1: Oke. Lagi kami dulu angkir salam ya.
0: Aw.
1: Mbak Isna. Saya poin tak pelabak kau.
3: Lawa mak sindir mana ada.
1: Nih, bapa kalah tiga kali kira salam ada.
3: Boleh mak poin mana ada cerita deh.
1: Okay. Rida is Guanto.
3: Okay, jadi Rida. Sebenarnya Rida tonte ya berlagu depan depan bapa aku mana nyawa ya saya ku. Lapan bisa klasik klasik nyawa ya.
0: Putus.
3: Tangnya melapan berlagu nak telefon tu bisa delay udah nyaput putus. Tapi nama mahal pun terima kasih Rida. Lapan udah nawati tik berani nguji ngambil peluang berlagu baca cerita kenyalah minggu. Terima kasih Rida. Thank you.
0: Okay. Nyaya. Komen
1: suka
0: dari...
1: kena.
3: Hah?
1: Suka kena.
3: Hashtag saya suka.
1: Nada ayah nengke yung nengke yang bisa pengawal lagu udah bintu lo ya aku meda batunya
0: nengke udah berehat yo
1: ngari kenuan nada yo
0: kira ke ngari ke kucing punya yo kau ke Joe Christie kumpum kucing ngepis ke kabar ke
1: okay kumai ko ngari ke bintu lo tadi yo
3: no kucing bintu lo kutai
4: halo Rijak dah halo kena Rijak
0: Uji nyawa bakal Ricky tadi itu. Mereka masih sengah aku tadi. Aku akan nyawa.
4: Kembali di flow.
1: Berupa yang memilih.
3: Kak memilih.
0: Udah nyuap-nyuap baru ay. Bakal mentua. Dah nyawa tinggal sekolah nak nguai. Lu kinsi ya.
4: Kinsi ya.
0: Manuk ada tiga. Dah tulang manuk papuang pakat ni.
3: Kami ingat itu pambar ada ya.
1: Siapa bedau bisa wakil?
0: Bintulu bedau.
1: Bintulu.
3: Bintulu. Kol meh. Bisa mada kak kol tadi.
0: Bintulu lagi.
3: Ngarap bisa. Mambal kutai.
1: Kade yonte yang mana yang aku hari pun tadi kak. Aku meraih ya siko. Wakil miri.
3: Kamu aku jahit. Nah dah tadi.
0: Ya. Ya.
1: Bisa telefon tak pula. Of lah, tak sawat lah pula.
3: Oh, sawat dia. Okay, hello. Sawang leh hari. Hello. Ni nya deh. Ya.
1: Engkau nyeringat lama ngantai ya.
0: Bunyi manjau. Kadang kena India manjau. India apa parut manjau.
1: Tahu lagi bisa pula. Hello.
3: Okay. Hello. Hello.
1: Ya, nama temunya Mayau baru dah.
3: Mayau tadi dia.
1: Nama kepala Mayau kak belagu.
3: Tadi semaya awal masih datang.
0: Kena India ni lah. Mana cas sempon, ada berarti ke Mayau ya ribes. Di India Mayau.
1: Nah, nolong flow mah kita saja ya hati okay. Nak tentu mana mah kita
4: tadi. Tentu mana. Tolong kasih ya.
0: Aku beda jam tadi yo ya start.
1: Hello. Hello wife Miri.
5: Majek. Hello.
1: Nak berandau ngau flow ah.
3: Siapa tau?
5: Rose.
3: Nantu di mana? Siapa tani?
5: Rose.
3: Hello. Oh Rose.
5: Halo.
3: Rose dari Tatau na.
5: Iya.
3: Okay. Hau. Nama lagu kembali Nua Rose.
5: Nguji kembali Nua Bay boleh?
0: Boleh.
5: Clear tak? Clear tak orang?
3: Baik
0: je. Okay.
4: Beri clear, clear terang.
1: Di ni dapat Tatau dia.
5: Kau ngau nak?
4: Anak
5: gue
4: ngene ngene cowok mayau
0: terus kayak mak. Ya mayau.
4: Apa
0: mayau? Ya mayau.
4: Apa lansia dia sudah MA tau. Ini enggak mayau.
0: Ya lain bunyi mayau kena India ada dom. Antara ikut enggak perlu lain bunyi ya.
4: Lepas itu oke. Lepas itu menupe mayaunya di demo.
0: Ya oke lah.
1: Terus ngobai. Udah nama kena bisa ngena earphone dia.
5: Bisa.
1: Bisa ya.
0: Okay.
1: Ni kuatin wan mengari ke bintulu. Nanti saya nak boleh langgar aja traffic light dia.
0: Yeah.
1: Oke, tiga.
5: Janji
0: nak
5: SMK namanya?
3: SMK ya.
1: NSK. NSK ya.
4: Ini ke sebut dua itu pintu lo dia.
1: Ini kenuan mengelaban.
5: SMK.
1: Kelaban Rida menuan tau deh. Oke, tiga, dua, satu.

0: Oke, terima kasih Ros.
1: Nama Cikgu Ros tau kah?
0: Nyigo kutai.
1: Nyigo kutai. Bukan Cikgu
0: kutai.
1: Bukan Cikgu, minta deh ya.
0: Bukan.
1: Salah nak nubai, nanti deh Ros.
2: Ya, mada nyawa Ros datai deh yo. Lingot-lingot orang pubak kunti.
1: Ya.
0: Anak mau dijilis,
2: deh. Bukan jilis. Uji baka tendur tali kisiat ya. Nampau bisa dah lingot.
1: Linga deh yo.
2: Oi.
1: Dah baru dah nolong ya. Kau nada memberi terima kasih.
2: Ada yo.
1: Semis ya.
2: Ia berengkah ngemediah kata dia yo pukul 12:27 tadi yo
1: 15
2: tahu ah
3: kai cara orang Indo merek ni pengerindu menyeka dia ne flow
0: ndak ya man sikit nak rindu sekali oh ne ne
1: dari tadi baru deh madah tadi nadai ko tengah ko ya tahu nak break break man terus tu yo ah
2: tahu ah
0: tahu nak ko ada mau break Ros, eh, udah berjanji sama aku tadi.
4: Sambung pengeringat
1: apa lagi juga mereka kita.
2: Laban yang nak karan telefon dari Miri Dayonya. Bapak nggak beda yo. Tahu, nanti kinsil-kinsil gak nyamai ke juri dan merekomen.
0: Oke, juri.
1: Nggak kayaknya tuwais-tuwain deh. Ternyata stres lagi yo.
2: Tahu,
1: udah ada jizom lagi mulai. Udah ada merah. Nanti tarik lagi yo.
2: Okay, Ros dengar hari radio lah, Rosal. Komen dari juri kita.
1: Dengar the tips, hari is not all.
3: Okay, okay, Ros, ade, Ros, yang pun katanya banyak tajak payah berlagu dengar radio. Tajak payah dengar radio, ke dengar telefon. Dan ya boleh tempo, ya boleh di catch up, ya boleh digagai ya temponya tadi. Dan ada perupaya yang dah tinggal jauh, ne? Nadai terpambar. Okay, dari segi suara ya mana, lantai tang jelas di dengar tersebut ya. Jadi okay Ros. Dan senyum meme.
2: Oh.
3: Tu belum ada pambar-pambar atau tertekuk kau.
2: Dia nyebut pambar dulu ketawa flow di diri.
1: Selesai kau ya.
2: Nanti bakal dibalut plaster hati tu yo tujuh dah plaster pada dah. Oh. Okey, bisik tali alau kita tadi berapi dah lama. Engkau kapan kita tu engkau kita sike lagi sempat atau telefon baru, okey. Genak lumur kita 208633 nya ya. Au kasih ke dah telefon tadi.
1: Siapa pada bisik wakil tadi?
2: Siapa mana dah bisik Ben bedau ya?
4: Bedau. Aku topan ke nyawat. Telepon.
2: Oh, sebut baru nombor Ben di Sireman.
4: 083-325-436. Ambil kangau tu. Muji. Halo.
2: Berenda
4: telepon baru.
2: Berenda enggak peringat kita dari kucing dah Ben.
4: Oh.
2: Okey.
4: Halo.
2: Nyaya sekejap. Okey.
4: Halo, sepatu.
5: Ya, sekarang kita madah
2: ke belakang. Oh, belagu lagi par yang ngasuh kita belagu.
4: Ya, udah putus.
2: Oh,
4: udah putus Ranau.
2: Udah diputus sudah siapa bagi ke belagu.
4: Udah putus Ranau.
2: Oh.
3: Aneh.
2: Laki yang ngasuh ya belagu, yang ngasuh laki ya belagu. Jadi laki tadi ngasuh ucuk belagu.
4: Oh, dicari. Madah ke rumah tu lagi.
2: Oh. Budak terputus. Siapa bagi lagu? Okey, kucing tahu uji baru telefon. 082-285-433.
4: Sereman 083-325-436. 325-436.
3: Di Sibu 084-353-224.
2: Si kaban kita ke telefon dan nombor ya 3885. Cak, nuan telefon kena nombor Siti tu cak. Lain kena nuannya kena aku ngidup ke YouTube kita. Okey. Ngalih ngagai 2883.
3: Oh, bisa telefon kita di Sibu. Tu aku nguji nyawat ke kita atau oh. Oh, siapa bagi nyawat tu lagi? Ben?
4: Halo. Siapa tau?
6: Aku tu. Ginso.
4: Ginso?
3: Oh, ini putus
2: Ginso. Ginso kan Ginso. Ginso.
3: Nah, nemu men.
1: Saya lawa Ginso tu.
3: Ginso.
4: Ginso. Ginso. Semangat kita ngambil kangau tu.
2: Okey.
4: Halo, siapa tu? Halo. Di itu dah.
2: Apa? Si Ben?
4: Di sini tadi nak bunyi apa tu? Halo. Tahun telefon baru. Ya. 083-3254-36.
1: Orang merita telepon anu luang Sreman 085-423-634. Lalu sama mesin mulutnya benar. Halo WP Miri. Halo. Apa? Nama dosa
0: tengah rekam.
2: Iya. Agi biarkan kemudian hati dia.
1: Oh, agi makaman dan dia satu
2: kuplah. Engkau tujuh ada tampal aku ngelepas ke yung. Jadi berenam. Setidak lagi sama dua lagi.
1: Rosnya boleh kan miri. Ngagi, okay, kau ngagi kucingnya. Berai ke kucing.
0: Nah, Ros sudah berjanji ngaku tadi.
1: Tahu kabarnya ngagi seriaman. Iben sudah biasa lah. Kucing sudah biasa.
0: Oh, nah, ini Ros. Ngambil tu orang.
4: Agi ngaji ngambil kengau tu.
1: Kami kemarin iben dari ini bisa tahu orang.
2: Okay, kucing tahu dah mesti berapa iben. Non nyon dulu ben.
4: Halo, sama tak? Halo.
2: Oh, engkau ya.
4: Halo.
2: Ya, engkau ya heran benda tu. Telepon kucing tahu nyawa ya kucing ya seraman kenyawa. Engkau ya kesal ben.
4: Sapan.
2: Oh, kucing baru. 9713 nombor ni, okay? Dial baru bagi kita. Berendam ke Ibian lagi awak? Ngari ke Sreman?
4: Cantik lah nama atau telefon kucing. Oleh mendak, siapa bagi ke call?
1: Boleh.
4: Boleh saya.
2: Dah canggih kami ni, Ben.
4: Okay, okay.
2: Ah, nyak ya, telefon baru.
4: Hello, siapa tau?
7: Hello.
4: Cetak kenyalan, siapa tau?
7: Agustin.
4: Agustin? Hari ini Agustin?
7: Hari muka, hari rumah retail gila, mes bokong muka.
4: Oh, kau lagu deh?
7: Aku kau lagu.
4: Lagu nama?
7: Lagu Heli.
4: Lagu Heli? Ini lagi?
7: Badok Kiroh.
4: Badok Kiroh.
2: Badok Kiroh.
1: Ngame, Badok Kiroh ke Pelora kita tak.
2: Awas. Yang
0: kami ngame Kiroh ke kita.
7: Dengar je.
2: Oh, dengar.
1: Bisa.
2: Badok Kiroh Heli ya.
4: Ni laban tabuan ni kena engkau tu.
2: Hari kucing laban dia tiba hari kucing.
4: Tahu ngah kedile.
2: Oh amat. Oh di buah kira ke flora kita nyak nyamuk siku pakai.
1: Siapa nama tadi?
2: Augustine.
1: Augustine Jenggi.
4: Jenggi.
7: Lau cetak nyala yang ku pak.
1: Oh. Kau yang ngau retim bapantuan atau Augustine?
7: Enggak ada tu. Nak lama dan nak.
4: Augustine Jenggi. Lau cetak
1: nama oh, ternikah baru bunyi tu yo.
2: Okay, aku baru madam ke FB kita.
1: Aman.
2: Okay, Agustin, ngarap ke terang didengar lagi lagu ya. Okay, lagu dari Heli, Baduk Kiruah.
7: Baduk Kiruah.
2: Ngari ke Ibian di Sreman.
1: Nuju Pelora.

0: Okay, Augustin, Nuan ningari radio lagi awak. Okay, terima kasih Nuan telefon dari muka sudah hanggau kita cuaca kenyalang. Terus ngau juri kita komen dia lagu Baduk Kiru Hari Heli.
1: Okay, Augustin, ya bu kata badannya, ya bu sebutan semua jelas minatnya, mai tadi nanti rapas nak ratai nanti ratai badanmu ni.
0: Apa-apa sih dia dengar ni?
1: Apa-apa sih dia
0: telefon.
1: Ya, bagaimana telefon udahnya dari segi penapasan ya. Engkau tanya, dia boleh berdiri belakang oleh kali ya. Gustin, engkau nyak galai gini.
2: Nah, ingat nanya Gustin, hari itu bentulu belakang aku tadi.
1: Bukan, istri aman. Bentulu aku tadi. Terima kasih Gustin, kepada pengguna kita.
2: Aku kan harus dah beri kau ke Sri Aman tadi. Ingat penengah.
1: Nah, bintulu dia bisa chat aku tadi madang hari bintulu
2: malai bulai
1: okey aku membuktikan
0: iya beda nyawa Gustian dan latai nak datai yo lain tu cuma bawa TV pada aku
3: besar bos datai dia pendiang tu cuma
2: nah, okey mah kita akan ingat juri belagu ke dah tak
0: juri dah bersedia lagu juri okey nya ya berenda dulu ngau juri lah minggu ketiga kita ngau Isna Nala di konti kita juri jemputan carta kenjalang neh
2: ya gawai tu dini lah Isna
1: gawai tu baru temu enggak Pak Sreman kini
2: jadual Sreman tahun top ya
1: Nak niti ginti ya rasa patutnya tang.
2: Ya, meja dua, menti ginti ya.
1: Laki sih kesalu Allah ya lepas aku lepas kami kadang-kadang nemu ngeluyat deh.
2: Ni balan tua ada kapet dan ingat statementnya sari tau.
1: Matu api mama nak tu naik.
2: Kau ini punya buat dah selalu Allah. Kau kau kita yang buat ni yo.
3: Baru dia aja buatnya.
1: Lama balan mentua kami rawan kadang-kadang.
2: Ada selalu alahnya statementnya tadi ada. Dia nak percaya recap pula yang baru gak lagi.
4: Buat lelaki nak ingat nyentuh ke penghujung.
1: Bahak ya. Uduh mana tu. Kan ingat penyalah orang indah aja.
2: Kayaknya malah ipar kapit. Aku mah saya baru buka. Kira di Sri Aman mah tahun tu.
1: Kira di Sri Aman.
0: Flow ngan jadi nganu yo nama bahayat lah banyak lagi rau ke Ross tadi. Dia kinsi
2: apa hujan nyari dia penuh dua Ross ni kinsi kan
1: lagi aku membutihkan Ross bisa chat aku lagi
5: nah awak dikit kalau sikit dah tulis aku ditutup WFM pintu lu Ross yang
1: tadi ya terima kasih juri ya juri lurus hati
2: tulis juri kami namiko nyalah juri sikonya
0: iya
2: kita hidup berapa 40% kita ini yo
0: 40
2: juri 60 J 40 darat 6 berapa
0: iya okey Isna Nala ya dekat berita kita engkau Siti lagu hari yang punya pesan menuju Sulu minggu ketiga ya udah engkau kita catat penyelang terima kasih ya ilah lusa agi gak boleh engkau kita buat cerita nih
1: sama-sama terima kasih
0: kira seminggu dah agi yang engkau kita nih
2: ya okey gawai lanuran baru mana yo
0: boleh ya
2: Oh, ya gawai Basri Aman kau uleh ya. Basri Aman dia jadi juri lah.
0: Basri Aman dia yang kau ibi entah kau insian dia pakai dia.
2: Uleh.
0: Nada masalah ni Ben.
2: Nada.
3: Nada yang ada Basri Aman tahu mah juri.
0: Okey, nyaya penyanyi kita sudah bersedia. Terima kasih kita kaki live bau kami lagi kemata ke kita di FB YFM Iban. Lagu disedia ke ungkapan kita Isna Nala. Nyaya pesan menuju Solo.

0: Jenuh orang pintu lu dengar lagunya yo yo.
1: Ya, mangka bakti ya dia.
2: Sige lagu di kerindoknya.
0: Oh.
3: Lagu kami rindok ke pangandirenya banu.
1: Ya. Nanti konya di hakim deh yo. Kau tahu cara ngambil cara NK yo ngai deh. Aku kena kaya mana hatinya lontaran suara dan mana madai kaya artikulasi nuan terang lalu penghayatan nuan oke nama ge bisa kata tambah mimin bapak. Aku suka madai hashtag aku suka.

0: dengar kendala dengung ya.
1: Hashtag dengung.
0: Hashtag dengung. Dengung nang wayo nang tengung mati kita. Maya gawai to kala lembau main nga bala ke ngong-ngong ya ne.
1: Ya, gente maya benong.
0: Amat benong hari yang ngan ayo akai nya ya.
2: Kita checklist boleh gawai. Ana na ingat ke ne? MA checklist.
0: Okay nama lawa keduanya kalau begawa deh dan ni paginya lu nak mandinya lu start baru bersambung baru wai.
1: Saya kasih kenyawa ne yo.
0: Iya, sida kasih nyawa sida ya kita kayaknya kurang oksigen karena nunga katina. Mandi dulu lah kita 2006 berubah lah.
1: Kena kalau lah jamnya yo kena ke flow lagu.
0: Boleh flow.
1: Main lagu lagu isna nala na flow.
0: Bisa permintaan tu hari FB tu. Sebab dia mar lah lagu.
2: Kami udah belagu di wisma sanyan tadi.
1: Tadi lagu nama apa dia flow?
3: Flow, lagu flow.
1: Nenek ayah kerja.
3: Si WhatsApp kita dekat lagu.
1: Ya, nene DJ flow gasa lagu konya.
0: Bisa dia lagu nama flow.
3: Dia ke lagu ada.
1: Lagu isna nalanya mah baik dah nak. Nama juri nya mai gay komen lagi ada.
2: Nama, bu pesan baru. Biar pesan dulu.
1: Peneka, pesan aja. Pesannya baru tahu ban baru.
0: Tiga kali ban tahu, kita gak iban.
1: Ya. Yang pakai cukup jam lagi.
2: Ma, dengar aku lagu mana? Aku lagi kanya dia ke dalam pun. Ma, 34 ke tau?
1: Nah, ini alasan. Bisa tiga itu lagu terbaik. Ya, ubah kucing lagi.
0: Ma, sedia
2: ke... Nan mu kota nama lagu na.
0: Nama di tandang kebun.
1: Lagu pesannya tahu.
3: AI tu.
2: AI tu.
1: Ini terpejuangnya tahu.
0: Yang punang kebun apa betulnya yo.
1: Nanti lagu Gwen ya tahu me. Lagu Gwen ke tebay dai.
3: Lagu Gwen.
2: Nadai karaoke ya.
1: Bisa ngai kami di tahu bisa. Aku nambah kedai.
0: Buat sistem bisa. Nama dia yang kebuat flow ni ke keren.
1: Bedara?
2: Aku dah keluarin live tadi.
1: Nak nak pula bah dah. Stop. Saya
0: keren. Kau keren punggung. Kau kemudian.
1: Okay dah. Dia nak flow.
3: Keren punggung.
1: 3, 2, 1
2: Delay lagi.
1: Nang awak.
3: Tidak delay. Kau dengar tipuan.

0: aku suka.
1: Ya.
2: Jadi flow, jam kita nyusulkan flow. Komen dari aku dengar nuan bab minggu baru awak bab radio. Isna Nala, okay, terima kasih dah dengan kita minggu ketiga. Laban Bana akan bersedia dengan program kebuka minggu ketiga lagi.
3: Minggu baru Isna komennya agak ingat kan Isna. Aku sudah bagi nama tu kayaan kenyah dah keluar-keluar ke sidang aku. Okay, bye-bye.
2: Terima kasih yo. Bye-bye. Okey, jadi peringkat kita, kita akan join kami CK minggu tu. Terima kasih banyak. Nangka kita lagi 34 seranyawan nemban badan. Begul lain kau pengari kita Ari Bintulu. Nangkan ke tu lagi ya. Terus sendingan kami ungkep ya YFM Segulai Sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Nyarang tuup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Okey, dulu mari selama ngali hari ngagai bala peninga sekali ke kita benung ninga ke radio jam ke dia tau tau ke medak kami ba Facebook RTM bin tulu baka selama anti hari 6 hari Minggu tentu ya kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Jadi minggu tau ada tai ba idari kami YFM bin tulu mai temuai anti di pedak ba sepiak aku jam ke dia tau. Nyak me temuai ku ke ngali hari tu tentu mega anti kita ke suah berpedak ke Facebook kita nemu kita siapa temuai ku ke ngali hari tu nah jadi nak masau awak kita ke ngali hari tu terus berkelala ngau temuai kita jadi merik sama ngali hari ngenuan selamat datang ngagai RTM Bintulu.
2: Ya, selamat ngali hari muka ngagai nuan DJ.
1: Oh, nama berita sari tu nah.
2: Oh, sari tu mana?
1: Tentu kita tu tadi nanti ni sada nyawanya engkau kan menemu kita ni siapa tu aku sikit sengaja nak nyebut nama ya ngambil ke ya madah ke dirempu siapa nama ya ngambil ke berkelala ngau kita bakal ke ngali hari tu minta nuan madah ke nama asa tau ke disebut kita yang bayu data nuan tu
2: Okay, terima kasih DJ jadi sebentar aku madah ke nama aku hari ni penantai ke dulu aku merik selamat berkelala ngagai semua bala peningat tau ke kita aku bisa mendak tu secara live jadi aku nada nama panjai nada nama kangau menyurang aku nama masih Siti je nama aku ulen ane anyong anju jadi nyak menama aku hari kelihat lihat sikit nada di kangau orang ngenak nama bukai jadi aku asal ya memang sikit orang hari menua tatau peranek menua tatau ada batatau dibesai ke batatau nyak lah asal usul aku.
1: Oh, nuan tadi nyebut nuan sikit orang tak tahu ni. Tak pedau nuan ada dini rumah panjai nuan tu. Mr. Ulian ni.
2: Jadi rumah panjai kami. Nanti subak ya di kumai rumah pai kumpul rumah hanyong. Nyak kami agak dia buat tebiang air subak deh. Air anaknya. Dia tu kami dah pulai ke atas. Pulai ke atas. Dia tu di kangau rumah rumah jetik. Rumah madik kumpul. Jadi sepengudah madik ku ke Nadai udah ninggal. So ada ganti nak madai ku rumah Christopher Ricky anak Inang. Jadi nak gentu tampak ya memang tetap tampak ngau rumah lama madai punya subuh. Oh. Disebut di rumah jetik orang segit nemu deh. Disebut orang di rumah tu rumah baru tu. Bahkan hari ni nanya orang kan berkenyak bang.
1: Oh,
2: tapi disebut rumah jetik baru orang nemu.
1: Oh baru orang nemu nah. Jauh kini hari pasal tak tahunya.
2: Iya aku nanti aku deriba hari rumahnya laban kesikit nak laju deriba kira dalam setengah jam ngerembus ke diri ke jalan besar udah nyak baru dah tebak tak tahu dia lah nak gentu jauh nak nanti orang ke laju ambil 15 minit kenyak
1: lah nak kenyak jauh nak
2: iya nak tu jauh memang nak tu jauh
1: okey nyak tadi kita udah berkelala ngau temu aku nyak Mr. Ulian maku ngangau tu tadi nak
2: nak ada nama bukai
1: nak ada nama bukai nak nama glamour nyak ditemu orang nama kerjanya punya korana.
2: Nama kerjanya sikit nada nama bukan.
1: Nyebut berkawan dengan pengawak kerja tau. Yeah. Tentu nuan tau tadi Mr. Ulian bisik pengawak tau ke kerja tetap tau ke disebut kita pengawak hakiki sebedau ngagai pengawak bukai ke dekat dikunci ke nuan tau lagi.
2: Okay. Jadi kebatan pengawak aku kerja tetap. Jadi aku tu kerja bak sekolah. Kedekumai orang aku nak mulai dengan gaji aku iban tapi ya di kumairan jawatan pembantu pengurusan murid asrama nyaklah kerja hakikiku ya lebih bagi namanya kurang lebih kepada pengurusan asrama lah, pengurusan murid asrama, kerja hakiki aku lah.
1: Oh, berapa lamanya?
2: Tahun tu 2026. Bulan 2 tahun, bulan 10 tahun depan genap 20 tahun.
1: Oh, genap 20 tahun. Oh, lama amat ni udah ni.
2: Udah lah, 20 tahunnya. Satu jangka masa yang lama lah. Kita ingat angka ya. Tapi bila di mengalami masa ya, nak berasai.
1: Nak berasai.
2: Sangat nak berasai.
1: Pejam celak. Ini 20 tahun ya, udah ya. Nah.
2: Udah 20 tahun dah.
1: Jadi, ada kan mau gak dini nuan ke nyadi pembantu pengurusan muridnya? Baskul ni, ya, sekolah ni.
2: Okey, nyadi first posting ke Subak, menyekuran ke tempat pertama ke Subak, SK Rumah Barau. Lebih kurang dalam 11 tahun. Udahnya aku pindah ngagai SK Nangat Tau. Nak lama aku di Subak.
1: Nak lama
2: dalam setahun dua bulan kenyak. Dengnya aku apply pindah, boleh aku pindah ngagai SK Sanganiban. Dia tahu aku ba SK Sanganiban dia selalu depedak kita nya raya-raya ya. Ba SK Sanganiban dia lebih kurang bulan 2 tahun depan 9 tahun aku dia.
1: Oh, lama gaknya tadi ni. Nukak 10 tahun punya na.
2: 10 tahun.
1: Nya tadi kita sudah berkelala ngot sili anti ngelama tu kita medak ya ke bak Facebook ke nyari konten creator. Kita medak yang ngelama tu engkau nak nemu ngot sili latar belakang punya kurang background anuan tu. Atau ya sudah berkunci ngau sili atau tadi peninga. Jadi ya okay semina bergagak ke konten bak Facebook tang Mr. Ulian tu kebenar ya peninga mayuh pengelandia nanti kita ke follow ya tentu kita nemu ni laban ya tu tadi Ukai Semina bergagak ke video konten tang mega ya landia mega bak pengawak berjahit.
2: Iya.
1: Kelimpah berjahitnya tadi agak sugu tinggi.
2: Iya, bisa.
1: Udahnya mayu lagi ngemeran ke pengawak namanya tadi Asia Pengelandik Jari ke Bukai ne.
2: Iya.
1: Jadi di kanemu tu Miss Tulin, berapa lama nuan udah ngemeran ke pengawak bergagak ke Asia Pengelandik Jari munye kudah dia sebut akunya tadi.
2: Iya. Nanti dikira buat penglama ya, boleh tahan gak penglama ya deh. Jadi aku mula subah mula start berjahit sambil-sambilan menyengkuran rindu-rindu hati main tu serius now. Aku berengkah berjahit mainnya dalam 2010.
1: 2010
2: mainnya aku empai ngambil bakat tempahan untuk ngagak baju apa semua. Aku ngagak tackle senang-senang mainnya deh. Kalau bagi tempai bisi asas khusus menyekurannya aku bakal ngambil tempahan ngagak lansir rumah. Udahnya dalam 2015 bisi bertunggal aku. Why not di ngambil khusus kuyangan aku. Kadang uliah deh aku selapan aku tu bisi
1: pengawal tetap
2: ngai ke masa nak boleh bagi aku. Uliah aku. So jadi aku ngambil khusus berjahit start di 2015 and then aku tamat 2000 ujung tahun 2016. Berengkeh harinya tadi lah aku serius munyikurannya serius berjahit bergagak ke baju sekumah-kumbangnya bisik gak orang agak tempahan. Ya ke udah nemu, ya ke bedau nemu pan. Laban aku subah kita empat untuk menggunakan media sosial dan agak promosi.
1: Oh ya betul kan.
2: Jangan nak munyi kurang telefon aja deh, ngejas kena handphone kita ngagak poster digital kena tu berapa okay. Nak maka pengelandia kita dia tahu. So daripadanya tadi aku makin maju lah dalam pengelandia berjahit tu tadi sampai ke Sarito.
1: Mula-mulanya tadi kira rindu hati nya tadi ni.
2: Rindu hati ya.
1: Udahnya tadi dia suh ngau kus tau ke kurusus nya terbuka hati kan nuan tu tadi ni. Nya majak ngermai ga pengawak nuan ke bab pengawak berjahit tu tadi serta kira nerima sambut ke cukup mana tu tadi ni hari mensia mayu pelawak ko ke semina orang ditatau aja pelawak ko.
2: Ya. Aku telah nerima tempahan hari sida bakari Limbang.
1: Oh jauh ni hari Limbang.
2: Udahnya hari Kucing. Banyak megak aku kalau nerima tempahan secara pukal hari Miri.
1: Hari Miri ni.
2: Miri sedak ya bergagak ke baju bakal baju JKK nya. Baju grup sedak ya deh. So harinya tadi ngermai deh. Maka ketua me ya. Nanti dia udah ngagak baku. Siapa ngagak ke tadi tu dia madah aku deh. So nyati tanya nyoba pada. So nya mungkin nya cara promosi kita So ah, betul. Bedau bisik media sosial ke lebihnya kurang ya kecil ya bahkan ya tahu. Soalnya di makin ngermai lah tanya tadi balakaban megak pen bisik ngagak tempahan. So sidak ya kan madeh lah ngamadeh ngai orang bukai. Aku ngagak tok buat sano, Soalnya di secara tidak langsung munyu ke orang yang tanya tadi.
1: Majak jauh sejauh tadi peminta ene.
2: Aku ke kalak megak sida ari Brunei ngagak tempahan apek ari aku. Ari Brunei. Baka cikgu ari Sabah pan kalak ngagak bag ari aku, bag tut bag ko kitainya. Baka kena baik aku ni ana. Lebih kurang makanya lah. So jadi kira ukai ga international lebih kurang dalam pasaran Malaysia lah. Gagak aku tai bansenya.
1: Kira international pemasa sebut Brunei dah lupanya luar dari menua kita Malaysia deh.
2: Ya, betul.
1: Okey, reti ya cukup mana sambutnya tadi ne. Nuan to okey semina berjahit ke baju munyi ke nuan tapi bergagak ke bag megak tu tadi ne. Ulia berkunci ke nama bag berkeni ke digagak nuannya. Mr. Uliana.
2: Okey. Aku bisik ngagak tote bag bakal arti laban orang ke nempah ngagak aku bagnya mostly sida ya orang ke kerja upis kena sida ya mic laptop kena sida ya mic dokumen sida kini indoknya deh lebih kurang banyak mai nanti kita explore ba FB aku mayuh aku ngkah ba FB ku jenis-jenis bag ataupun corak-corak ke udah kalak degagak aku ya ke kalak menembusi pasaran ngagai pada sida di Sabah sida di Limbang maupun di Kuching atau ba sekolah kumpul dia pun balai cigo pun bisik gak nempah ngak pasal biaknya
1: nak jauh customer tadi cigo dia pun
2: lebih kurang jadi, kerja nak jauh
1: berjahit udah ngagak biak udah bisa, takut ngagak bag udah nama lagi asil pengelandik jari kebukai ke bisik digagak nuan tu Miss Tulin.
2: Okey. Kelimpah ri berjahit begagak ke baju, ngagak bag, aku begak bisik ngagak sugu tinggi. Ngagak sugu tinggi. Antuk tadi sebeda aku ngelawak kita-kita tadi pun aku nyerah ke Siti sugu tinggi yang ngagak customer kau babintu lu, cikgu cikgu ba S JKSBU Chinese lah saya kau ya.
1: Okey,
2: ngagak sugu tinggi, udahnya aku begak bisik ngagak burik, kain burik, selampai burik, tanguk burik, aku bisik ngagak magan. Aku nitih ke peminta ataupun request ari sida customer punya ke orang. Tapi si daya ke selampai, aku agak selampai. Tapi si daya ke kain, aku agak kain. Tapi si daya ngasung agak sugu tinggi, aku agak sugu tinggi. Tapi sugu tinggi tu ya, ukai kurang lah. Tapi utanya, deh sekali dia beli ya lama deh.
1: Lama dikena.
2: So bakal ti kain burai, bakal skirt burai sampai buraiknya. Yang nang semampai bisik permintaan.
1: Lebih-lebih lagi nanti nyoka gawai lah.
2: Ya, memang. Untuk pun berapa itik gitu dah temuk dia. Laban ke nyo kita nyo bisik tugas hakiki deh. Masa tu tadi agak nama tu.
1: Betul.
2: Agak
1: nak cukup banyak terhad punya tadi nah.
2: Lain lah bagi masa. Mau tak mau munyi ke orang aku dia tu nyo continue study baru, nyambung study baru. So kena bagi masa ni ke ngagak assignment, ni ke ngagak kerap tangan, ni ke kerja hakiki. So pandai-pandai lah bagi masa. Tapi setakat tu utanya uliah deh itu ngau mana lah, uliah dikendalikan ngau mana.
1: Uliah di tapik nuan lah tadi. Jadi, dekat demo pegak tu ni dalam pemayuah hasil pengelandik jari ke digagak nuannya tadi. Berjahit, ngagak sida beg, sida selampai, segu tinggi. Tentu, bisik ya ke pemaduk dikerindok ke nuan. Ya ke lebih diminat nuan ya tadi. Ni bagi Mr. Uliana.
2: Okey, pemayuah sebenarnya dikerindok aku magang.
1: Tak mesti bisa pilih sitik nah.
2: Memang dikerindok ke magang semua semuanya lah. Ban dalam jiwa kita itu lah. Memang segi jiwa orang bergagak aku tebansanya. Nak pilih nama tidak surah. Tapi yang paling keman batiku, aku paling rindu berjahit.
1: Aku
2: berjahit ngagak baju. Baju. Laban nanti bila aku ngagak bajunya, aku sangat menyukup puas hati. Puas hati bila aku mendak orang kena bajunya.
1: Mendak hasil ya tadi.
2: Hasil aku nyak dikenal orang tadi. Lapan mostly kebanyakan lah bala customer atau pelanggan aku kudang agak bajunya. Sidak ya kan beri feedback. Send message ngagak aku bergambar kena bajunya. Sana untuk baju gagak di ngam aman. Cutting ya cukup. Tak besar nak main. Cantik. So jadi macam utanya satu kepuasan bagi aku. Bila aku mendak orang kena utai hasil kerana jari aku tadi. Boleh dikatakan berjaya tu memang aku minat hari Subak.
1: Oh, kira ke pemaduk di minat hari pemayu-mayu Asia pengendek jari bukai ke digagak ukai ke bukainya nak rindau.
2: Ya, ukai nak rindau.
1: Tang nyak ke laban nuan kira berpun hari berjahit baju dulu tadi nak.
2: Ya, berpun hari berjahit baju. Berjahit bajunya tadi
1: baru nyerarai tu bukai. Jadi nyebut berkawan dengan baju tu Miss Tulian eh. Dekan nemu megak tu. Design baju ke digagak nuannya tadi. Ya. Bekeni ni ke mayuh peminta ari orang tau ke nuan ke madah ngasi dak atau ngam ngau siku-siku orangnya ya. Bekeninya Miss Tulian.
2: Setakat tau lah sidak yang akan datai mai kain ngagai aku. Okey. Sano ku sidak ngan aku. Nama baju sesuai gagak ke kain tau.
1: Oh. Klik. Okey.
2: Aku tanya nuan kedia saya tin nuan bila orang nanya. Nama baju sesuai gagak ngau kain tau. Aku kadang-kadang bela gak.
1: Oh, betul.
2: Datai ngau kain and then sidak yang nadai fashion ke dekat.
1: Oh.
2: Terpaksa lah dalam masa yang sama aku lah nyadi konsultan fashion
1: sidak ya. Oh, designer terus.
2: Designer sidak ya. So nyadi lebih kurang bakal bisik gak sekedar datai mai desain kita handphone nunjuk kena handphone aku kak baju berketok cukup kena kain tau aku pernah dulu aku tubuh sedak ya ada orang datai mai contoh bansanya deh okey cukup okey baru mula ngukur tubuh apa semua tapi kebanyakan orang ke datai ngaga aku mai kain nama baju sesuai gagak kena tau dia memerlukan
1: kreativiti
2: kita berfikir baju nama sesuai ngoya fashion ya kita perlu mendak umur ya berapa badannya berkenai badannya bentuk badannya besar kemen so tanya perlu so nya mayanya lah kita mengerah nama tu kurim untek
1: pusing untek aja ada nih
2: betul baju kena deh betul lagi anti salah lagi tentu ya nyaleh tua kan so jadi perlu teliti lah perlu teliti mana fashion gak sih ya kira imbang lah kadang orang datai mai design kadang orang datai ngasuh dik agak design kan sih dah so jadi lebih kurang kenyak lah customer kita itu
1: ngerti ya tadi ini ke pemaduk mayu sih dah ya bisik design mai design ke terimpu tau ke sih dah yang ngasuh nuanip
2: ya ke lebih kurang ya ke mai kaya dah ja. Dia tengah sudik agak design ke sida. Nyak mayu age.
1: Oh nyak mayu age ne. Reti ya to tadi Mr. William. Nanti sida enak percaya ke nuan, asia ke digagak nuan, idea nuan. Ndak sedua sida ya berani nyerah ke nyak ngasuh 100% ngagai nuan tu tadi ne.
2: Lebih kurang kenyak lah. Tapi sida ketegal sida ya keterubah ya sida udah ngagap. Dan sida datai kali kedua reti ya sida percaya ke hasil nama karya tua keranja jari tuanya ngapa sida ya. And then sida ya akan merasa oh ya tu nemu fashion design kesesuai baku so dia akan datai kenyak lah baik kain
1: aja
2: baju sesuai gagak betul
1: menji kenuan tadi meda tubuh orangnya meda umur orangnya bisik kalak kini sida ya mantah penemu nuan erti ku aku tadi oh ngai ku kenyak mesti boleh aku kak beketok bisik kini kalak nadai nih
2: suka manja ya aku berjahit nadai ke kalak aku nengah sudah mandi
1: setuju ya
2: mandai, baju tu tubuh nuan peninggi nuan sesuai dengan baju berketuk nanti nuan peninggi berketuk nama skirt style nama ke kena sama ada yang menyiku orang bisa orang nyebut skirtnya rok payung ya kekembainya payung ataupun skirtnya just lurus saja belah belakang belah sisi belah depan so aku akan mandai dengan sudah berkenyak lah nanti tubuh di slim kena dress paling mana kena dari nanti di seorang yang tinggi nama baju mana kena dai. So, jadi sida ya ia ke setakat tau lenadai kalau membantah nama tadi gagak aku lah. Malah sida ya repeat order
1: rindu
2: ngasuh ngagak. Kadang-kadang bab-bab kain pun sida ya akan nanya aku nama kain sesuai. Baka 2 weeks lepas lah 2 minggu yang lepas bisik siku customer WhatsApp aku ia ke ngagak baju hari baju kena convocation anak bulan 11 tu lah aku nak mau convocation hari universiti ni lah dia tanya aku kan ngagak baju kapa dengan petuai aku aku nyawat mayu ada jual orang nama dengan aku ngagak aku mana aku rindu ke keranja jari gagak dek laban dulu subaya bisik kan ngagak bak aku ngagak untuk sepintu bilik convocation anak ya buat UPM subak
1: sepintu bilik apa ikut
2: sepintu bilik sudah ya dalam 9 ni 9 pasang aku dah suruh yang nombok kenyak dalam masa 2 minggu.
1: Ulian eh?
2: Nak ngagak tu bukai?
1: Oh, kerjanya aja.
2: Kasnya aja.
1: Oh, 9 pasang yang nembok kan. 9
2: pasang laban zamannya tarikh convocation tidak yang mayuh cancel dah. So macam ya nak tepat lah tarikhnya, nak sesuai ngau kening ke atur sidak family ya deh. So nyadi dalam masa 2 minggu 9%.
1: Hebat.
2: Nasib mayanya musim cuti.
1: Cuti sekolah lah ya.
2: Cuti sekolah. Bila cuti sekolah kurang sikit lah beban, kurang mimet beban ke bawa sekolah lah.
1: Boleh fokus tu antara tarik ni.
2: Jadi so dah 9% 2 minggu siap tembok.
1: Okey. Ha, pedak kita pengeransing hati yang ngerja pengawaknya tadi patut mai orang tu tadi. Percaya ke nuan tu tadi Mr. Ulin. Lah nuan tadi bisa nyebut berkawa ngau tubuh tu tadi. Nanti mendak engkau tu begini ke sesuai? Ha, lu nanya. Aku bakal customer nuan tu kini.
2: DJ tu kan uji aku tu
1: mesti kita nguji temuan kita tu.
2: Nanti ari bab pendapat aku nuan jenis ke ukai sesuai ngena skirt. Ukai sesuai ngena skirt lah banti sorry
1: baru.
2: Ya. Sesuai ngena jenis ke seluar.
1: Seluar.
2: Biasanya dia tu nanti orang nipek kebaya. Dia dah ngena bedak orang ngena kebaya. Mostly orang ngena seluar. Bila dia ngena seluar and then dia ngena bakal kebaya seluar, nuan akan nampak tinggi. Berbanding dengan nuan kena nuan kebaya bergulai ngos skirt, nuan akan nampak macam
1: nu kitut-kitut ge.
2: Kak pun jemput dia.
1: Nah, mesti kesedar diri kita ni.
2: Okey. And then bagi aku
1: lebih tubuh besar ge.
2: Besar nuan sesuai dengan blouse.
1: Ngena blouse.
2: Blouse berserta ngos seluar.
1: Munyi korang elak kan ngena skirt.
2: Elak kan ngena skirt. Tahu ngena skirt tapi nuan anak ngena skirt ya kedatai bak paras. Buku lali nuan boleh kena skirt paras lutut. Ia akan menampak ti nuan kena skirt laboh dengan tinggi kita kerendah. Ia menampak kedek makin pandak.
1: Makin
2: pandak and then makin berisik pada orang. So nanti dia kena aku paling senang lah di kena kebaya padan di ngau seluar bakal seluar ke ketat kurangnya.
1: Nitih ke tu nitih ke kaki punya.
2: Kaki kita. Nuan akan mendak perubahan, nuan akan nampak tinggi. Mulai tu lagi tahu di ujung.
1: Cuma kasih ke tipsnya nemu ko dia tu buai ko makan yang sudah skirt ko nyabadong. Ngenya di ngicak ke sesuai ge punya kurang deh. Okey.
2: Kena di rumah.
1: Kena di rumah. Bring orang buka. Okey, cukup manahnya nanti kita ninga tadi peningan tips dari Mr. Ulin ni nemu bisik ke bakal saya saku nya tadi ni ke bisi medak bisi ninga atau bisi boleh penemu si dah tadi Mr. Ulin berkeni ke sesuai nah.
2: Untuk Siti nanti kita berbadan besar, berbadan saiz ke besar, ane yang sekali-kali ngena baju ke bisi garis melintang begitu.
1: Ane ke melintang kenya ne.
2: Melintang tubuh begitu. Ia akan menampakkan wah lebih besar.
1: Okey.
2: So kena nanti kak ngena baju ke bisi garis, kena ke garis ke lurus ke
1: bawah. Kelurus, ke menegak.
2: Lelaki lah. Tidak ke lelaki ane yang ngena baju garis ke belintang untuk yang mesti lurusnya. Ya boleh menampakkan badan kita. Naklah totally kita betul-betul bercermin lalu.
1: Kurus
2: Yang lebih menampak ke di
1: mimit banyak tadi.
2: Lah banyak faktor ilusi kurang anunya. Faktor ilusi mata kita.
1: Nanti berindok deh. Baka orang kebesai kini sesuai kini ngena baju ke curak bungai bubungai ke besar-besar
2: aneng
1: ne
2: nya akan menampakkan lebih gedabak.
1: Istilah
2: selalu kena aku madang ngau customer aku. Kadang-kadang si daya pun bisik nganjung kain bungai ke besar-besarnya. Dia tu pun mayu minat bungai besar-besar. Tapi bila aku medak si daya size badan si daya memang aku tu jenis orang kesuka berterus terang.
1: Betul aman kinya.
2: Aneh dek manipu si daya madang sesuai tu bak dek. Hakikatnya tanya nak sesuai bak ya. Lagi pulai ke rumah medaknya nyo bakal
1: nuan salah kali kena.
2: Betul salah. Sinya mai aku betul terang. Atu nak sesuai ngode lah bandik begitu. So nanti ulih data baru nun mai kain ke lebih tenyalah ataupun nun tukar fashion. Tukar ti pakai niat tadi kang agak kebayang nak baju bunga besar-besar tukang baju bukai fashion bukai. Kayaknya aku nak sehat tidak ya.
1: Ulih kan eh.
2: Ulih sebenarnya. Ya depend ngagai nama tu cara di memadan kau tadi kenanya.
1: Pemandai kita empuk umnya tadi.
2: Tapi elak kan kita ke berbadan besar bakal kita itu aneh kena baju ke besar-besar bungai ke dabak-dabak. Ia akan menampakkan wan
1: Majak gitu besar. Ya. Okey. Hanya pun sedikit tips megaknya tadi nah. Jadi dekat nemu tu orang kengaga baju banuannya tadi Miss Tulian ni berapa harga nuan ngecas ya. Nanti orang mai design ke dirimpu. Nak sebakar harga tau ke bekeninya.
2: Aku laban nak nemu lah. Laban atih tu kadang-kadang tu bila meda orang yang datang mostly mau tak mau bila orang ke datang enggak gadinya orang yang berumur.
1: Ah, maknanya
2: dia hati lalu sino deh.
1: Oh, asai ke meda pindai dari empu.
2: Ya, lalu sino. Nak kempen di nyebut rega man ah. Nak kempen di nyebut rega. Kadang-kadang
1: numpu sedekah ge minta dia ne.
2: Kuat laku selalu nyebut. Tapi anti bakal regular customer aku orang ke selalu ngagak baku sida memang nemu rega lah memang nemu berapa ku ngecas ya. Anti dress biasanya dress yang laboh
1: lebih eko panjai
2: dress panjai memang ku cas sida ya dalam 90 ke atas.
1: Oh 90 ke atas ya. Minimumnya tadi.
2: Anti ya kebaya, kebaya orang Mayari itu kan minat kebaya Bandung, kebaya ke berbunga-bungai berdepan tonya bisi coraknya. Anti ya one set aku cas RM65.
1: Okey.
2: Mayo Ramadan nama di bakal kami ke selalu grup
1: penjahit.
2: Nama di ngecas sudah murah. Aku selalu nyimba menyitau nama deh. Urang nak menyamai enggak duit
1: kaku ku teh. Oh, pemanah mah hati nuan tetarena.
2: Aku selalu nimbal munyinya. Timbang mek aku lagi pun aku tu nak nyewa kedai. Rumah dari imposo. Kira kurang lah kos aku. Agaknya cuma kos upah ngekos bahan aja. So jadi kenyak lah red ya lebih kurang kenyak. Anti ya dress yang kenyak complicated bertetek kulu bertetek kilik tampal tu tampanya berena kulu nak nyalain
1: kira. Oh nyalain kira enggak ratus ya?
2: Yes, aku pernah customer dari Melaka.
1: Orang Melaka nih.
2: Dari Melaka.
1: Bahasa nama Melayu.
2: Melayu. Ia kena madahnya om. Ngasuh aku nyai dress, dress kena ya akad nikah.
1: Kena kena kawin kita
2: di tau corak kuat kumbo.
1: Okay.
2: Aku nyerah ngagede kaya, aku nyerah ngagede material semua design, aku nyerah ngagede pas semua, and then aku merit ampau tu ampau tu ampau tu. Yang pun nanti regau
1: kaya
2: aku. So aku tu kenyalah. Makala aku nerima tu mayu.
1: Aku reti ya. Nak expect nuan nerima.
2: Aku nak nerima.
1: Amount ku mayu hanya nak.
2: Mayu dia beri ya berkenyal so. Aku ngagak. Gagak. Ya kenampaknya tadi sebenarnya sama sekolah aku buat universiti Subah. So ya demungi gak aku. So gagak. Puskin last 2 year.
1: Okay.
2: 2 tahun yang lepas. Dah akan nikah dah.
1: Oh, pamannya paman sebut kena kira kena majlis kahwin menyatakan ni.
2: Majlis
1: akan nikah.
2: Kita
1: ditok. Ya. Okey, cukup mayu peminta tu tadi okey semina ba bangsa kita itu tadi ne menjadi kita bangsa Melayu pun bisa nempah baju rinuan tu ngagak baju rinuan ne.
2: Kelimpah rinya megak bisa sekolah.
1: Sekolah.
2: Bila orang kak bertanding tarian. Ngagak kostum.
1: Nuan gak?
2: Bisik beberapa titik sekolah lah. Bakal nempah baku salah satunya sekolah SK. Tahu aku nyebut ni? SK Rumah Tayai. Kalau nempah beberapa set kebaya, baju Melayu, kain tati yang kita iban, ngau sirat.
1: Semuanya
2: nuan. Semua aku magang agak. Sida yang beli kain. Kami kat design ketuk. Agak. Pamadire lah banyak pun ngeruman. So laban ti kebisik kemahiran, bisik minat utek kia. Nuan nemu cara ngakal kena nyait ya deh. Kena cara ngagok ya. Nak gantu lama lah dalam di nemu bila kita orang menari tu ya tu mayu lah. Ikut 6 induk bisik 5 ikut so 10 kenyal lah. Untuk satu pasang lebih kurang dalam setengah bulan kenyak lah ngagak ya.
1: Bisik
2: sekolah nempah baku.
1: Kira tiap tahun sih tak ya nempah nuan ataupun?
2: Lebih kurang kenyak. Bahkan tahun tu pelama aku menolak.
1: Nah.
2: Laban benung mayanya sih tak pertandingan mayanya. Ngam-ngam aku final exam. Nanti hari lah kira aku tadi. Ngagaknya. Nggak ikan mengganggu belajar apa semua.
1: Okey, dengar kita nyo peninga pengawak ke digagak Mr. Ulian tok kirari pengerindu nyentuk kenya ulih ngenatai ke penatai yeah. pemisik tetare yeah. ne. Jadi sebenarnya tuan nampung randau tu aku ujung lagi tentu bala peninga pun ada ka nemu ngau sili ada tok lagi bekawang ngan wan ke ngaga konten tu tadi Mr. Ulian ne. Oh, jadi yeah. Sebenarnya Mr. Ulian kita belelak nak lama dulu.
2: Okey.
0: Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balatin Landia bak industri muzik, pengelandiak jari, nyarang duop, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Terima kasih lagi bala peninggal kaki terus bergulai dengan kami. Kelebih lagi dalam program 34 Seranyawa Neman Baadan. Mr. Ulian lagi mengkang bergulai dengan aku. Nak berasai jam peninggal. Pemang berandau ngoya. Alaman Mayu Hamad ke penemu Mr. Yeah, Ulian yeah. tu kelebih lagi buat pengawal Asia Pengelandik Jari. Nanti sebedau tok tadi randau tu berkawal dengan Nuan ke berjayat dengan Asia Pengelandik Jari ke Bukai. Jadi tok ngagai pengawal Nuan kebukai gitu tarik naik lebih lagi
2: main lah
1: ke pengawal iga kena bagi aku mimik Mr. Ulian lah
2: Ulian ilak magi
1: pula ada lagi magi aku dah jadi laban nanti kita medak Mr. Ulian tau tentu nanti aku medak follower yang buat Facebook mayu direk lah berapa 20 lebih
2: 20 setakat tu 20 lebih ribu lah semak 4 ribu lebih
1: laban orang rindu ke konten ya tu tadi ngagak pengawal pengawal kelebih lagi buat sekolah tu lagi yeah. ya berkongsi dengan silik atau tarik pedingan dan jadi dekat nemu tu kemaya genuan tu labuh pengerindok tu Mr. Ulian tadi berjahit ngaga asyik pengandik jari tu nyo terjun ngaga bidang lain punya kurang
2: ok cerita ya berketuk ni berpanjang ya ngaga terlalu lama lagi
1: ok
2: sebenarnya punya kurang realiti ya aku okay berniat ke ngaga konten sebenarnya
1: niat asal ya okay ke ngaga konten
2: aku meda udah birthday aku sebab 30/11 nak lama aku kat pincin ke aku dalam 9-10 tahun kena why not aku ngaga video kenangan yang aku udah daripada aku jemih lah so gagak aku lah tadi video first video aku aku ingat aku nepuk garik buat dryer sekolah garik namanya mayanya ngangam musim banjir hujan aku bila nampak udah masuk kelas lagi antiknya nak rangkai kira aku nadai
1: nadai kena sidak ya
2: ambil ko tepuk ko buat dryer okay garik okay aku lepuk buat dryernya kengasunya virus sebenarnya kasut kena kena kunya
1: nama aku buat kasut nama
2: banyak cerita ya kasut kena kena kunya tadi memang antik aku buat school memang aku jenis kena kasut ke bisik heelnya ne bakal ke kena aku sari tau bisik heelnya hanya kasut virus sebenarnya kasutnya tadi alulah dalam komen sidak dia lawa kasut sidak apa semua sampai sidak share bala follower ke share ketegal kasutnya tadi so belabuh renyak tadi bisik orang di bala follower aku ke DM aku anang lawan ngagak konten kami tu ngantai
1: nyu minta sidak ini
2: ai dia tu agi mengku nyimpan WhatsApp udah nyak tadi nyak lah sebenarnya permulaannya untuk amunnya kurang kena disimpan ku ba FB ngambil ke depan jemeh hilak ku jatuh so jadi sebenarnya okay kontennya sebenarnya memang tenang memang realiti nama utai kena gagak aku tiap hari di sekolah
1: pengawak ke segi di gagak ya, nuana
2: pengawak ke segi di gagak aku buat sekolah dan ni pagi sampai lah aku nutup mata tinduk malam memang aku hampir dikatakan boleh dikatakan 90% masa aku seharinya dihabiskan bak asrama ngias asrama nyaga pengelikun nemiak ba asrama, nyaga kebajikan sedaya. Memang 90% setiap hari memang masa aku di asrama. Aku jarang duduk dupis, bisi upis, bisi memang bisi upis. Tapi aku memang jarang duduk dupis. Pernah aku dupis, duduk dupis, bisi dokumentasi kat degagak tu. Ataupun aku nukar jadual sedaya, nukar gambar sedaya ba almari, nukar nama tu duty roster sedaya.
1: Ini baru nuang kupis.
2: Banyak pendak lama. Boleh dikatakan dalam berapa jam aja.
1: Dengan pulai baru ke asrama.
2: Pulai baru ke asrama. Lepas bila aku di asrama ni tadi, bukan kita gagang ke kontennya tak. Bisik je untek kalau gitu. Tuk bedau. Nyak perlu.
1: Mayu aja pengawak kepada adik.
2: Mayu aja untek kat dia aku dia. Meja tu mesti bisik alas tu. Mesti bisik bunga tu. Jadi utai bikinnya tadi. Why not aku rakam. Rakam ngambil ke depan aku jemeh lah. Simpan ke buat FB. Nyak lah terus nyak. Alulahnya di konten.
1: Alulahnya di konten.
2: Cerita sebenarnya agak kontennya.
1: Betul. Lalu nanti setiap video nanti kau berarti ke bisa intro ya. Boleh nuan nyebut intro ya. Nanti ninggalnya. Lalu pejam atau aku nemu aku nyanyi nyawa nuan Mr. Lian.
2: Oh, nyak terima intro ya. Aku selalu menyetop. Halo, selamat pagi. Wayasi, way belum nyadai. Way follower aku ke bisa buat FB. Sama ada kita ke ngelala atau ke nak ngelala. Jadi sehari itu aku kak berkongsi dengan kita pengawak kerja aku sehari itu.
1: Lebih kurang kenyaknya. Mak munyinya. Munyi kau ada sebiji. Munyinya buat dalam Facebook ke di pedak aku. Betul Ahmad aku sehari itu peningat. Lepas bertemu mua dengan Mr. Ulian. Lepas aku medak megak konten atau ke video ke digagak nuanya tarik Mr. Ulian. Macam megak aku komen orang ke bisa komen buat video nuanya tarik. Madah nuan tu cukup mentas ngobalan nembiak. Nak kejik megak nuan ke malam nembiak tu tarik. Lebih lagi nanti medak garik-garik ke dicuci nuanya tarik. Menye kurang. Ukai megak sidaknya anak nuan. Ukai megak menyadik nuan. Tan nuan nak kejik nak tenyak gak nuan tu ngerjau pengawaknya. Nyak ke cukup narik hati bala follower nuan ke medaknya. Ulian nuan berkunci kenyak Mr. Ulian. Ukai utai dilakonnya kebenarnya. Ukai.
2: Nyak. Aku bisik kala nyebut menyetuk buat video aku nak ingatlah video nama.
1: Oh ya. Yeah.
2: Laban bisik gak kala nak semua positif komen orang dia.
1: Oh ya. Yeah.
2: Bisik kemada tak laku ni ajaknya. Tadi gagak-gagak nyam. Aku nimbal lah nimbal. Ukai nimbal ngano.
1: Nimbal ngo cara mana tadi ne?
2: Nyak kemada nanti kita kat nemu amat kena utanya delakun kena kita ngelawak aku kita. Begulai ngaku aku dito nanya bala kabanku staff-staff dito cikgu-cikgu dito. Sama ada utanya delakun tau kena. So jadi utanya lah memang di kerja aku. Memang pengawak aku di asrama. Munyi aku madah tadi aku memang jarang dia ada UPS. Nama kebuah nak kerja apa semua. Laban aku madah tadi kan bisik 9 lebih hampir 90% masa aku ngau sidak ya. Nanti sidak lagi nak bersih. Nak menyana apa semua. Aku ke begulai ngau sidak lagi nyobau apa semua.
1: Tambah kasihan mega, kan madah sidak ya.
2: Tambah megak. Laban muka umurnya tua ya gitu kini nih.
1: Patu umur.
2: Patu umur. Si penyirau.
1: Betul kan.
2: Penyirau ngagai nama ya. Laban aku ngasai laban aku nadai aneh ya. Nadai rengau sebili ya. Memang munyikur sebatang kara. Sebatang kara.
1: Bukan aneh medak sidaknya tadi nih.
2: Sidak tak lando aku mantup ke pengerindo. Mantup pengerengau. Nyo asai kanek dirimpo. Nanti nitiah ke sidaknya bisik dah pangkat ucuk ku dia. Pangkat ucuk. So jadi. Nanti uli ya. Aku ngai ngasuh sidai ngasai pemerintah kekala dasai ku jemeh suba. Maya diau di asrama.
1: Kasih ke sida dah lah sida enak bulai ngau sida. Family sida ya bala pindai. Nu nganda ke kita nya tadi bisik nuan ke cukup mentas ke ngintu sida nya tadi ne. Cukup rindu ke medak nya tadi ana ngumainya. Belakonnya tadi.
2: Ukai utai dia lakon. Ukai utai dia gagak-gagak. Ukai nama yang berkenyak lah. Banyak kan ambil video.
1: Ambil video.
2: No. Menyebut putih.
1: Ukai.
2: Ya memang pengawak aku dia. Memang rutin harian aku dia. Berjembi ke garik sedak ya.
1: Selap.
2: Nanti Maya sedak ya. Contohnya nih. Benung sedak bak kelas. Pam hujan. Nak patut sedak belanda-landa-landa-landa renyian.
1: Muat gariknya.
2: Akulah akan muat garik sedak ya. Engkau akan bakul. And then sedak datai lagi. Datai udah bisku sedak akan temuni garik siapa, garik siapa, garik siapa. Kenyak lah rutin harianku. Pasal utai ke dikena baka. Kan aku selalu madah aku kongsi rezeki sedak ya. Kini madahnya om. Laban udah ke bergagak ke konten jutunya bisa ke anak sian
1: oh ya yeah. Oh betul betul oh di Facebook tadi nak
2: tadi okey jadi tanya tadi bila ya udah masuk dalam pulang ngagai tunai aku akan beli barang kena sedak ya nah
1: ya pulai baru ngagai bala nembia tadi nak
2: utai kena sedak ya mandi utai kena sedak ya ngantok utai kena sedak ya ngitu diri.
1: Oh, tetap diri, berkunci rezeki baru boleh ngosi dah ene.
2: Oh. Kenyak gak bisik gak follow aku ke merek. Ngosi dah akan ngirum barang.
1: Oh, bisa ene. Barang.
2: Bakal sik follow aku hari sibu hari 6 tu lama. Sanggup hari sibu datang ke Bintulung nganjung pemerik ya. Asuh ya idang ya budak din lah. Budak asrama terutamanya. Oh. So, padahal dah edah 8 minggu tu aku nyok kita. So, next week akan ngedang ngasih daya lah.
1: Reti ya tadi orang ke medak tau. Kekada ukai semina medak bisa follower nuanya tadi. Yeah. No, nemu ke berkunci rezeki mega ngau bala nembiak bak sekolahnya tadi ne. Yeah. Cukup mana ga pengawak Mr. Ulian tau. Ukai nak ke kita ngumai orang bukai nak tekerja pengawak bakayanya. Tang kita Ulian medak ne hari video ke dia ambiknya. Munyi ke aku tau Mr. Ulian. Uli di asainya. Aku boleh ngasai utainya tere. Ukai utai dilakun. Yeah. Cukup mentas. Kita itu uli kami itu ke nyadi follower nuan ke medaknya. Nemu utainya datang dari hatinya tadi Mr. Ulian. Terima kasih mereka pementas pemanah nuan lebih gigi ngagai bala nembia. Nyadi toknya dekat ngagai tanya bukai tu na. Lebih gigi ba penelebak. Munyi korang pengalaman pahit manis nuan bak pengawak ke di kerja nuan tok sekali ke bak berjayat ngau nuan ke jadi content creator tok tentu ia bisa pahit manis ya
2: mimit ke manis
1: mimit ke manis eh
2: mimit ke manis okay. Tapi ke pahitnya tadi boleh jadi manis sebenarnya
1: hari pahit dulu baru yang manis nah
2: baru ngelawak manis mimit ke manis
1: nama tapi kebuah, ya.
2: Bila dianggap utainya anda nganggap ya pahit lama. Kadang-kadang utai kerja kerja dia saja ya pedigis pahit. Bak ujung lagi manis.
1: Betul.
2: Bak ujungnya manis.
1: Nah, contoh ya?
2: Contoh ya kita dalam berjahit tu tadi nih. Aku contoh bak berjahit. Okay. Kadang-kadang aku berumban kena tau gagak di jempat-jempat. Sampai 2-3 titik asuh berumban and then ia mutung kiu orang leh. Udahnya tembok leh, tembok. Message dengan dia udah tembok. Nama tu baju kada sudah digagak tadi ambai. Sehari tu bedau, pergi lah bedau. Sitik bedau, tahun sitik bedau. And then aku kala macam nempah baju ba aku. Baju, baju kemeja enam pasang.
1: Oh, mayu enam pasang eh.
2: Pasang. Sampai dia tu nak ambai.
1: Nak diambil.
2: Nak ambai.
1: Oh.
2: And then aku nak nak lost contact gig.
1: Nak nemu lagi. Atau piajamnya tadi.
2: Kita jadi penghiasan.
1: Awalnya ni hiasan.
2: Hanya salah satu, hanya satu salah satu pahit ya.
1: Tak cabaran ya menyata dia.
2: Tapi dianggap aku nganggap tu nya okay, rezeki aku lah. Lagipun aku boleh belajar ngagak. Daripada usai kerja usai aku boleh menambahkan kemahiran aku. Nyak yang akan jadi manis lagi. Udah nyak bidang kerja hakiki. Bidang kerja hakiki itu ya bisik pahit bisik manis. Tapi mayuh lagi ke manis.
1: Mayuh ke manis.
2: Laban ketegadik rindu.
1: Ya, labannya hari pengrindu.
2: Pengrindu. Nanti dia nganggap kerja dia nama ke orangnya.
1: Beban.
2: Beban. Ya akan jadi pahit. Tapi nanti dia memang rindu ke pengawak dia.
1: Ikhlas. Ngerja.
2: Ya sentiasa manis. Laban bagi aku. Nanti dia bekerja, dia ngarap orang mayar dia, orang muji dia, orang nama tu beri imbalan. Dia tak akan menemui satu titik kepuasan. Tapi nanti dia bekerja, dia mencintai kerja dia, jujur, ikhlas, tanpa mengharap apa-apa balasan. Munyi kurang, suatu masa Tuhan mau meri dia.
1: Betul.
2: Meri dia, balasan, imbalan. Nama tu aku dah negak-negak dengan dia. Sama dapat rezeki dalam bentuk duit. Rezeki dapat bentuk pengerai ataupun bak keluarga dek. So nyak aku bila aku kerja, apa kau kedi ngerja pengawaknya? Aku madah aku rindu. Nyak jadi depan aku ngaji.
1: Betul.
2: Aku rindu ke pengawaknya. Aku suka. Jadi bila dia rindu ke pengawaknya, dia tak akan merasa utanya beban. Dia betul. Adalah satu hobi bagi dia.
1: Betul. Nuan pengerjaannya teringat hati ke lantang, hati ke senang tadi. Nak berasa pun tadi rezeki nuan pun menyukurannya terbuka luas kata tadi. Numayu agak utai kedatang agak nuan tu tadi. Ini Mr. Ulian. Jadi tanya ke dua penudi ku agak nuan eh. Oh, sebelum aku penudi. Tanya kedua penudi ku ngagai nuan, nama pesan nuan kelebih gig ngagai bala nembiak ngau bala ke bisik meda, bisik ninga tua bakal ke ngali hari tu. Kelebih lagi sidak ke bisik pengerindau bak pengawa berjahit ngau mega ngaga video atau ngaga konten tu. Tentu bisik pesan ke patut ditinggalkan nuan.
2: Kelebih gi ngagai nembiak rebak baru dia tau kita ke nemu fasa kita nak sebakau fasa aku tu boleh dikatakan tuai, orang tuai. So ngagai nembiak kita rebak baru dia tau ane yang takut nguji. Ane takut nguji ngerja pengawa. Janji pengawanya nak ngasuh kita pedis. Contohnya nanti di bisik minat bak berjahit
1: terus ke?
2: Pergi. Khusus. Ambil khusus.
1: Oh, anda ngai belajar?
2: Anda ngai belajar. Berkenyak megak kita ngagak konten, kreat ngagak konten tau. Pendirian dia mesti kat tebal.
1: Ah, betul.
2: And then konten nanti uliah. Biarlah konten kita gagak kita nyak. Biarlah video gagak kita nyak. Ia meri empas ke besai ngagai orang ke medak. Contohnya bakal selalu dia gagak aku. Mayuh. Orang DM aku, ya kesama jawatan aku. Terinspirasi kami medak video dek. Sampai sida yang ngambal, dua sida yang gawa. Nama utai perlu dengar itu, nama utai perlu disusun itu. So jadi, utai kebekenyak kekak aku dek.
1: Jadi idola sida ya nuan tu tarik neng.
2: Aku utai kita gagak kita nya, meri empas ke besai ngagai orang, meri empas ke positif ngagai orang ke medak. Aneh yang meri empas ke.
1: Nak mana
2: ya tarik. Ya, aku boleh meninggalkan kesan-kesan yang negatif ngagai orang ke medal. Pesan aku lah.
1: Nuan tu tadi ulih merek perangsang menyata tadi ni ngagai orang lebih agak ya ke sebagai pengawak ngan nuan tu tadi ni pembantu pengurusan murid. Lepas sida yang medak video-video nuan ya tadi sida ya pun nyo terinspirasi menyukuran.
2: Mula nak nemu menghias. Jadi nemu menghias laban undak ni. Sedikit pesan ku. Aku agi ingat kejaku pesan ni apa ikut. Nanti dia ngerja pengawak, dia mesti dulu sesingkang ada orang.

0: maksudnya peluangnya dek mesti sentiasa berada di depan.
1: Buat setiap pengawal ya, kita.
0: Setiap pengawal. Abang nanti urang dulu ready. Contohnya dek dalam bidang inovasi baru, contohnya kerah burik. Corak baru. Nanti mesti dulu ada orang corak yang tidak pernah orang gagal. Anak nganti corak orang yang baru dikanunda. Nanti corak orang baru dikanunda.
1: Baru kita itu kak manse yang lagi ini.
0: Gunalah menyukuran. Dek mesti dulu sesingkang. Kuni apa ikut supaya. Dek mesti dulu sesingkang. Nama-nama tidak kerja. Dek mesti dulu sesingkang. Lepas nanti orang dulu dek. Ia takkan balik ke dek ke belakang nganti dek.
1: Ia betul.
0: Jakunya ingat kaku sampai dia.
1: Okey, ngarap kenyak tadi uli mere. Peran saya mengagai kebisik ninga ngobisik medak ba Facebook jam kedia tok ni mesti ulin. Jadi tua pun udah datang ba pengujung randau atau ke pengujung program 34 Seranyawa atau tentu nuan bisik jako lebih gini. Nen mu jako terima kasih yang agai customer nuan, ngagai follower nuan kini. Okey, mesti ulin.
0: Okey, aku ngobrolan tau aku mere besai terima kasih ya kelebih gig ngagai follower aku atau terlebih ya ngagai follower FB aku yang kita akan selalu support aku, support pengawal aku, rindu ke konten aku, kesemampai rindu nganti konten aku tiap hari. Ngarap ke kita sentiasa berbulan dengan aku, tajak aku nak boleh ngagai konten lama. Okay, tapi ya tetap bisa. Lalu ngagai semua customer aku tak ke menyukur pelanggan kemarin hari itu nak orang selalu ngagai baju baku, nempah kain burik baku, nempah selampai. Terima kasih mengagai support kita. Ngagai terutama yang ngagai Bala Cigo. Bala Cigo ke selalu nempah burik baku. Boleh aku nyebut nama. Terima kasih dak Cikgu Madelina, Cikgu Melissa, Cikgu Elis, Puan Kustina, Cikgu Endo, Puan Rani. Okay, terima kasih yang kasih dak ya. Orang tu nak lejau au. Bulan tu dah nempah, bulan Siti pun agak
1: bisik. Customer tetap
0: agak bisik, agak bisik. Terutamanya nanti Siti ya bisik minta design ke baru. Boleh dengan agak ke kami tau. Walaupun dalam hati ni keduruk gagak lah tak dikenal. So gagak je. So terima kasih yang semua Siti ke sebut ke tadi. Ya kan boleh sebut pun terima kasih yang kita semua. Udah support ku ngarap ke semua kita sama belak mujur dalam semua pengasih kok gek. Cikgu Edwin, ngapuan Gracia. Hanya orang yang sentiasa support aku dalam
1: semua pengawal.
0: Semua pengawal aku. Terima kasih.
1: Aku pun dekat mari terima kasih Mayu hanggai nama Miss Tuli kan. Peninga ya sanggup itu data hari ya tahu kayaknya semak sejam lebih aku tadi kan. Ke Bintulu kita bugulai ngok kita pada lama program 34 Seranyawa tau lebih lagi ya berkunci ke penerba pengelandia ya lebih lagi buat pengawal berjahit ngau mega ya ke ngagak konten tu tadi tau ke konten creator tu tadi kan. Jadi terima kasih Mayu hanggai nuan ngarap ke nuan maja mansang maja mujur lagi udah tau Mr. Ulin nak ngira nama pengawal kedi kerjaan wan eh.
0: Sama megah.
1: Anda ingat ke kami di Bintulu dah tu ialah. Okey, hanya dia peningan kira nyak nak kita mulai buat dalam program 34 Seranyawa. Jadi mupuk dulu kami dua. Okey, bye-bye.
0: Bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang
3: ngali hari.
2: Ngali hari.
4: Kami, Lewi Bang Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lewi Dang Yati.

0: hari. Lengkap, Inali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wine FM, segulai sejalan.
2: YFM Sagulai Sejalai. Terima kasih ngagai Flora Libat. Kita sudah bergulanggau kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Bergulanggau temua ya tadi ianya Mr. Ulin, okay? Jadi ke dia tu boleh baru bulanggau kami bahawa YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita yang rentak ngalih hari. Berhenti hari pukul 3 nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta Bandun Nur ke Bukai boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur Tadiau. Kita mega boleh dengar ke kami dengan cara online ngena aplikasi RTM Klik ke lebih kita ke diau luar dari Menua Sarawak tu di Semenanjung, di Sabah, di Labuan atau ke di Brunei atau ke menua luar boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, jadi ke lemai itu rentak ngelahri YFM. Lemai 16/5/2026. Aku Rajas Booking. Bergulai ngau kita semua. Okey, kita ke benuang deriba kereta baru terjalan jam ke itu. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandar ke dituju. Kita ke benuang belalak berumah jam ke dia itu. Ngarap ke terperindang ninggal ke kami YFM segulai sejalai. Okey, jadi sebenarnya bat jam kita ke dia tu pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Ndor aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegi berkongsi ke info berita. Udahnya pukul 5 lemai, ndor kita ninga ke berita utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu bat jam ke penudi lagi pukul 5 nyentuh ngagai pukul 6 lemai, kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Udahnya pukul 6 lemai, kita ninga ke segmen Sada Lemai YFM bergulai ngga pengari kami ke Bukai. Okey, jadi kita terus berperindah ngga lagu kita ke lemai tu. Okey, lagu ke debai warok ngga lagu terabai. Terus ninga ke kami, rentak ngelari YFM segulai sejalai.

0: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Okay, terima kasih dengar lah bang. Okay, terus gulai sejalan hingga ke kami rentak lari YFM. Jadi rasa jam kita ke itu 4:10 minit lemai. Okay, jadi kebenar ya, pengari kami Lucy atau Mas Kasau hari YFM Sibu udah bersedia arus telefon kita jam ke dia tu ngenang berkawal ngau program kedatur di Wisma Sanyan Sibu ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sehat atau ke ANMS peringkat bagi menua Sibu. Okey, jadi ngambil ke nama sejam kita terus berandau ngau Lucia ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat lemai Lucia.
1: Oh, sama lemai aje.
0: Sama lemai. No, berita lemai tu?
1: Oh, berita mana eh? Gaya hari bakal ke dia tu. Yes, baru ke pelabuh hujan kami di Sibu ritanya.
0: Iya. Oh, ngenang, ngenang gaya hari tu kami bak Kuching tu. Benar banget hujan tu, Lucia.
1: Naik banget tadi ya, Pia.
0: Oh, nyak. Aku kata kini, malam tu GBC Kuching Music Festival. Bak Plaza Merdeka dia, bak pada mereka dia. Begini aku nanti hujannya nyentuk ke malam lagi. Begini orang kemudah orang belagu dia aku kata dek.
1: Aman kanya nah je. Saya aku percaya ke kita lebih ke kita pemenuhan Sarawak segi nyukum program kanya.
0: Betul.
1: Berkena ke baju hujan tu deh nyana kaya ngelaik ke sidak ke nyambut baru tahun 2026 harinya deh.
0: Betul. Kan? Ngena baju hujan, ngena payung. Asal, ya. Asal boleh mendak orang belagu nah Lucia.
1: Oh, jam kau aman memang ada beragu hati rindu apa sih ada ngawaknya semalam ya pas saya.
0: Okay, Lucia, no, dia tu bawa Wisma Sanyan Sibu, na ya.
1: Oh, iya, di tak mak
0: okay.
1: Oh, jadi kalau report kau dulu.
0: Aku mesti ada gambar kita tadi, berbajak sesigat pada aku.
1: Pasir di Renault, lepas ngerata ini bawa Wisma Sanyan.
0: Okay, Lucia, terus nge-report, Nuan.
1: Oh, terima kasih yang kainuan Pak Kunti YFM JS dan pegang berit sama lemai yang kaya pala ke bisik mending kau report ke depan aku hari Wisma Sanyan Pak Menua kita di Sibu itu mengenai program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 tak ke dikumai ANMS kebenaran yang sudah berangka hari kemarin ngau program kroke muak malam tadi na. Jadi program yang mereka sudah temu lalu pemenang pun bisa sudah ditemu malam tadi jadi muak ke pagi itu tadi mereka bisa ngau berjadi ke program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 urung ya pukul 10:30 jadi program ke diatur pemanya hari itu tadi berengkah hari 7:30 kelimpatif jadi ke pengawal atau ke ANMS dia bisa ngeci pengerai ngon ada berbayar atau ke rekumai kita percuma deh ngakai semua orang ke bisa datang ngakai program ke Sarito tadi deh sekali kena bisa ngeci mata ngeci darah ngeci gula berdalam tubuh apa mereka bisa ngeci ngelek jadi ngeci ngelek tu tadi bisa kita tahu ke sebuah bas lah disediakan dua tidak ke dekat ngeci ngelek tadi jadi aku dah sempat ke ngau orang ngeci ngelek tadi je
0: tahu ne
1: tahu nyak main lama nak ngeci ngelek nyu datai ba utai ke bukannya nyu nada hari ke kita ini pia tepung kan nganyung ke hospital pun ya dia ge kan ujungnya kin nganyung lai. Jadi ba program kebukaan kita mendak ba balai agensi ke ngau ngambe pagi mai wah sare to ing kaum sida ari upis pemade ya sida ari upis penyelaku bangsa ko mendak sida ari jabatan penjara Malaysia bisa balakasam ngomai lah sida kebukaan deh. Jadi berarti buat sendare sida ya bisa nyedia ke servis ke bisa di bereng ngakai mensia mai wah lah nama utek ke ada sedia ke sida ngakai bala ke ngelama to nyedi tadi angkanya yang kebesar lah ngakai semua kedatai tidak ya tahu nanya secara terus ngobala pegawai ke bisa gawat atau kebetulan sebab buat dia tarik ne buat agensi di rempoh deh kelim pari kita buat RTMC pun kita bisa buat lalu buat buat kita megak kita bisa bakal selama natak narai tak kuis tak ketanya sawut orangnya bisa mega main ungu mana mit baka nyepu kubas pu lalu bisa mega pengawal belagu jadi belagu tu dibuka ngakai balai agensi dan mega dibuka ngakai balai orang kereta ngakai dua ANMS tak kebawa Wisma Sanyan dia price mana dari tu laban ia ke melanja semua price RTM Sibu atau ke Sibu FM bak genap mainnya tarik dan dia pelanya penuh Pizza Hut tarik jas ya. Saya ko 30 kutek pizza pagi tarik sekali sudah nganjung 10 kutek tengah hari 10 kutek lemah 10 kutek deh. Jadi ni ada break ngakai bala ke meneng ke ngau main ke ngau belagu jadi terima kasih mengakai kita ke bisi nyukung bala kami ke bisi datai bakal ke Sarito. Jadi dia tu jam nyuda mupu ngatur di rempo balaje mupu nengkira laban program tu tembo orang yang pukul 5 lemai tu lagi ne. Jadi tak kira ke program ke mana ya. Kelimpah ting empik ke mana kau antara kita yang ngabala mayu ke bisik ratai. Aduh. Kita menggak uliah bertanya ngau terus deh. Ngagai upi-upi perintah ke ngau ngamik bagi tak ke muka put siap deh. Au jadi hanya berita ke dibai aku sekali tu je. Puji Tuhan program mujur megak hari tu. Bertemu baru kita ngau bala mayu lebih ke kami pak Sibu FM ba AMNS ke bukai menggak udah tu mayu enggak luar deh. Okey, aja dulu area aku je.
0: Halo sia sudah melengkap kenuan tu. Laban saritunya tadi hari pengajar. Aku demo hari pengajar tu disebut ke pengajar tu tentu semak batin wan tu Lucia hanya di enggak peluang tu merip peluang ngagen wan meh ngatai ke jago. Selamat hari pengajar tu Lucia.
1: Bisa peluang lah. Jadi aku ngambil peluang ngau ruang pakai ke ngali hari tu meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar bak kata menua ke bisi mending ke YFM ke ngali hari tu ngarap ke bala pengajar kita semua bala terus ransi api berjalan ke pengawal ada putus pengharap kering kati kita dia tu dunia nak bakal suka nemu pemerintah mayu ditapai bala pengajar tak pun nemu bala pengajar tak kata ke jes tidak ya ni bakal lilin peris berkeni pun tetap nunu di rembo nah tetap kamarai penampai aku orang bukanya
0: deh iya.
1: Hashtag jes ramai jakok tidak ya guru bitara Nadi Negara. Selamat hari pengajar. Okay. Ya.
0: Terima kasih Lucia. Selamat
1: malam. Okay, sama-sama. Okay, semua berjalan pengawal Jess.
0: Terima kasih. Kita dah mengajar.
1: Bye.
0: Okay. Ya, jadi yang tadi Lucia Thomas Kasau, pengarah kami dari YFM Sibu, kudah mai berita tentang berkawal dengan program kreator Ba Wisma Sanyan Sibu, ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bagi menua Sibu ke benua diatur jam ke dia tu munyik kepada aku tadi ba ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Terima kasih abdinya. Laban lagi terus segala sejalan dengan kami kita lagi mulai dalam segmen kita berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemait lagi segmen rentak ngelari YFM.

Okey, jadi nyam tadi data baru dah merenang kita ingat lagu ke diberi nama Berani. Terima kasih banyak labahan lagi terus segulai sejalai ninga ke kami. Rentak ngelari YFM segulai sejalai berenggari pukul 3. Ngelari untuk lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi pukul 5 lemai kita ninga ke berita. Kili tabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang. Okey, jadi bawa kita ke sekali itu aku maca sekedar komen ke BC Danjong bala peningat kita bab Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat lumayan ya guys. Sendi N. Selamat ngelari DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Minta lagu gawai ku ya. Okey, lagu Stella Philip Rami setahun sekali. Dikenal merindang, dirimpu. Pemegang balakaban Facebook yang lala. Ngarap ke sudah yang mujur makan dalam semua pengawal pemegang beri selamat hujung minggu. Terima kasih di JRB sama-sama. Okey, komen ke sekali itu siapa tu ni Mem N. Selamat lemai di JRJ. Selamat jualan ke penyawa ku ya. Terima kasih. Okey, Clarence Midan mada kedira hari pakan panas gari di pakan sari itu DJ. Minta Nuan main ke lagu Duna Aku Tetap Sayau di Kedah Merinah Terimpu. Di Kedah Merinah bala kawan Facebook baka Shasha Amanda di Sibu Bungai Cempaka bak sebaran dua diau ngau semua peringat YFM kelama itu lalu nuju Nuan DJ ku ya ngarap ke terperinah selalu. Terima kasih ya sama-sama. Okey, Shasha Amanda, selamat lemah DJ RB. Selamat ngelari. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi di kena merindah semua belakaban Facebook ngau grup peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Iban bakal ke ngelah rituk ko ya. Okey, komen ke sekali itu Udau Ansa, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa ngenuan bakal kelemah itu lalu selamat rigawai di keratai. Ngarap ke semua kita boleh tuah, boleh limpah bakal ketahun untuk kau ya. Minta Nuan main lagu gawai, lagu Seperti yang Bunga Jarau kita bayar Regen Rusen. Okey, komen Ari Mary Nanta, selamat lemah DJ, selamat jalan ke penyawa mada kedera Ari Kapit. Panas amat gari kami buat kapit tu. Minta main ke lagu Melissa Francis Air Mata Bari Gawai di kena merindahan Durimpu nggak orang keng lala bakal balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, ngau bala madik di Benua Din, rumah Sigi, Sarik Surikai, ngau pemegak bala di Kuching, nyajak terima kasih DJ ku ya. Sama-sama. Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal dengan berkonti ke lemai tu, selamat hujung minggu megak ku ya. Okey, jadi ingat sekedar komen, KBC dan jom bala peningat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi selamat lemai megak, nuju kita ke benung bergulai dengan aku bak TikTok live jam kira tu. Terima kasih kita aku dah ningat ke kami dengan cara atau ke bak TikTok. Okey, pemegang kita ke benung ningat ke kami dengan cara online bak RTM klik mega. Selamat lemai, terima kasih laban milih kami bak YFM menjadi kaban pemerindang atau ke stesen pemerindang kita ke lemai tu. Okey, lemai 16 hari bulan 5 2026. Okey, aram kita berperindang kau lagu ke sekali itu lagu Ramles Walter. Ngau lagu kena beri nama Dirantai Pengingat Manis.

Ya, anda sih obrolnya anda dah kenggau untuk cuti atau ke pemisi semina 2 hari. Nada mnya cukup untuk ke pulai Jawa ini. Kalau bagi kita ke dekat pulai ke menua, habis nada seminggu baru cukup kita pulai. Nanti 2 hari. Anda ngawak meh, anda dah kenggau. Okay, terima kasih lebah lagi terus segala sejalan yuk kami nihnya ke rentang lari YFM sehari itu 16/5/2026. Jadi sebelum baca komen about Facebook tu, mari kita berhati ke berita tu dulu pernya. Pengajar berjalan ke tanggung pengawak tip guna lebuh nempak nembiak cukai semina berpenemu serta bersemekih tang megak ngembuan ulah di mana. Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar Madah pengeran siang pengelir hati hingga pengibuh bala pengajar ngiri yang ngembiang bala nembiak Siti Pengawati cukup sai dipatut diberi basa serta dekat muruan dikenang. Okey, nyalai ia minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sidak tudah berbendar berjalan ke pengawak ke pengelantang penghidup cemah hilak. Jadi yang maksud kerja itu buat penerang di Facebook ya, berserim baik kau nyambut hari pengajar ke tahun itu 2026. Beramai kerja aku guru bitara nadi negara ke tahun itu yang bersampi ke semua pengajar meruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke pengawak tidak beri ke pemansang menua gau bansa. Ya, jadi ya tadi info berita kita kelemah itu. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus dengar ke kami. Kita kedai di Kuching. Tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz di Bintulu 97.5 MHz di Serian 106.9 MHz. Kita ke benar dengar ke kami dengan acara online bahawa RTM Klik Megak. Okay, di TikTok Megah Anti Nai, selamat lemai DJ Mambam, gari kami di KL lemai tu kaya minta main ke lagu Nda Ngigat Lebih lagu kedebai Winnie Albert dikenal merindang semua kaya. Okay, jadi kita kebukai tahun juang komen lagu peminta tau ke pesan rindu hati kita bahawa Facebook kami YFM Iban tau ke bahawa TikTok TikTok akumpu Rajes Booking ke RB. Okay, ya, jadi sebenarnya terus kita berperindang lagu ke sekali itu lagu kena minta sebenarnya kita buat TikTok tadi minta main ke lagu Winnie Albert lagu anda minta lebih ya kita dengar ke lagu tu begulangu kami rentang lari YFM segulai sejalai.

Okey, Fazil ngau lagu lelengau. Okey, jadi mendingan sudah kita dengar ke berita ke ditabur terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi. Aku mai kita berhati ke dulu info gayari kita hati dikunci ke UPS Tinggi Mata ke gayari Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Okey, jadi tu berengkari pukul 4 lemai. Kena sar itu 16/5/2026 dalam kandang 12 jam. Okey, muak ke lemai itu di pelabak ke hujan, ribut kudi, bak sekedandur, baka kucing, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak Kenyadi, bak Sri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya hari mana di pelabak ke di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Okey, jadi terima kasih dengan Gai Fazmi bin Syukri, pemusairi UPS Tinggi Mata ke Gari, Jabatan Meteorologi Malaysia. Kudah email tak berkongsi ke info Gari kita ke Sarito. Okey, 16/5/2006 berenggari pukul 4 lemai. Dalam kadang 12 jam. Okey, kita dengar ke lagu Veronica Natasha. Enggak lagu kena beri nama Simpak Ndak Bertampung. Sudah kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang. Kita tabur terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Pemuda Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudakang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Yang kabisi dan cara ngamat kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar taja anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut lo pengingat semua kita taja pan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak penujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei ni tiang tahun udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantian pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinak mira diri dikenak ngada ke mensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
2: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu Nuri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya, Baby Shima, engkau lagu Kopi Dangdut dalam program kita iklama itu, program Retak Dangdut Pupu Bansa YFM. Okey, lemai 16/5/2026. Harap kitanya terperindang dengan ke lagu-lagu dangdut ke ditebah ke kelama itu di kena merindang kita semua. Okey, kita ke baru dengar ke kami, baru mendiang ke radio. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelahari berengkari pukul 3 ngelahari tadi. Nyentuh ngelahari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, lalu bajam ke penudi itu berengkari pukul 5 lemai, nyentuh ngelahari pukul 6 lemai. Kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Pemegang aku maca sekitar rekomen KBC Danjung bala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, itu komen buat Facebook atau ke buat grup YFM Iban Station Pemerindang kita. Okey, selamat lemai ngagai Sendi N. Selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawak, pemegang selama hujung minggu ke ya. Intan Bakit, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak, ngarap kemujur, minta main sebarang lagu main di kena merindah semua peningan YFM ke ya. Pemegang beri selamat lemai ngagai Buri Nyaklu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak, Lengunai Nai, selamat lemai Nuju Nuan DJ, minta main ke sebarang lagu di kena merindang. Sida Jenny, Ma Amanda, Indai Fiona, Apai Leslie, Isah Langgu, Ani Badung, Rinta Ngabung, Nicholas Jaya, Apai Jewel, terima kasih DJ Ayu Birbi, madah ke diri Aris Langau tu, madah ke panas sida bak Selangau jam ke Dito Kuyane. Okey, benua berjual bak tamu Selangau. Minta sebarang lagu dikenal merindah semua dengan YFM Iban ke lama itu. Ngarap ke semua gerai nyamai serta muncul dalam semua pengawak kau ya. Okey, jadinya sekedar komen bala pendengar kita, bala kawan kita ba Facebook atau ke ba grup tu YFM Iban Station Pemerindang kita. Terima kasih semua. Kita akan terus segala jalan dengan ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM dalam pengelamat sejam berengkari pukul 5 lemai, nyentuh ngagai pukul 6 lemai. Itu lagi. Terus segulas jalan dengan kami, Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM.

Ya, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu dangdut. Ha, bukulah engkau kami kelemah itu YFM dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, nak rosak jam kita ke dia terperinan pukul 5.38 minit lemai. Okey, perlu aku bisik sekedar katanya baru dengar ke kami. Selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi. Nyentuh ngelari pukul 6 lemai. Itu lagi, lalu ke dia tu kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey, bak jam ke penudi berengkari pukul 5 lemai tadi. Nyentuh ngelari pukul 6 lemai. Itu lagi. Okey, macam komen bak Facebook YFM Iban tu, Margaret Uncing. Selamat lemai DJ Rajes dari Arisibu tu ko ya. Minta bermain ke sebarang lagu dangdut. Dikena berinang semua benda. Kebisi dengan radio bakal kelemah itu. Terima kasih aku ya. Sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu. Datai Ari Lemuk Randi. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke penyawak. Panas semat gaya hari kami. Bak kenawit itu Arbi aku ya. Apa ini? Okey. Bungai Cempaka. Selamat lemah DJ Arbi. Selamat berjalan ke penyawak. Nujun nuan bak konti kelemah itu. Salam Ari Spital Limbang. Okey, minta nuan main ke sebarang lagu dikena merindang semua. Nyajak terima kasih tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai ni dalam joko kenyah. Terima kasih. Okey, Catherine Robin. Selamat lemah DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa, pemegang selamat hujung minggu, minta bermain ke sebarang lagu dikena merindang semua belakaban, ke ngelala, belakaban Facebook, ke wisi dengan radio jam kira tu. Okey, pemegang engkau pulang tu merik selama hari pengajar ngagai anak ya. Okey, ngarap ke gerai mujur dalam semua penguat. Terima kasih DJ ku ya. Ini tinggi. Selamat malam DJ RB. Selamat berjalan ke penguat. Panas kami menua betul untuk minta pemain ke sebarang lagu di kita merindang semua. Terima kasih DJ sama-sama. Ya, nyadinya tadi komen ke bisi dan jom bala pendengar kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi hari di Kuching, aku sempat pansut lama tadi, lagi hujan di Bandar Kuching jam kereta tu. Kedengarnya kita ke Benun terima kereta baru terjala jam kereta tu, ngarap ke sama berjimat, serta selamat datang Benur ke dituju kita ke lemah itu. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekolah itu, sebenarnya kita dengar ke lagu Emelina, lagu Rindu. Kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang, ngau lagu Berjual Madu.

Okey, Rindu, ha, lagu kedua Emelina di kita merindang kita semua kebenarannya ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, jadi kita sudah datang buat pengujung program Rentak Ngelari YFM kena sehari itu 16/5/2026. Terima kasih semua kita kudah segulai sejalan dengan waku dalam pengalaman 3 jam berenggari pukul 3 ngalai hari tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Okey, pukul 6 lemai mulai ngau pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Ya, jadi yang nanya lemai tu, ha, kita kediau di Bandar Raya Kuching. Kita kediau di Kuching tu. Lemai tu bisi Kuching Music Festival. Kediatur 16/17/5/2026 ba Padang Merdeka Kuching. Okey, sama-sama kita datai bisi pengawal pemerintah atas panggau begulai ngau bala penyanyi. Okey, baka OAG Kerry Geres, Chen Eng, Ramles Walter, Mal Imran, Melissa Francis, Firdaus Meterang, ngau Chakra Han. Okey, nya tadi bala penyanyi sudah di kangau datai merindang mensia mayu. Berserimbai ngau Kuching Music Festival kediatur dalam pengelamat 2 hari 16/17/5/2026. Okey, jadi lama itu sama-sama kita ngeramai ke game Kuching Music Festival kediatur di Bandar Raya Kuching di Padang Merdeka Kuching. Okey, tu nak kita mulai ke lama itu berdengar dalam segmen kita Rentak Lari. Aku Rajas Booking. Nanti kita ke bertemu baru ba segmen kebukai, ba jam kebukai. Okey, bertemu baru. Bye-bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kami Lori Bangkita, Nintian Ngari, Bermacam Lagu, Yo.

0: Gelora Pagi, Y 9-12, Nela Kenya Hari, Lenta Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulai Kejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, buka pintu, buka lagu hari artis PBB Merina Gitar serta lagu kenangan pun ke Sada Lemai hari itu kena 16.5.2026. Terima kasih dengan Rogers Booking. Aku dah bergulai dengan kita bawa rentang oleh hari hari itu. Lalu, Merina terima kasih juga dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Kak Gik Mengkang Miliah YFM menjadi ke City Air Station Pemerintah kita besar sari. Terima kasih. Terima kasih dengan kita semua. Jadi, kita boleh mendiang ke YFM. Kena RTM klik juga. My Click, terima kasih ya mega ngagi kita ke udah download RTM Click ngah My Click, lalu kita ke mendiang ke kami kena radio jam ke dia tu selama lemai selama kerja pegawai ngagi kita semua. Oh. Jadi itu semua program kita bawa satu lemai saat itu kena 16.5.2026 lagi bekas selama ada berubah kalau dah tu lagi dekat ngelansak sekedar berita lalu pukul 6.30 tu lagi dia terus ngelantai ke pesan ke bisik dikelantai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp Konti YFM Iban. Oh. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam bakal selama dia kita bisik program nembiak miat pukul langgau Aunty Min. Okey, jadi hari tu Aunty Min mic kita tanduk mendiang ke tanduk program nembiak miat. Jadi hari tu nadai live meh ke tak ke dia tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Okey, nya tusun program kita berlama 3 jam terus boleh ngok kami buat YFM mayu lagu-lagu gawai Merina kita lebih lagi. Lepas hari tu 16 hari bulan 5 2026, kita datang buat tengah bulan 5 lalu hari tu mega hari ke cukup mai reti gagai kita ke nyadi pengajar. Selamat hari pengajar gagai semua kita ke nyadi pengajar. Selamat hari guru ngagai kita. Oh, lalu tu terus Merina kita ngok situ lagu gawai mega lagu hari Dennis featuring Yus Andrew. Situ lagu gawai Aik Sibur Bujang Pengabang.

0: さらぬ前すなりYFM。
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Sigulai sejalai.
3: Sigulai sejalai.
5: Yang KBC tang cara ngamat kita ninga orang buci pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar meh tu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei ni tiang tahun sudah diletak kari menak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar terpenuh mau penaluh hati meri penemu meri jaku lalau dikenak ngadar kemensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar Guru Bitara Nadi Negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantian pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinak ngira diri dikena ngadal ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ianya tadi lagu Kena Merindang kita ke jadi pengajar lagu Ari Florence Bulan pengajar Sikat Gamal Merindang kita bawa Sada Lemai. Jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Selama lemai megak ngagai kita ke Barang Tu Jalai tadi di Menua Kucing sepedau aku tamak ke konti memesik benar memesik kebenarnya. Jadi dia tu harap ke udah ngetu meh hari ke hujan tadi au. Jadi tu ngenang sekedar pengawak atau ke pengerami ke bisi diatur di Menua Kucing di tu kalai di Padang Merdeka sehari tu malam tu engkau pergila bisi ngatur pengerami ke di Kumbai Festival Music Kucing ke diatur Padang Merdeka. Jadi harapkah kita berjimat engkaunya kita bisi engkau meda pengerami Festival Music Kucing tu ke habisik diatur kita ke berkena ke perga pengangkut jimat pakiang mana-mana anak ngembang kereta orang out tu lagu hari Lily Steven Bujang Pilih Hati Sada Lemai YFM.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM memang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up sawak pen, Mac.
4: YFM.

0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, dia tu kita terus bergulai engkau mentih sikit about Hello Y Kapit berkongsi ke berita ke bisik yang ada di Kapit. Terus dengan nanti.
2: Okey, selamat bertemu baru bergulai dengan aku ke sekali itu hari Kapit bawa pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa terbaga hati lapan aku bisik bergulai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk merik tabik bahasa cakap penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan wan.
3: Oh, selamat ngalih hari nujo nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku buku lain ngau tuan Thomas namanya Aranau kita ke sekali itu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngedo randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti perhati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza engkau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang kena perkataan tau kajako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si, tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi ya program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya bawa Kapit Town Square di tok deh. Okey, jadi bawa Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakup induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tau ke 18 Mei 2026 hari Sabtu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ya bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sidak Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai atau ke acara tonggak kami terkumbai kami program Niti Daun KCF 2026 setiap malam ya bisi pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu sidak Persatuan Pemuzik Bagian Ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemijik Bagian Ketujuh AKP itu tadi sehingga ia narit perhatian bala sidak belia kelebih lagi bala-bala belia kebeminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi tau ke hari 24 Mei 2026, pihak ia bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sedak kumang serta pengelandia ke bisi bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Aku mayu program ke bisedia tu genap token ini tengah hari bahawa pengawak program Kapit Culture Festival 2026. Kati ko bahas tentang tu tuanku kan nanya mereka bagenap hari main ke bisedia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu bak dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Culture Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nyak siti dari platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayu ya semua awak akan nemu kenama tusun terkerintai program sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Aku bisa ini, aku ngarap ke sidak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang uliah datang ke Town Square tang uliah medak dia nah ya tuan. Aku jadi sebetul program Kapit Kacal Festival tu dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah buat Town Square dia ketika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini buat dia.
3: Okey DJ nanti kan jadi pesta jualan ke kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisi gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhannya tuan. Rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Culture Festival ke bisa diatur si tak tu jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikok dari tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban si tak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office tau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisa ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu hujan berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai kudah bisa nyadi di pasar kita Kapit itu. Awak ke ku nerang mimin ba majlis perasmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalinggi Menteri Kejaraya kita yang pihak megah iaitu ahli parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke bini ia yang berbahagia Datin Seri Dato' Angeline Celestian Ujang. Awak main malam perasmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur peket pengelan dia main asal daya Iban ya, ke diatur bala sidak SIDS. Pihak mega kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit hari begulai dengan sidak onal. Awak?
2: Awak, mayu hutai ke mega diatur kita begulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya ne, berkini ke bahas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayu ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia ne. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini berkini ke tuan.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia leban kereta tu mayu dan nur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayu tetade nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama kita awak nerang ke bala mayu bisa nur lapang bukai selain dari area town square tu kita bisa kawasan lapang ba sepiak dewan suara dia uliah nur pakai leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayu uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakai yang oh, nak jauh pejalai kita menuju town square hari nuanya.
2: Oh, terima kasih ya, Angai Nuan, Tuan, laban sudah berkongsi. Nanti Nuan yang lepas ke Nuan tadi, tentu ya pengawak tu nak mujo dia tu, nampak ya? Okay. Ya, terima kasih Tuan. Jadi kita nguyang agai orang kuat ketiga, bapak pengawak kita ke sana itu. Bukan orang bukan, ukai orang baru, tentu ya, tu nalah bapak kali kami dua bertemu, maik ke peningah. Jadi kita bertemu dengan pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun dan penyelaras Niti Daun KCF 2026. Bersama ngelari dengan Nuan Tuan-Tuan.
5: Yes. Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar kas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Martin Sigat.
5: Ya, saya gawai itu mesti ngeri yang diri. Ngeri
2: yang
5: diri. Ngesai bulu sigat. Ngesai bulu sigat, gawai.
2: Ya, Nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun. Tentu ya pengawak ke namanya ditapik Nuan untuk kiraya besai baku. Ngambil ke Nuan berkongsi dengan peningan mayu. Berkawal dengan program Niti Daun KCF 2026. Kita ikat tahun tu. Lama dengar aku bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah. Berkena ya. Itu tuannya.
5: Okey, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menteri Sigi. Jadi asal aku sempat nak lawan aku beri selamat kami tua gawai menuju semua bala kita. Jadi mereka, terima kasih mereka yang pengusi penganjur untuk KCF tahun itu yang Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit ya engineer Councillor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit laban baik kepercayaan ngagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayu aku mai saya terima kasih amaga ngagi pengusi Kelab Gagong Sawak ianya Tuan Jabang Juntan lebih baik percayaan aku megak ngasuh ngatur pengawak ngau ngatur lebih lagi bala kami Kelab Gagong ngau ngiring Niti Daun tu ilah. Jadi pengawak kita ke Niti Daun tu ilah kebetulan yang berhormat Dato Jebson Jamiat nya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun N63 Bukit Guam siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Stephen Munau ngau dalam komiti dia, lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datuk peringkat negeri dibaik kita ingat kapit dulu. Jadi pelaksanaannya Datuk kita ditutup dulu, lalu ditutup bakal kita ke namanya peritius dulu lah nama terkat Datuk kita lebih ke layout susun Datuk kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita mayuh penyertaan untuk niti daun tahun tu kondijen tenitih ke kita sehingga bising limit ke 20 aku di sini aja baik renau ngau tuan dia oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan dia oh lepas kita gaya bisa inisiatif beri token ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyumaja nganyu nada ngawak kami nak ambil token pun ada ngawak laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ke ni lah last minute nada ngawak sikit baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang ketiga pengindo mantai ke pengaga hati kita sebentar kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusir bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya mengkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemacau Wong King Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit. Jadi sida una madah ke kami agak persembahan tanya. Jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu. Jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sistem komuniti yang kekuat bab nak kapit tu. Jadi tanya pengamat bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua acungan Bitren Menua Kapit melibat ke sidak ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi. Dan peringkat negeri pun yang bagi Lieutenant General Besarkan Datuk Stephen Munau pun ngemaik bala Bitren terlibat sekali awak sidak ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Lepas aku percaya menyatu ilak bisik damik sedak ya secara langsung melalui Facebook. Yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi pengawak tu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita yang berami berami bergulai nyikap dari impu sebedau kita pulai gawai ke benua dari impu kayaknya aja nak lansak aku. Jadi terima kasih mereka ngagai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ilah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis daerah kapit bala sidak cukup kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemancar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih silik nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak ne lebih ke pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari nyadi ya 23 bulan. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke Ianya yang berhormat Dato Wasen Uga anak kumuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke yang berhormat Dato Wasen Uga boleh menyimpang ke tempoh Mayatoyla. Laban ia dah dijemput ngau laban balau wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa ngau bukai. Jadinya sekedar lansak aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar. Jadinya laban kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ikat pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak kanuan nama tu berkunci madah ngau peningan mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kanak ngau nya kini ulih meda belah tebiang tisinya napa ya.
5: Ya.
6: Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey. Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya ba termina Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdara, lalu mancak babi, udah kita berdara mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mancak Town Square-nya. Tempat Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita bisa align untuk sidak duduk. Nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Jadi udahnya sidak anggap dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bakal sida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia namalah nama persembahan mereka ditunjuk ke sida ke tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke bertabuh bisa ke ngajat bisa ke pantun bakal madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa sudah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit atau 5 minit sida terus berjalan menuju Market Tersang. Udah makin tersang, kita nurun ke bawah, mansak bangunan Lau Singungnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi dia nuri tamat lah. Okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ngambil ke kita ikan nak ngau tu boleh berhati ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke boleh ngemai manca ke terus secara live lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagai ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban bukan seminat dia tu sekali aja sehari saja nah napa ya jadi kita mari selamat ngali hari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau nerang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi Surabaya yang mereka saya terima kasih kepada anuan Nubdi sudah beri peluang lu pihak mega ngangau ke kemtiga ke bimpat sudah datang anuan. Jadi pengawal ke tahun-tahun itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelandang atau kuniti daun nanti yang diutamakan adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat ibad dari nyak tadi kami kena adat ibad tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi

sudah 30 tahun itu, berkat ke setia sejarah dia lah, berkat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke setiap lemai dia. Nah, nak bakal ke berjual kemarin, jual kemarin itu tadi yang hasil tek sudah udah dulu. Jadi pilihan kami dia tadi, pilihan kami 3x8 atau 2 itik yang tadi buat tersayang, buat semua stres, lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square yang stresnya kami ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square je. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisa berbiau ke kena lubang bari muang lubang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun dulu ngambil oleh medak mata maju pengawak kadatul kita tahun-tahun keempat eh. Jadi 22-25 lemai eh, namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak sebab dia hari tempat berjelis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datua sila tau pukul 3:30 lemai. Jadi semua tuai-tuai kontingen pen dikangau kudah tai magang ngambil ke kudah demung berkeni kuatul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami mui pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mui mata ngambil ke pejalan kami lancar dari tengah caw dari nama dah nyat kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya. Kami lalu pulai dengan tadi balas sirap bukai mengadu kutai bestih dia di teh ke atur dia di teh katul program. Jadi ia ke amat 23 bulan 5 ia kena 26 hari bulan pukul 7 30 pagi ia baru berada amat di teh daun ia ngangau ke semua bala pesta ke datai pikir aku mayanya ilak nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia atau tadi tak banyak bermamat nanya ke berita kemaya untuk itu jadi leban banyak mah pagi deh leban kapit sehingga amat mayuh manusia ya pagi hari ini hari minggu kita nemu kapit tu punya ya pagi sikit nanti nu pakai nanti nu berjalan hari ini tadi dipilih kami pagi kedua utuhnya hari celap. Jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dan berdara kami tadi 2x8 kami kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan. Jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami ya. Terima kasih negara sudah nanggung semua pengawal kami pemayuh manusia kepan bawapnya. Lalu pihak muka dia apa yang bisa mencap babi dia baru kami bunuh babi dia leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh nakak ya deh gepan-gepan iban kena ngiban kaya kena ngekayan Cina kena Cina Melayu kena Melayu artinya tadi kami ada resam begulai sama kami kena ada iban yang kena pilih udah datur deh nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan tahu kena kumai kita penutup program ne malam penutup program dia bala YB kami ngom menteri yang kali jemput mayuh datai me nya ilah nitih ke namanya ari sida ya me pikir aku sida bisa ke madah me nya uliah mayuh datai leban sama bala ngom berami ke kapit namanya Kostebar tau me leban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangka ya drami kita. Lalu lumayan muka kami bisa kena pilih yang berkenyak kak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik dak program kita tu kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur. Jadi pengulu ke, pengulu dia dengan pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu kata diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini itu diganti pengulu Jemsana, jadi pengulu Langan itu diganti pengulu Robert. Jadi sida tiga aku dah ketemu tu tadi, bisik program kami debat tuan dia untuk bala-bala bukai kami, bala sida ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sida tu pengingat generasi sida ya, lalu dikangau ke datai lu mereka sida ya, sebelah buah si kota wak, sebelah buah si kota wak, pengingat sida ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kena tuanya kena ya. Kami ingat kesilaya jadi tahun kedua je kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut

0: ketua masyarakat. Jadi tu dari kedua kali kami tiga ikut sedang ketua. Tiga ikut kan baik. Jadi ngotot no terima kasih ya. Harap ke pengawal kita lain calu piam ngangau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belangau meh. Meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang tadi bergulai sejalah. Terima kasih anak. Terima kasih anak nanti.
1: Iya, terima kasih pemanjau pasang anak tu buatnya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit. Jadi tu peninggal mayuh kami ke nyimpul ranau kami sebuah tu. Berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai meda berkini ke tuan awak ke nuan nyimpu ranau kita.
2: Okey, terima kasih angkai nuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balon mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balon kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua orang ke kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawal besar kami de Kapit di tu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
1: Terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuan mega pak pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayu ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatur pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga ya nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita engineer Indi pihak mega pegawai waran konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu mujur. Jadi aku lagi ingat angkai pala peninggal yang kita nak ulih datai angkai bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival kita yang meda siaran secara langsung ukai minat maya berjadi nyak ajak tanya dekat dibuka di tiang tahun di baik ngagai semua kita nyak ajak hari kami di Kapit ke sekali itu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.
3: Ya, terima kasih kakak kita kaki mengkam kelengau kami Bak YFM Sada lemai jam tik kedua jam dia tu untuk aku ngenatai ke pesan ke bisik di kedatangan kita ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke pesan ke diterima kami buat email tu peninga pesan pemati diterima hari konstan layang tau kecek. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ni ke dia disebuti lutung bakung samu pakak pak, samu pakuk samu paku di Kabar Melayan ke dia di Miri Niah Bekenu Bintulu Ngau Kabar Melayan ya ke ngelala Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Jadi pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 5 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi dia antuk dekat 15 hari bulan 5. Aku nak tu baru pesan tu peningah. Kalau pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam atau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi ni yang tu dekat disengai Pala Mayu sehari tu 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta niang tu dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 jam 2 lemai ba kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi siapa ke dekat bertanya ngau silik lagi Kabar Melayan atau ke Kabar Melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek ba lumur 013 841 0766 tau ke ngagai Mit Indai Ranti berlumur 011 1676 3711. Aku nanduk baru isi pesan tu pesan madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi dia tu dekat di sengai kena 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta ni yang dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi Kabar Melayan ke nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013 84 1066 tau ke ngagai Mit Indai Ranti bak lumur 011 1676 3711. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima hari lamban anak berandah. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ke dia di Kapit Batang Rajang Miri Kuala Bram Temalat Song Bintulu Mujuk Julau Mapai Tadak Nangadap Ngemah Ngau semua ke ngelala Tina Anak Alit tau ke Indai Jagat tau ke Mami Acacio Elvin Tuah. Jadi pesan tu madah ke Tina Anak Alit. Tina Anak Alit tau ke Indai Jagat tau ke Mami Acacio Elvin Tuah. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL lalu bangkai ni yang tu dijangka datai bawa Airport Sibu Pergila kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Lalu maya pesan tu diterima, maya ngubur benar ditetap ke ditu tang tajap pihak ni yang tu dekat di itu ba Maori Tree Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Tu nandu isi pesan tu pesan madah ke Tina Anak Alit. Tina Anak Alit tau ke Indah Jaga tau ke Mami Acacio Alvin Tua. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa hospital besar HKL. Lalu bagai yang dijangka takkan dipelabak ke datai bawa airport Sibu Pegilak ke 17/5/2026 pukul 10.30 pagi. Maya pesan tu ke diterima peninga maya ngubur bedau ditetap ke ditu dan terjapia yang tu dekat di sengai bawa mortuary hall Jalai Bukit Lima Sibu. Ya, pesan ke diterima kami buat YFN. Lalu tu Siti agi pesan pemati mega ke diterima Ari Arliksa Vinisa anak MPD. Pesan tu rujuk ke pembelayan ke diau di ulu ketiba sung kapit nanga jagau nanga niruak sungai ngemah kenawit Sibu Miri Serikai Kucing serta ke pembelayan ya ke ngelala Kenneth MPD anak lingon. Jadi pesan tu madah ke Kenneth MPD anak lingon udah nadai kedak 15/5/2026. Lalu nian tu dekat di sungai sari tu kedak 16/5/2026 buat rumah yang pu buat nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pegilak kedak 17/5/2026 buat kubur Christian Arsi di Setiam Jalan Bintulu Tatau. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak lingun udah nadai kena 15/5/2026 lalu dia tu dekat di sengai sari tu kena 16/5/2026 buat rumah yang pu nombor 538 tambah Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pegilak kena 17/5/2026 buat kubur Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi udah tu lagi dekat nampuang gig pesan ke bisik di kereta ke kita ngagai YFM.

Lagu baru YFM, lagu hari Heli Badu Kiroh, 18 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi itu pesan pemati ke diterima kami bawa YFM hari ancak anak nudung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia baskayu ai maju majau, skayu ai mujung, skayu ai paku, skayu ai baliah, ai bata rajang gau kabar melayan ke dia ba pasak kapit serta kabar melayan ia ke bukai tinglala nabau anak nudung. Jadi pesan tu mada ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensuna galit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di itu 2 malam ianya kena 19 engkau 20 hari bulan 5 2026 berumah satu Malaysia kapit. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bak pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Kabar melayan ke dekat mu ngasilik lagi berkawal dengan pesan tu oleh kita oleh telefon ngagai ancak buat lumur kusung 13760 4458 tau ke ngagai anau buat lumur kusung 11 250 6090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensu nagarit udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu 2 malam ianya kena 19 ngau 20 hari bulan 5 2026 bawa rumah satu Malaysia kapit serta niang tu dekat di Anjung pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bak pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Kabar melayan kereka nemu ngasilik lagi telefon ngagak ancak berlumur kusung 13 760 4458 tau ke ngagak anau berlumur kusung 11 250 6090. Ya, tadi pesan pemati lalu tunggu yang ngagai pesan ngetah sulit ia ke diterima hari Sabah anak Japang ke mesan ke kabar melayan ia ke dia obat rumah Doris, rumah Sangun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintu Lumiri, Canang, Teresa di Meskat Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kabar melayan ia ke dia obat sepemanjai Jalan Sibu Miri, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sab, Parai, Selitut, Semanuk, Setulan, Setiam, Sebemban, Nangadia, Nangabuan, Rantau Belak, Nangabiban, Ngau Nangamejau. Lalu kita dipinta datang ngagai rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau Laban ke Ngetah Sulit Niang Runda Anak Japang malam 23 hari bulan 5 2026. Jadi penerang kesiliak kita tak telefon ngagai Sabana Japang berlumur kusung 19 84 410 42. Ya, pesan ngetas sulit lalu tu pesan ngetas pesan semiang nintu setahun niang Edwin umpang anak berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu diterima Ari Roslin anak Edwin Umpang kengari ke Indai sidak ya Ribas anak Jawa atau ke Indai Ayit. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia obat Sibu Jaya Nanga Beguang rumah Asan Nanga Nangang Kuah Ketibasung Miri Bintulu Kucing Abuak Sri Aman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau serta ke pembelayan ya ke Bukai Tik Ngelala Niang Edwin Umpang anak berayun tak ke apai anyit. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngintu setahun niang Edwin Umpang tak ke berayun kena 23 hari bulan 5 2026 jam 7 lemai berumah sidaya di lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Jadi penerang kesiliak ke pembelayan telefon ngagai anak niang tu Lin balumur kusung 19 87 619 48 tau ke ngagai wat balumur kusung 12 648 7950.
Ya, pesan semiang ngintu setahun. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngeta sulit ke terima Ari Roslin anak Sain ke dia ba rumah idi sebangki panjang lubaan tu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia ba Bintulu Nia ngage ke pembelayan ke ngelala kena uliah dirintai di tu ke ngelala Sain niang sain anak ingkut. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang sain anak ingkut kena 19/5/2026 ianya hari 2 pukul 10 pagi buat rumah idi sebangki panjai lubu antu. Nya sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM terus kena tai ke pesan kita. Kalau pesan kita nya lagi lebih lagi pesan berat ke pesan pemati dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus menggelengok kami YFM 7.30 tu lagi. Dia kita dekat mendiangka berita berterus hari YFM. Gwen sanggup aku.

0: đi ngắt kế
1: quái FM đây bù lại xin chào mày
2: Kat rumah tu batang berita Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Sama lemai peringat dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM kena 16.5.2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Sarawak patut lebak ke diri engkau sistem pengurusan penyangkai kapal moden ti lancar agi serta bersepadu. Tu dikena nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih nyadi hab dagang kandang menua adap kita. Premier Datuk Pat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada berkena ke sistem digital gau otomasi boleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik engkau dagang antarabangsa. Ia mega Mada ke besai guna merik letih baru engkau ngangkat ke pengelandik pekerja pengawak hari menua tumpu buat bidang otomasi, robotik engkau sistem digital. Ya, bisa benar pengarap Sarawak boleh nyadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN dengan pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier maksud ke jakut tu buat pengeram ingin tu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Ngenang perkara bukai, Sarawak merambu dekat guna potensi 11 menua Asia netik digempung bisik 700 juta ekor rakyat dengan pemansang penyangkai kapal Tanjung Bang, moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, penduduk geografi Sarawak ti berpalan bak tengah-tengah ASEAN merik penglebih ti besai serta nyadi pemekuh besai bak sektor dagang enggau logistik serantau ngagai menua tu. Ia megak madah ke operasi bak penyangkai kapal Senari dekat dipindah ngagai penyangkai kapal Tanjung Bang dudi hari lak berindi hari penyangkai kapal Kediatu nyangka enda ulih nangkup pemayuh kargo ti majah nambah berindi hari ekonomi Sarawak ke majak mansang. Ia madah penyangkai kapal Tanjung Bang ti dilanggurnya ilak dekat digagak kira 20 km hari tebing tasik ngau penalam antara 13 nyentuk ke 16 meter ngambil kapal kebesai agi oleh sangkai ngau nada penanggul. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nampak sejarah baru lebuh yang rekod ke pengawak munggah ke barang tik buliah 10.42 juta tan. Lalu tahun siti tu kemari rekod ke penyampau ke pemadu mayuh sekumbang 65 tahun yang ditumbuh ke. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Mada pemujur tu megak mantuk mansut ke hasil bersih belanja kira 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya aris minat 700 ribu tan buat tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan buat tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hasil hari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul masuk ke jakut tu buat pengerami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Berbak ngonya upis penyangkai kapal Kuching, KPA megak merambu dekat nambah ke pemanjai terminal Senari buat penyawuh 250 meter. Projek tu mungkur ungkus maksimum 150 juta ringgit ngenak sukung hari perintah Sarawak. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Mada atur tu dekat negap ke agi penduduk Senari jadi hub nganjung perengkap pengangkut serantau tu setipak ngau julu ati buat strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA megak temegah ati laban nyadi penyangkai kapal menua ti keterubah di Sarawak ngenak sistem pengurusan trafik kapal VTMS. Gaunya dekat tentu ke tikas penglikun ga sekuriti tikas dunia ba kandang tasik menua tu. Nambah kenya KPA committed terus ke agenda pendigitalan penyengkawung nyengkawung berjalan ke penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan 12 tu kemari kena ngurang ke proses manual serta ngelengkas ke operasi penyangkai kapal. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Nurse nyadi tulang belakang sistem pengerai dunia buat pengawak nyaga ngau pengelantang pesakit. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Mada. Pengawak sidak ukai seminak nyadi pemantuk lutur tang nyadi tunjang sistem pengerai. Yang madah di Australia, sistem pengerai buat kandang menua mit menuanya. Endang lagi berpanggai ngau servis nurse. Lalu dutur pakar ngau kaunseling pengerai diatur ngau cara online. Tuk mandang ke tangkup pengawak nurse berguna benar kena nentu ke sistem pengerai di menua tu berjalai ngau lancar. Ia bisa benar pengarap landscape kejururawatan di Sarawak boleh mansang serta nyingkang jauh dudi harila. Dato' Amar Dr. Sim maksud kerja kutuk bahawa pengawak alai berjadi ke awam pelajar kejururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semerahan hari itu tadi. Awam dua hari itu diguluk kira 200 ikut pelajar kejururawatan dari Malaysia, Singapura, Enggau, Indonesia. Program Kampung Angkat Madani oleh negap ke sektor dagang temuai nengah pada lebak autentik tik berpelasar ke raban bangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya, Chiu Chun Man madah program tu diatur bak kampung Haji Wahid, Miri, Meri nilai tambah ngagi genturung pendiau tu nyadi produk dagang temuai menua tu. Ya madah genturung pendiau tik berpalan bak Bukit Kanada Miri tu ngembuan penyelai bak gaya sejarah, landscape serta gaya pegidup. Kalai tu oleh mata penatai temuai ari menua tu ngau menua luar. Yang maksud ke jagut tu bak pengerami nyerah ke program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri sari tu tadi. Dengan program tu mayu macam projek pemansang ke bungkus RM1 juta udah di pejalai ke. Tuk nyengkawam ngadu ke jalai ngagak din yang penagang nyeruri Dewan Ngau Surau serta perga guna mesia mayuah kebukai bergenturung pediaunya. Penyanyi Indonesia Cakrakan dekat ngau kerjasama seni ngau artis Sarawak Dodi Arila pengudah kalau merambu bergempung sebedau tu. Yang madah langgurnya kalau diperundiang tang patut dipansiak serta disrenih ngau panel label serta penerbit kelebih hagi berkawal ngau isu royalty ngau penerbit muzik. Tajak pihak yang nyematak madah agi bisik hati bergempung ngau bakat ari menua tu entik bisik peluang. Berbangunnya Cakra berasai gagit hati laban diundang baru merindang bak menua tu ketiga kali. Yang madah munyinya bak awam pengarah berita bak padang bilun antarabangsa Kuching yang pagi tadi. Cakrakan bergulai ngau bala artis menua tu dekat merindang mensia mayuh bak festival muzik Kuching di Padang Merdeka malam tu enggak pergila. Berita ti ke perudi. Program Niti Daun Gawai Dayak Sri Aman diatur ngau rami lebuh mujur di pasuk pupu raban bangsa ari kandang menua ngelingit Sri Aman. Program berjalai berbelah mayuh bak penyawah 2.2 kilometernya bertuai ke Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis bergulai ngau Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Dori Sophia Brody serta adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang. Ketahun tu, Polis Diraja Malaysia PDRM mujur boleh anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J3K Ulu Undup menang buat kategori Rumah Panjai Pemadu Mana. Kelab Gerempuang Kraftangan Semanggang menang buat kategori Gerempuang. Kategori Sekolah SMK Sri Aman mujur boleh gelar Pemadu Mana dengan pengawak pemandang kreatif dengan nak konsep budaya serap budaya Dayak. Kena ujung ke berita lemai sehari itu, batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke sistem penyangka kapal tik moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangka kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangka kapal. Nyana ke berita lemai hari YFM sehari itu kena 16/5/2026. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, ngobini ya Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nang dikenak ngerami bala kaban Kunsil Negeri adun mengkau muka bala pengesai kebukai serta megak Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuh yang dikenak ngerapit ke kaul menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka uleh ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uleh ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul kau ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM
5: yang kabisi tang cara ngaman kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana sebuah bau ujung mulut lo pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita, pedah lalu telak, pengajar Mei itu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemayu pemanah, bala pengajar kepenuh mau penaruh hati, meri penemu, meri jaku lalau dikenak ngada kemensia timnya na, agar bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jakuk dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak ngira diri dikenak ngada ke mensia ti menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu dua program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu cabutan nomor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai oleh meli tiket lah tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019 828 7249 aku nanu baru telepon aku 019 828 7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Manyamisa, ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sampai terbisik nepan, nak kena menepan, bergaya sama kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak, PKKD.

Ya, bukannya kamu punya lagu hari Ika Bujang Pengabang. Tentu yang sengit-sengit hati ni dah ke pegawai. Tentu yang mayu tak dah disedia kita. Kita ke boleh pulai gawai tahun tu out. Jadi kita ke pulai ke menua. Anak-anak ingat utai ke ditinggal kita lebih lagi rumah kunci mana-mana. Harap ke pejalan kita mujur atau ke likun datai bandur ke dituju kita out. Jadi pukul 8 tu bisa program tandu program Nebik Mit pukul lain anti min. Jadi ke sekali tu sebenarnya kita mending ke program Nebik Mit, tandu program Nebik Mit tu lagu Ari Donilang ngantak ke Ari Gawai.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program enam biak miat kita. Kita tau ngabas Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Follow, like serta share Facebook YFM Iban Jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita udah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi ngau bala kaban kita ni bala bakih kita. Hai, bala peningan nabi amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ninga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut nabi amit ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ni ba program nabi amit kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni. Hanya sedap tiga ya. Kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga ikut sedap itu ngena baju orang ulu. Daripada antimian. Bisi megak bercampur ngau bakal baju bidayuah pada antimian tu ni. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesedak ya. Utai kedeka di bantai kesedak lebih lagi ba pengelandi nembiak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu antimin bukan nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba antimin tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Kita minta hai. Ya berjaku. Hai. Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban Kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh jaku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu teke sebut anti, faham, ne? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ni. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datang ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama ndak. Penglandi akak di bantai sidak ya. Kita sama. Terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi benar ya Indaya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program enam biak ambil. Terima kasih ke suku bala pindai pia mega bala nembiak miat ke rindu ke program nembiak miat gulai ngan timian ne. Jadi kita kan nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak antimian tu tadi dari sekolah
1: SK Sentresa.
0: SK Sentresa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa?
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Yeah. okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey, kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelalang ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Uh-huh. Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh-boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Oh, koyi.
1: Koyi.
0: Betul pinginnya nah. Yeah. Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari belajar Mandarin.
1: Yeah.
0: Memang subjek penting lah.
1: Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: 40.
1: Ya.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okay, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Mm-hmm. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: It's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Labannya bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, kajat Indo. Kajat induk. Kajat induk sida ya tu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu pendengar, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sida itu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih Antimin kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin balau peninga nembiak kemayari dia tu. Apakah kudah dipadah kan Timin? Ha, peninga nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan kerja ku kita ni. Ngau utek dekat di bawah, utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bawa konti YFM, bawa program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti Min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, kak ngemai saga leto.

Okey, peningannya tadi persembahan hari ya tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peningah. Nur sedaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program 6 biar amir. Jadi Timin kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okey, Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nyak Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Mhm. Okey, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya.
1: Sayur dah. Antimin dah nemunya. Ni pun nyawal Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur.
2: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Antimin ngau Urai meh. Urai kak bercerita, cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningat nembiak ne. Cukup lah dia ne yang ngempu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai anti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
3: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu
1: ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai gak artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun boleh agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu ne. Nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenaran ne. Tang memang rindunya jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama?
2: Doktor bedah.
1: Oh, memang dah nyak target ya ne. Yeah. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar. Adanya doktor tu patut bisi nama kasih sayang ke orang nak.
2: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kaknya di doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita buat luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti buat program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambiak mit kita buat luar taja anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupo ne angka mami dadinya kini bisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul. Anti min perindu mega sidak tu landi bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandia sidak ya ba konti YFM lebih lagi ba program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah meri sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangkes sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Aha. Okay, Joyce?
2: 7 tahun.
1: Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
2: Ya.
1: Kelas music. Patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu. Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Ne. Dari pukul?
3: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dan daddy lah anjung.
3: Ya.
1: Okey. Anak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk muda anak sedak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi bak sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sedak tiga ya tu bak main sape tang anti min merindang bala peninga nembiak miat kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembiak miat lagu kita ke sekali tu mawat miat kelicir.

Okey, nya tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program 6 biar amin. Kita nak masuk jam, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti mian nak ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandia sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu otak ke ditekan sidaknya tadi nama bak senentang ni otak ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sampai nyata anti mien nak merti nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu?
1: Mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce bidayuh kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai, siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Kau pertandingan kah atau bagaimana ni?
1: Performance.
0: Performance je lah.
1: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Maka kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama otak ke ditekan bak sape nya tali gitar nya pun Hanti Mien nak merti mat urai berapa itik tali nya urai?
1: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Ya. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya mimit neh, ngau sidak tiga atau tadi bekau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia bakanya neh. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandia dalam ada hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita Iban aja tang mega sama di intu Raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sidak tiga atau neh tanya mak ngabak sidak. Bekeni cara kan ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kadupo ila aku meri penerang agai kita ne laban nak ulah dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi berkawang ngau penglandi sida tiga tu berprogram nam biak miat inya main sapit. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mai sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sapit. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datai. Nanti kau megah antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
1: Bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Mugulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukul 8 malam.
3: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta ringgit bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta ringgit itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata, kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Belian Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergula lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sabitu, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai ba Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri Kauda Dipenyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, mengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kaul, menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

hari alun loping ya ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tu peningah begulai kita malam hari 6 ke malam tu kita begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalian bakal selama tusun program pemerintah malam hari 6 jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku 10 malam nabur ke berita malam lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Okey, nyak ke tusun atau kerintai program segmen pemerintah malam ke malam tu ya. Lebih lagi kita ke angka nadai mindah ke malam tu. Pihak muka kita ke Benung Kawak Syif Malam. Lalu pihak muka kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Ngolo sekedar hari pengerami ke diatur di menua kita jam ke diatur. Malam minggu, ujung minggu berkata ya, mayu program ke diatur. Okey, jadi berdua terus berkulai Pak segmen pemerintah malam. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke udah disedia ke aku lagu hari Christina Brayun Dini Nur Palan kita

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Okey, nyari Maxwell Franklin saran ya. Jelak jari tua kena merindang bala kita ke engka ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Kita sama nemu ya. Nyau ke semak kawai tu mayu ri kita ke ngintu pengerami Melah Pinang. Lebih lagi ke nyerumbak maya musim, musim pemisi sekolah tu ilah ya. Okey, jadi kita akan ke ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Arab ke Mujur, lalu pihak Mekah Arab ke Rami, pihak Mekah kita ke jadi melaki bini ya, Arab ke Panjai Begulai. Okey, kelimpah ke Munikaku tadi mayuah pengerami ke diatur jam ke diatur. Bak Padang Merdeka di Kuching di Tok Mekah ya, benung diatur. Pengerami berlagu atau ke konsert Nyeroma Kuching Music Festival. Okey, lalu pihak Mekah nanti kita berhati ke Mekah. Mayu pengerami makan lemai ke diatur. Di serata menua kita atau berserimai ngau pengerami hari gawai kita nyau ke data ya. Okey, lalu hari itu muka ya 16 hari bulan 5 ninting tahun nya diintu hari pengajar sekali lagi ya, meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar kita. Lalu pengerami nyambut hari pengajar rengat kebangsaan ke 55 tahun hari itu. Udah dipenyadi ke Menteri Besar ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ipoh Perak. Jadi rambai jako hari pengajar ke tahun tu ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okay, jadi pengerami berjadi ke hari pengajar rengat kebangsaan tu tadi maka bisi di Golo. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelajar Fadlina Sidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, ngau semak 3,000 ikut raban pengajar Ari Serata Menua ya, ke ngau nguluk pengerami nyambut Ari Pengajar Rengat Kebangsaan ke Sarito. Okey, lalu bak pengerami itu muka bisik sekedar anugerah ke disuak ke Menteri Besar. Jadi anugerah tu yang kaum sekolah ke pemadu panah di dunia ianya di suak ngagai Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Lalu anugerah tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan disuak ngagai Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim. Ngau anugerah tokoh guru kebangsaan di suak ngagai Abdul Rasid Bakar ya. Okey, lalu lebuh ke berjaku pengerami itu muka Menteri Pelajar Fadlina Sidik bisi mantai ke 12 inisiatif ke merik pengaga hati ngau pengantang hati ngakai bala raban pengajar ya. Atau muka dikena negap ke tanggung pengawak bala pengajar. Jadi setiap hari inisiatif ke dibantai ke tu ianya kurs pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 ngau tahap 2 ke diterus ke ngau nak berbayar ya ngagai semua bala pengajar. Okay, jadi 12 inisiatif tu muka guna agih belanja lebih 450 juta ringgit ya. Okeynya sekedar hari berita mana ke bisik dibantai ke Pak Gemporo nyambut dari pengajar rengat kebangsaan ke diatur Sarito tadi ya. Lebih lagi yang kebala pengajar kita ya. Okey, jadi lagi terus berperinang kita ke malam tu berperinang. Lagu hari Norman Ebenezer merindang kita hujung minggu tau.

0: Tengenang gawai kita kelia ngawai kreato nyatare macam.
1: Ati mesti kan. Suah makul tanya orang minta terkini. Mas minta nerang kini. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah. Nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek.
0: Oh.
1: Dulu agi hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyuda gagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nama anda masuk jam. Gagak Siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu nintu. Kita ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu kata ya nak sama.
0: Kau.
1: Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu din tu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumbai dan buaraban bangsa daya, jadi tahu yang itu kau daya, mau cara yang pun. Jadi selamat kau daya, moga ngaji balak kapan kedatang. Dien sama-sama kita nyaga mengalihkan diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai. Mereka selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat.

0: Nalihari, Tata Lemay, Pemerindang, Malay.
1: Y FM, Sigulay, Kucalay.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
3: YFM 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

10 malam. Selamat malam pendengar. Hari itu kami nak bor ke berita malam. Pengawal tinubuh ke Siti NTT khas ianya Komiti Industri Betupik Sarawak di Perambu dikenal ngiring pemansang industri betupik ngau cara terlebih berurun, moden serta besai. Kaban Kaunsel Negeri Serambu, Datuk Miro Simo, madah ke komitinya berguna laban Sarawak agi berpangai benar berimport produk daging capi, kambin ngau jelu tupik arim luar-luar. Sarawak ngembuan tanah ti besai, pengeraja asal ti cukup serta bisik potensial besai dikenak ngemansang ke industri ruminan baka capi, kerbau, ngau kambin dengan cara komersial. Upi servis veterina Sarawak lebih fokus ngagai pangku pengawal regulatory baka nagang penyakit ti nuntun jelo tupi, biosecurity, penerit atur, ngau nguasa perkara import.

komiti itu dekat fokus ngagai ekonomi, pengawak meranak ke pukul ngau pemansang industri jelur tupi secara komprehensif. Langgur penemu ti sebaka megak dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tebedok, Dr. Simon Sinang Pada. Kuya Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak patut numbuh ke Komiti Industri Petupik Sarawak di setiap ngau aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Komitinya boleh mantuk nambah ke tika sara diri bahawa pengawak ngeluar ke daging capi ngau kambin ianya ambil senadai 25% lebih manggai buat tahun 2030. Tumega boleh ngatur palan nupik jelur ruminan serta boleh mata pengawak meranak ke pokok hari sektor tingati kediri. Upis servis veterina Sarawak ditutup tapi ngau isu pengerja pengawak nyalai ngau penumbuh komitinya lah, upis tu boleh fokus ngagai pengawak munas ke penyakit, kuarantin, penerit atur, ngau servis makmal. Agih belanja 1.5 juta ringgit hari baru projek transformation menua pesisir, ungkup Don Mambung, dikemenar dikenal berjalan ke sekedar projek pemansang infrastruktur bak kampung Sikok Pedawan. Kaban Kaunsel Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kagih belanjanya mengukur pengawak pejalai ke sekedar projek besar dikenal kemanah ke perengkah guna asas ngau pengelantang peniau peranak dia. Antara projek tu ianya pengawak ngangkat ke pemanah Dewan Serbaguna Kampung Sikok, ngagak jalai kebun nucu air uang baan gong, projek bekal air bersih bak genturung paas, ngau ngangkat ke pemanah Jalan Alun bak genturung tumpuk peniau dia. Yang mansut ke jakunya rambau pengerami berjadi ke pengerami Prakawai 2026 Komiti Pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau Kampung Siko di Seburan. Raban pengajar di Sarawak ukai seminak merik penemu dalam kelas saja dan muka nyadi aspiration bak niat lalau penghidup ngau nyadi agen ngubah perkara ramah dalam nampak penghidup jemahila. Direktur Pelajar Negeri Omar Mahli madah ke Sarawak ngembuan kanandur geografi kebesai serta pemar gaya tanah ti nyelai. Bisik sekedar pengajar ngelayang dengan sungai, nempuh pejalai berjajam, jalai kayu batang serta ngenak perahu ngau perengka pengangkut 4-wheel drive dikena nuku ke pengarap merik pelajar ulih dipejalai ngau penuh dedication. Pengajar bak kanan negeri betapi ngau pemar pemansang teknologi ngau ubah perkara pelajar ti jampat ngerembai dikena nentu ke nembiak ngembuan penau bersemekih bak renggat global. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau RTM. Sada nyawa Sarawak dekat terus didinga serta diperbasa entik rakyat negeri itu mengkang berserakup hari baru Siti Tujuh. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke semangat kerjasama ngau penyerakup dah tahu nak diterus ditegapkah dikena nentu ke penegap ngau penyukut Sarawak Meruan. Tunjeng kaum kerjasama parti komponen gabungan parti Sarawak ianya GPS. Penemu tik berbida nak tahu nak diputar ngau mana serta tuai runding dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu Meruan dijaga. Penegap politik merik ruang ngagai perintah terus ngemerat ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Ya maksud ke jakunya bahawa awam besai 3 tahun sekali Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Hanya nak nabur ke berita malam, jadi beritanya ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Betty Wabu. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Okey, lagu ke di by Nelson Anthony ya, Berami Pa Ari Kawai. Ha, nyerumah Ari Kawai kita ke nyau dekat datai. Okey, jadi udah mending ke lagu Ari ke Tolgi Peninga. Malam Magi Muda, kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara ke malam tau.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Ya, datai baru tuai peminat. Datai baru? Madah kurang.
1: Siapa daripada kede?
0: Madah kurang di luar dena.
1: Siapa orangnya?
0: Eh, orang keninga berdiau.
1: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita. Carta,
0: siapa juara?
1: Ya, kami kata datai batu sun 20 ya. Tahun 2026.
0: Ya, itu lama lagi, Binat.
1: Dah berasa, nih. Dah berasa datai batu sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut.
0: Oi.
1: Minggu yang kemari, kita mai peninga batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisi juara baru. Lalu bisi maka lagu baru tidi calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: The Crow begulai nge Lucy M.
1: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke baca ta minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Ari Dunila.
1: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
0: Ketika penawar ngubat tu sama ke bumi?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih
0: ini buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai ge. Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke Pak Cata minggunya kemarin. Ya sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembadu atas tau ke bedau oleh Niki lagi ni kita berarti
0: kasak-kasak belah
1: kasak
0: atas top 10
1: kasak-kasak dah baru aja lagi kita ningan eh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu
0: ya bak tusun ke 20
1: ya jadi ke Sarito mai bala peninga megak ke lebih lagi ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
0: Berita baru kan?
1: Bisi. Tentu ya tiap minggu tuan usi berita barunya.
0: Betul. Ngamik kesidak ya. Nama
1: kasa-kasa.
0: Orang putih. Suspen.
1: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya kesal. Laban nak lama Agi kita dekat medak. Secara langsung tidak tu paket ni pemilik.
1: Ya,
0: bap, jadi panggau.
1: Jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawan gau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu bap program carta
0: siapa juara.
1: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya. Sebenarnya berarti ke penuduk 10 itu lagu, kita mai apa ni dengar kah?
0: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10. 10.

0: recap seminggu nyem kemari.
1: Nyak gaya recap minggu sitenya kemarinnya ibu minggu.
2: Tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk ya minggu tu. Seminak kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Bab penduduk. Ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil, ni ke tamak. Bisa manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, ibu minut leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCain.
2: Nama dengalanya?
1: Hah?
2: Nama dengalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, patut mana bukan orang bukan. Namanya Cigo deh, ya?
1: Ngalala ya, bab industry music.
2: Oh, ungkap ngalala kita engka sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti ya, kayak orang temu kanyuak tu.
2: Okay. Pia, okay kenyolo?
1: Okay, kanyuak nang.
2: Okay, Jonas McCain. Jonas McCain tu kira ke tau di kumbai kita orang baru betul. Dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCain. Okay, Jonas bukan, okay Jonas bukan, dia nak saro deh.
1: Jonas McCain.
2: Jonas McCain, okay Jonas bukan, Jonas bukan si kok ge.
1: Kumbai punya tu orang mengapa tu?
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siko Indo ya ke kala besrara ngoya angka kala ngemedes katiam tu kini najabot
1: kali ke ngemedes katia tau kaya dipedes ke urang
2: tau kaya ngemedes kati urang anang ngasuh ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut ke 9 minggu nyen kemari
1: ya minggu tu ya nurun
2: segigian natangga seminak 3 minggu aja oleh Bugle Ngok kita.
1: Ya,
2: kita terus ada kungau meneh. Kita terus ningak ke lagu bab penduduk tika 10 Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ningak ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: KBC dan cara ngaman kita ning orang uji pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana sebuah bahu jong mulut ngau pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun sudah diletak kari tengah mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak menang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensia tim nyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jakul dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar nekap ke pemansang pelajar dinyadi ke lantian pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang mira diri dia kena ngada ke mensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara minti ngari 5 pukul 1 ngalih hari. Cemilan

0: pre. Lagu ke di baik?
1: Dinang isi buku lain necklace Patrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta penuduk tiga 8. Sebedau kita ningat ke lagu penuduk tiga 7. Nangkan ketul lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Dan Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: di sininya lagu penduduk nomor tujuhnya.
1: Isya. Tuh, ti orang Hindu darah bedak itu lagu Merangap, mak kamu dek?
0: Nama dia Merangap mah.
1: Merangap mah. Empat penyigat ya.
0: Oh, penyigat.
1: Empat ya. Penyigat ya.
0: Aku dah sigat ke.
1: Di nanti apa sih sigat? Tahu kan dek? Nanti aku mendak ke deh jabot. Nanti di gaya di kumbai orang nak sigat. Ana duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai.
1: Nanti di kaduduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat. Duduk bas pihak orang ke langsung dah sigat. Baru kita sigat. Mulai ya buat
0: teman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Iya sigat ke aku tu Bumino. Siapa? Orang kebisi doang semua lubang hidung ke baru megang sigat menya.
1: Kata ke lubang
0: hidung ya lubang hidung kata baru yang tak
1: sigat. Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang, tanya lubang hidung kata. Jadi lagu ke baru di dinga kita tadi, ianya lagu kedi baik Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, leka ngotion digagak Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemarin. Ba tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nyodok ke diri berdua tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penduduk udah ditemu kita. Jadi yang akan balas kita ia ke dekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita, penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki ke terus nurun. Lalu namanya tadi nyoka semak-semak engkau lumur 10. Anda ingat padah ke dia cara ngundi aja buat.
0: Cara orang repoin mbak kata siapa juara tu 60% hari undi telepon.
1: Besar undinya 60%.
0: Besar ya.
1: Lebih hari setengah.
0: Kata deh.
1: Lebih hari setengah.
0: Mbak pengujung program tu lagi. Biar mega mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook. Yampu.
0: Facebook cata siapa juara?
1: Undi cata siapa juara? Mestinya di kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru uleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Nyak.
0: Dek nadai nyadi kaban.
1: Ndak uleh
0: ngundi. Utainya nggak nyadi tekan.
1: Nggak jadi tekan. Ya ndak uleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Bak timpuh tusun kata sepajuara ianya pengembih ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: ya amat. Jadi ya nyak cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catat siapa juara. Kita tahu ngundi bak pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi.
0: Betul.
1: Kena arus telefon.
0: Iya.
1: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
0: Nama kata alit ati.
1: Ati ku alit besar ya teh kenang alit katinya.
0: Bisa guys pista gantung.
1: Ada ke aku gak? Laban ubat ya okay, dia.
0: Ini ubat.
1: Ubat ya nanya bala ke bising undi.
0: Oh, amai ko. Nah,
1: nemu dekat ti ati ku nak lihat. Urang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mau ko aku alit ati ku.
1: Kulangu.
0: Nama kebuah tau malu nyebut nama telepon.
1: Nyak mau ko aku. Allah laba Robina mangga sedanya.
0: Betul.
1: Robina baru amai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadi nada lagi nama tu dah ada Robina aja. Robina N ka. Robina Nen ka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemirsa.
1: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi. Ni nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaruk diri ngundi lagu dirimpu. Boleh jadi magang aku tanya.
0: Betul. Tang temu kak ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya?
0: Nyawa temu.
1: Ini temu. Engkau yang ngasuh kaban dia kini?
0: Nyak mana lagi nyak udah oke.
1: Kaban dia sepiak ya sepiak.
0: Ada yang ngawa. Janji kaban dia.
1: Janji kaban dia kak yang po. Kak ngakal kini aja buat.
0: Ada yang ngakal.
1: Ada yang ngakal?
0: Nain di jauh aspian, tadi jauh aspian. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyaku dek. Oh. Uji peminat ya mama. Kasih kok ya.
0: Nanti ngundi lagu aku kecubit. Kecubit
1: lah bungguang sini. Engkau mai. Oke ngakai bala kita ke ngundi itu lah ngenak nama mai. Eh ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini jawab.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu oh peminat. Yalah kita bertemu sebelah pasar aku apa sano ku ini sano ah rerangap ke siapa deh nah. Oke, okay, jadi berkawan ke undin tadi nih. Oke, okay, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
0: Oh, no, punya lekat timang.
1: Oh, biasa lah. Tak gawai, bang.
0: Oke. Okay.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminat. Bukai rabukai ya?
1: Bukai rabukan.

0: Sarawak itu.
1: Ya, Malaysia. Betul betul yang
0: tak. Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatan ni berlayar terus singgah ke Pusak.
1: Betul
0: betul.
1: Betul
0: betul. Okey, lagu ke dibaik Richard Lee.
1: Ya.
0: Lagu diberi nama
1: Aku di Tempaya.
0: Ya, Aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
1: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
0: 16 minggu dalam carta.
1: Jadi ngawak ngelak kurang.
0: Ya. Jadi minggunya kebari ya bab nurut 35. Minggu tu nurut 36.
1: Ya, leka ngotiun. Nandung Pantir.
0: Kita terus ningat ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6. Sebedau terus mendiang ke lagu bab nurut 35. 6.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
2: WiFM. 5

0: Να δεν βρασάει που μηνά.
1: Να δεν βρασάει.
0: Για, τώρα ούτε τα τέμπα το πάει.
1: Ο καί, τώρα νιού κρατά η μπάνταν.
0: Για. Το πάει.
1: Λάγω
0: τε λίμα πεμαντού τίγγι μπατσάτα σαπα γιώρα.
1: Για, νιαδί καλουμούρ λίμα. Λάγω καμπαρού διδίγα κετά τάδε. Σίκο penyanyi baru tahu di Kumbang kita penyanyi baru betul tadi laban kira ke dalam tahun 2 tu ya ke bisik di dinga belagu lagu ba namanya ba industri muzik kita iban jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pa Adan di kala jabot
0: kala
1: kala ke kemaya
0: maya ku betul tu lama di maya mo tetas sat malu ku tinga urang
1: ndi mesti lah. Mestilah kami akan nemu. Banyak peminat di luar daerah kan nemu. Kemanya Pengerindu di Natataya Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namun diuka di pangan kau sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kah?
1: Pangan kau buka-buka kah?
0: Nggak buka-buka
1: kah? Amai Mariza aja lagi kaku lagi jauh aja buat. Baka ini di sangau kah? Baka ini di Natataya Badan. Tidak nyemak ke pangan di Manyuah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh Natataya Badan.
1: Ya di giga pengan mayo ah.
0: Ya.
1: Aman merinta. Jadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Raffinsi.
0: Nick
1: Raffinsi.
0: Ya. Leka di kaga Best Fire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di Sukumai kita baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinya nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenar ya bersilih penduduk engkau lagu Richard Lee.
0: Ya, betul.
1: Laban minggu yang kemarin ya penduduk ke enam minggu tu penduduk ke lima Niki Segigi Anak Tangga. Sembilan minggu Pak Cata. Nya tadi Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Jadi aku kena nanya di baru aja buat. Di mana tadi pangan di sini lebih hari siko sebaiknya kira ke pangan di tes rumah. Kelimparnya bisa mengabukai. Kati dengan tu jadual di Becinta Bedi tiang.
0: Aku nya ada tu pada ngai kurang nanti aku.
1: Oh mesti lah orang nya aku.
0: Nya aku ngai mada kede.
1: Padahlah.
0: Kata tahu malai.
1: Orang kan nemu ngambil kurang nanti ya.
0: Rahsia.
1: Rahsia. Di tu nemu mai pada rahsia utai. Kada mai di bisi pangan manyu.
0: Kita berahsia tu. Nyati utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat di nemu ka.
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke mata berita si Eci. Berapa itu lagu ke. Di pasuk. Berapa kena di pasuk. Nyak kok aku tu.
1: Wow.
0: Nyati orang tanda tanya. Ati degup.
1: Opia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadwal di tiang berada?
0: Retinya, sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih
0: mata apa lah.
1: Lagi ujung yang lagi lah, ujung yang lagi lah.
0: Nya, takak kau tadi.
1: Tang, nanti ku nyawat, di mesti nanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labanya rahsia kumpul. Hanya personal. Bukainya apa? Bukainya bisnisnya.
1: Mesti di jadual di tiang saya.
0: Ada tahu pada aku.
1: Lagi aku nanya ibu di sana. Oke, jadi kita ngalih baru ngagai catat sapa juara. Tinggal 4 itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dikak nyebut ke di ngasuh ku nyebut?
0: Dek dulu.
1: Kau dulu. Nomor 4 ex gepren jabut. Enya Ika Saiful.
0: Ke gepren ku megang.
1: Ya nadai mudik ke kanan. Mega ada tu mudik Indo nadai. Umbas yang lagu ke di bayi Ika ke sekali tu.
0: Ya leka ngotiun dika kak. Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu tu yang ngentap ke diri bak penduduk ke sama. 8 minggu udah dalam cata.
1: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ningat ke lagu tu sebedau ningat ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketu lagi dah tu baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ 4

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik terus mending ke YFM. 3

0: Wow, dah datai buat podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2 nya? Siapa ke nombor 3 nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga?
0: Oh,
1: siapa nya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat.
0: Yeah.
1: Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi baru perempuan company sida to.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama tajuk lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ya nda nunduk ke urang ti ngaya gi ke ya.
0: Betul. Erti ya to.
1: Bakal de kae.
0: De erti ya to apa minun ngaja ku pandak. De ka buai-buai lah.
1: Oh, de ka buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Dekat buai-buai lah.
0: Oh. Dekat buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Rentinya tadi. Nadai nunduk lah kapa aku nyak, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tengnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Lekak lagu. Duan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya. Jambo. Murdo. Lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk 32 minggu nyin kemari. Nya tadi lagu bab penuduk 33.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya ko peminat.
1: Ah.
0: Duit lagu tu tua terus main terus.
1: Ngon ban terus?
0: Ah.
1: Terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi
1: ya ketinggal
0: ya,
1: juara
0: lah. Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh iya. Oke, terus nih ke lagu tu nomor 2. 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai linjau bak kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti utang-utang.
3: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
4: Orang ke diinjau kitainya, pergi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
5: Wey!

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Hai, hai, hai.
3: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada sebenarnya
4: catat sampai juara.
2: Catat sampai juara.
5: Juara.

0: lagu pansot udah didengar peminat.
1: Lagu
0: ya tu lagu kita dekat ninga lagu ke masuk carta siapa juara ke baru.
1: Oh piak. Lagu masuk carta lagu penanya baru tu saya. Aku baru ninga.
0: Ya aku sama tu.
1: Tentang orang tinggal kat lagu tu orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya lekang ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Uras Munjan. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke 20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang. Nama arti Lebang ja buat di
0: Lebang. Lebang tu sebenarnya ibu minat Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanyi dituju kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi dituju.
1: Oh ngai nyanyi.
0: Bakal pincil.
1: Penku lebang ngai nyanyi na.
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Penku nyau baru kau nyanyi.
0: Ale nyau kau nyanyi. Nanti kan nemu ada lama ke tanya ngagai cikuku.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tawai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang sih ya karena mik nyamainnya metak.
1: Oh, jadi lebang tu tadi munyi kedepada kada jabuan. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair lebang.
0: Betul.
1: Jabuan nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuan kayaknya dia.
0: Akah. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut lebang ninggal ke pangan ya sebaik.
0: Leban ya udah tangkap jago.
1: Hoi baru tai. Leban jabut dekat berbini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ninggal ke lagu baru ke masuk dalam carta. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Ana ingat terus gulai ngau jabut sta megang ngau ayak udah tu lagi. Undi lagu carta siapa juara atau yeah. Pengambil undi bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu zon ke 21.
0: Satu.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

selka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke serantau datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau lebuh kita meri sedekah ngga orang kesuntuk anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu, hari yang abang berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bah tahun 2017. Fungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan Tumega, nikau naga air paip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak, Bakal Muka, Serikai, Ngau Tanjung Manis, dibilang bak hasil agriculture ngau penua berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ngau ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama lebat daftar.

nak bakar di kedekat kita. Ya alai, tanya siliat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: ia meri penemu ngagai rakyat. Lebat pugret tu digagak sida ya dua hari. Nanti nak mayu agi agensi kerajaan kau mungkin ulah digagak sida sampai tiga hari. Maka sehari tu semua ceramah sikit natai untuk ngagai rakyat. Terlebih lagi nanti maka kebajikan tu tadi. Ia sida yang pun bisik nemu, bisik meda, penusah rakyat kita berumah panjai. Senang sida yang ngambil report, senang di sida yang ngurus kutai. Biar mega kesehatan, nyawa bisik agak ujian saringan. Lepas pada aku, lepas kita itu perlu bisik kutai berkata, lepas nak tu nak aku madah luar bukai nak tu mayo agak, tapi jarang mereka dengar siti program gagak sida sampai 2-3 hari di agensi-agensi bukai bisa terlibat. Hutan itu boleh menguntung ke rakyat sebenarnya. Lepas nanti bakal pertanian bisa datai bagi kita itu. Sida yang mari penemu bagi kita. Bakal nanti bisa bagi kesehatan datai. Sida yang boleh ngecek kita. Ini kadang-kadang kita kari ulu nak boleh datai kita pecek klinik hospital. Sida yang bisa itu. Itu bagi kita ambil peluang. Jadi pada aku program tu sakat kita ukai uliah kita uliah informasi kita pun uliah berperindah. Tu lah selalu perlu gagak kita menua siti-siti menua. Laban utai tu uliah ngerapat ke kawal kita. Ngerapat ke kawal kita yang rakyat, ngerapat ke kawal kita yang kepala agensi, ngerapat ke penemu kita yang paling penting.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu

0: Yogyakarta. This is Laguna.
1: Aku di Lengka, kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ngintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Siapa ganuno time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan mana ayah? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nana petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.

atas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Ya meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak gerugok. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayuk.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFN Miri.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya IKKD.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hidup ai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ari sesunduk teh gula dauka susu pekan manis bak secangkir ai hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dauka susu pekan manis maya ngudar ai hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak ai hirup tin kuta dauka butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu ngeruan. 1. Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak hari namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: anuan ke Pak Sedadu Lemak. Kita nemu Sedadu Lemak Trini yang anuan tadi. Ya dituang ku 3 bulan Trini yang 6 bulan Trini yang Trini yang gage besengapo Trini yang mayuah no Trini.
1: Rindu ke Sedadu. Tagi ni ya.
0: Tahu.
1: Jadi ya nada ingat kita kini tu di ya pengawak tu. Lama kita kadang aku nyodah tu jadi company commander. Ya, kontrol meyak jadi pengawak ya, cukup atur orang dalam Sedadu tu. Disiplin bisik tu orang itu bisik kelab bisik semua posok pis bisik Sedadu tolong kami minta tak perintah ke diri. Jadi kita yang tadi nak bisik pengawak ke bawah itu berapa 30 kali ke bawah mes pediruk murah ya 60% sebetul.

0: mga bisig magang dalawa.
1: Bisig, ya. Kanya, nalai, kurang putih, ya. Full of enjoyment, full of adventure, ya.
0: Malam selat.
1: Malam selat.
2: Manager retired Edmund Abid kanya di Sedado ari ya politis ami engau radio kita di Sawah Ritora.
0: Ya. Yeah,
2: okay, ketemu baru. Terima kasih ya.
0: Okay, sir.

0: setakat tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang miri bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sidak ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya piak, laban darah ti diberik ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah mireh, darah burak, platelet tau ke plasma. Denya ulih mantuk mansang isi tubuh ya ke ngenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik ari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik ke udah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperasa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat jik hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tim merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rekod buap merik darah. Denya sitik gig kemana gig yang mecah ke kalori teknitih ke pansi dari University California San Diego begak madah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam. Dan tak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus ke diri dengan jalan merik darah tau. Mana lagi ngik kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: YFM.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati, aku tu nemu nyumbuk baru. Endak meh sebakar.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Sumarang Maya. Oke semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledal temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Hmm, nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kak beranak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang di setuntun?
0: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, aku ngasot lelengak, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Itu ngoyah lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, sedoai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

dalam situ pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu enggak pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: apa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh ayak ku nya. Oh ayak, nama gagan mana ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh nuan nya gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemarin kan unu. Lagi ambis de perusai ke belau kue mana gi de tuno nya pada de ha mau amai api nya lapo ya de
0: apu salah nak tu ya begau orang gasak ketol lagi ya gasigi nak tahu betuno kau tai mai atau
1: eh ngemu ke diri genuan tu ni kurang me bejaku pandai-pandai ya me bejaku kapa ni lah pampul di mulut orang di pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedah dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah betebah ku teh ditop tunu ku teh ditop. Ha, mo de.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagan orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica di kelemahan tu nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang kenuan dalam api kemauknya nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sigi buruak ngan nulung aku. Ai, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia aya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngagai tamuk kian. Umang, ukannya kak makai enti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bungai aginya. Jalai gal icin. Hari tu baru gak udah ngetul
1: jan. Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tak.
0: Berisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Arli YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miridaisis ngulu ke sampai pagi. Sama kita terneh dulu, aku ngiring ngulu kita dalam semayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latar apai kami nemu, kami berguna ke sukung tulung nuan. Lalu kami nemu moga Jesus kalak bersemayang ke sedak murid dia. Jadi kami minta oka Jesus tetap bersemayang ke kami. Kami kering, tegap, andal kenuan. Dalam napik penusah, napik penguji TBC ini untung kami dalam penghidup kami bersari-sari. Semua itu diserah ke nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Jika tadi awal dah lama, aku mai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuat Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Jesus bersampi ke sidak muridnya. Lalu Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu bercakap, apai maya udah datai. Mulia kanak nuan, ngambil kanak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meri kuasa atas semua mensia, ngambil kia oleh meri penghidup timuruan belamaya, ngagai semua orang kodah diberi nuan ngagaya. Tu penghidup timuruan belama ya. Ngambil kesidak ngelala nuan ala tala ti benar ngau Jesus Kristus kedikirum ke nuan. Aku dah ngemulia ke nuan di dunia tu laban aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerjaku. Nyalai dia tu apai, mulia kaku di muan-muan pu ngenak mulia ti dikemisi aku di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah ke nama nuan ngagai orang ku dah diberi nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidak dah ngik nuan. Lalu nuan dah meri sidak ngagai aku. Lalu sidak udah ngasih ke jakuk nuan. Dia tu sidak nemu. Semua utai tu dah beri nuan ngagai aku undang hari nuan magang. Laban jakuk tu diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya. Lalu nemu. Ngau benar aku amat datai hari nuan. Lalu sidak udah harap ke nuan udah ngirum ke aku. Aku bersampi ke sidak. Aku kai bersampi ke dunia. Tang ke sidak ku dah diberi nuan ngagai aku. Laban sidak ndak anggik nuan. Semua tai aku ndak anggik nuan magang. Lalu semua tai nuan ndak anggik aku magang. Lalu aku udah dimulia ke dalam sidak. Lalu ditu aku nadai agi di dunia, tang sidak agi mengkang di dunia. Lalu aku mupuk ngagai nuan. Apai ti kudus jaga sidak nak kuasa nama nuan. Nama tu dah diberi nuan ngagai aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Berketua ke endang siku. Injil Tuhan, puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam jasa Kristus mengutuk ketangin tu hari Minggu Pasca ketujuh tahun A dalam gereja Katolik. Jadi mengutuk antara penikik Tuhan Yesus ke surga ngau penatai Roh Kudus maya Pentekos. Tu memaya alai gereja ingat kerti ngantik

nganti semaya Allah Ta'ala. Jadi baca ungkup berminggu tu nunjuk ke sidak murid bergempuruk dalam semayang, dalam sampi, berpegai, berpelasar buat pengadang ke utai terdekat datai. Baca ke satu bari minggu tu ada kejar Rasul bagi satu ayat 12 dengan 14. Jadi di tu kita medak sidak Rasul Maria mega indah Tuhan Yesus kau sedang nembiak terbukai diau bergulai di Jerusalem. Nama pengawak sedaya sedang berserakup, sabar serta sedia napi mission terdekat datai. Baca kedua hari 1 Peter bagi 4 ayat 13 dengan 16. Dituk kita dikingat ke nitih ke Yesus tau mai penguji. Tang dia mega mai pengaga serta pengadang. Injil kedengar kita tadi berkongsi ke semayang Yesus ke sidak pangan dia, ke sidak murid dia. Nama semayang dia, semayang tu minta apai nyaga sidak likun serta berserakup. Jadi hari Minggu Paskah ketujuh tahun lain mai kita bela mati ke pengarap kita empu seraya kita nganti Allah Ta'ala ngerja pengawal. Tumai kangau ngambil ke Arab bersemayang serta meruan semak ngaurau bukai ti sama bisik pengadang. Jadi pada Minggu Paskah ketujuh tahun A data antara hari penikik Jesus serta Pentekos. Baca sekali lagi nunjuk ke sidak Rasul nganti dalam sampi tu ke semayang napi penguji serta Arab ke jakuk Jesus. Jadi kita ulih ke satu nganti dalam semayang. Sida murid pulai ngai Jerusalem lalu bersemayang bergulai. Dia tu sida andal kalah tala deka lalu uliah ngiring sida. Kedua, penyarakup dalam pengarap. Sida murid meruan bergulai bersemayang. Sida sama nyukung diri sama diri lebuah sida nganti Roh Kudus datai. Ngemulia kalah tala dalam penguji. Peter madah ke awak kegagah ti. Lebuah napi penusah. Pemerisak ketega Kristus maik basa ukai maik pemalu. Sampi Yesus ke sidak murid ya. Yesus bersampi ke sidak murid ya sebedaya pulai mupuak nikik ke surga. Dalam sampi yang minta Allah Ta'ala nyaga sidak lalu ngasuh sidak meruan berserakup. Penghidup temuruan belama ya nengah Kristus. Yesus berjaku pasal ngalala tala yanya jalai nuju penghidup temuruan belama ya. Pengarap bat Yesus mai ngagai penghidup tebenar. Jadi belama nyadi dalam Yesus Kristus bari minggu Paskah ketujuh ngingat ke orang ti Arab ngambil ke Arab kalah tala seraya sidak nganti. Tu nunjuk ke pemasai guna bersemayang teka bersampi. Penyarakup antara orang Kristian serta mengkang tetap hati lebuah napi penusah. Kita tetap minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak Allah Ta'ala ti pandu berkuasa merkat kita semua hari minggu tu apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
0: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari risai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
4: Dinga ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tak intan si masak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
5: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggau semangat dan tuya Bak YFM.
7: Pengerap pagi.
8: Pengerap pagi.

Lagu berpadu nyawa kedi by Wendy Ngau Heli Percaya. Lagu dikenak kata ngepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningai ya. Jadi selamat pagi hari Minggu serta selamat pagi ngagai semua peningai YFM. Jadi jam kita dia tu pukul 6.25 minit pagi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua bela peningai ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke deka nurun ke gereja kini pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah bisik pengawak ke bukai ke deka diatur kita bakal ke pagi tu peningai selamat mendeng ke kami ba YFM pemagak ngagai kita nyangkanya benar ngiro pagi kini pagi tu nade mindah kini au merambu deka belak ajak berombah kini Saritok Peninga. Selamat bergulai ngau kami bak YFM tentunya kita boleh mendiang ke kami dengan frekuensi ya ke semak endo kita diau pemegak kita boleh mendiang ke kami dengan RTM Klik ngau mega radio online bakal ke pagi tu Peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu Peninga. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia no kami maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia no kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Aries Sumpiang Jingan ke penudi 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang abak program Tungkat Semangat ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peninga nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi terus segala secara ngau kami YFM jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching gaya hari kami bisi hujan mesi-mesi di luar dia ya. Kaki kita nyangkanya dah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat serta nyangka pengelikun dari rimpung ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Tu lagu ke di by Andrew Kalau sambut meh pesan aku YFM segulai sejalai.

0: lebih dahsyat lagi baginya.
1: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV Semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.ny.

Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban cik disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Chef Kichwa. Benggang siang ketiri, begunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, kita nama di ketempu, ngempuan penggerak siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, begulai dengan YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ora ai pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, nyana ka kita mandeng ke lagu-lagu puji sembah peninga bak pagi hari Minggu. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan barat. Ngan kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngan ke yfmiban@gmail.com dan maga ulih terus WhatsApp ngan ke nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Joni anak Wil Piau. Madah ke apa anak mi tau kebong Lifa. Tau kebong Lifa udah narai kena 16 hari bulan 5 2026, jadi yang tu dekat di intu kena 17 hari bulan 5 2026, ya. Jadi yang tu dekat di anjung ke pendam kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi ba pendam Kristin Kampung Rapek Tepus B, ya. Jadi yang tu tadi peningat dekat di Sengai ba terume Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk, ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Jawung Selepung Kemintin Tengah Panggil Bayit Kubau Sungai

tanya ngagai Spitzen ane apa, Spitzen ane apa, bernumor 013-570-2952 ya, 013-570-2952. Ku nando isi pesan untuk peningah pesan pemati tu datai hari Joni anak Will Piau. Pesan pemati tu datai hari Joni anak Will Piau madah ke apa anak mi, apa anak mi tok ke Bong Lifa, tok ke Bong Lifa udah narai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Intu kena 17 hari bulan 5 2026, bak terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantau ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Spitzen anak apa bernumor 013-570-2952 ya, 013-570-2952. Lalu pesan tik nangkan ke Tok Peninga, pesan ngetas ulit tu datai hari Sabah anak Japang. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian ikediau di rumah Duris, rumah Sanggun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang Teresa di Masket Bintulu, Lampu di Nangangungun Kenawit, Tadung di Nangasana, ngau kepembelian di Jalai Miri Sibu, Betungkat Sebetung Anau Kelawit Sab Separai Selitut Semanuak Setulan Setiam Sebemban Nangadia Nangabuan Rantau Belak Nanga Biban ngau mega nanga Mejau. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah Lubuk Pasta Tau, laban dekat ngetah sulit niang runda anak Japang, ngetah sulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042 ya, 019-844-1042. Aku nandu isi pesan tu peningah, pesan ngetah sulit tu datang dari Sabah anak Japang dekat madah ke ngetah sulit niang runda anak Japang, ngetah sulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 bak rumah Rabayah Lubuk Pasta Tau. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042. Pesan tinangkan ketua peningah, pesan pemati tu datai hari Norton Asan nuju semua kepembelian ikedia ba semumuk baruh betung, semumuk atas betung, seruai sepawah, genting san undup, batu linteng undup, mujan sekerang, suri lalang debak, gayau pantu, kucing bintulu miri, ngau semua kepembelian ke bukai, ikanalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Joslo anak ganeng, Joslo anak gani yang tau ke apa itu, tau ke apa itu, tau ke laki lila. Udah nadai kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi niang tu dekat di sengai kena malam hari 1, 18 hari bulan 5, 2026. Bak rumah sidak yampu, banumu 122. Taman Siang Seri Aman, jadi yang tu dekat di Anjung kena hari 2 19 hari bulan 5 2026, bak pendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Lila Tambi bernumor 013-816-6290 tau ke Norton Josh 011-277-266-40 tau ke Audrey Josh 011-919-9709 ya. Kunando isi pesan untuk peningah, pesan pemati untuk datai hari Norton Asan madah ke apa sidak ya, Josh Lo anak ganeng, Josh Lo anak ganeng, tau ke apa itu, tau ke apa itu, tau ke laki lila, tau ke laki lila. Udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6, yang tu dekat di sengai Bebala Mayuh kena malam hari 1 18 hari bulan 5 2026.

0: 2026 ba rumah sida yempu ianya ba nomor 122 Taman Siang Sri Aman ya, jadi ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 19/5/2026 ba Pendam VLC Sutong Sri Aman ya. Penarang kesilik kita tahu bertanya ngagai Lila Tambi ba nomor 013-816-6290 tau ke Norton Jos 011-772-6640 tau ke Audrey Jos 011-919-9709.
1: Benun riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku. Pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro. Did anyone?
1: Nasadudi adai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
3: Isi. Oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyak. Adi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada gig ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.

Nadai nasib panjai begulai lagu kedibai Andrewson ngalai peningai ya. Kita ampun pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan rabat atau ke pesan pemati ya. Jadi pesan pemati itu datang dari pantan anak cuat atau ke indai inggeh dekat madah ke inai sidak ya alam anak ugu alam anak ugu tau ke inai pantan tau ke inai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kamemblayan ikediau ba ulu Selangau ulu Belengian Batang Tepus Kuala Belengian Pelugau Kemena Siung Kenawit ngau kamemblayan ikebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya jadi niang tu dekat di itu malam tu 17 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu dekat di Sengai Barumah Bunda Anak Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Langau jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 ya. Guna nuk isi pesan untuk pendengar, pesan pemati itu datang dari Pantan Anak Cuat atau ke Indai Inggeh, madah ke Indai sidak ya, alam Anak Ugu atau ke Indai Pantan, atau ke Indai Pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, malam hari Minggu, bak rumah bunda Anak Abun, kilometer 104 jalan Lai Sibu Bintulu Tepus Selangau Sibu ya lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Pendarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801. Lalu pesan tinangkan ketuk peningat pesan pemati tu datang dari terumah Anja anak Idi madah ke Samban anak Damat tau ke Inai Duling tau ke Inai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026 ianya malam hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 1 bak pendam Ketelik Bukit Temuduk ya pesan tu dituju ke ngagai Sibah di Melugu Skim kepembelayan di Kedang Beletik Nangas Sanundup Rumah Sambau Nangan Tulang Rembai Kejemut Tembung Tabut Dua Berumah Tebarung Asal Tebarung Kedudung Pedalai Batang Air Berangan Ulu, Berangan Ilik serta kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Aku nak isi pesan, pesan pemati tu datang dari terumah Anjau Anak Idi madah ke Samban Anak Damat Samban Anak Damat tau ke Indai Duling tau ke Indai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026 ianya kena malam tu malam hari Minggu lalu dekat di kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ba pendam ketelik bukit temuduk ya.

Ianya tadi lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Injau Peningau dan menendang kita ba awak pengerak pagi ya kita nampung baru pesan berat kita ke sekali itu Peningau jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan gawai antu jadi pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk dekat madah ke berantu niang ini ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang akik ya bungko anak hitam niang bungko anak hitam jadi pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 dekat berancau lalu kena 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia bantabai Hasan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Sibu Latap ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam ya semua kita dipinta datai magang kena 3006-2026 bak rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke ba rumah ex ter rumah bungkuk anak hitam ya jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungkuk ba nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungkuk tau ke John bungkuk tau ke Entusin ba nombor 019-453-9667 ya kunando isi pesan untuk peningah pesan gawai antu tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk madah ke berantu niang ini ngau aki ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam niang bungkuk anak hitam jadi pengawak tu dekat di intu kena 2006-2026 jadi maya tu ilah ianya berancau lalu 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pengawak tu dekat di atur bak rumah Steven anak bungkuk Sungai Lengan Sibu tau ke rumah ex tu rumah bungkuk anak hitam ya jadi penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Steven anak bungkuk bak nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungkuk tau ke John bungkuk tau ke Entusin bak nombor 019-453-9667 ya pukul 7:30 tu lagi mari kita mending ke berita pagi ia ke di tabu terus hari konti YF Mi Bandi Kucing lagi kita ia ke dekat terus nganjung pesan beratok ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus whatsapp ngagai nombor konti kami 013-862-8422

Selamat pagi, Bu Lai Ngaku, Imelda Joni, bab berita pagi hari Minggu, 17 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Pentadbiran Sarawak dientap, mayuh macam inisiatif pemansang di Pijalai ke. Orang dagang diperansang ngena teknologi digital, media rama, dikena ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak baki menggeri kucing. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Pentadbiran Sarawak ditegap serta entap ngujung ke perintah negeri oleh berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang dalam timpuh tik panjai. Tunjeng kawam pelajar tinggi enak berbayar ngeremai ke kuasa tau dikenak baru transformation digital ngau pemansang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak fiskal Sarawak udah ngemuju ke negeri tu mai kelala polisi tingemerat ke rakyat. Sarawak megak dia tu ngemerat ke sektor baru bakal tenaga hidrogen, aerospace, peminta tiru, teknologi satelit ngau ekonomi digital. Atunya dikena nyikap nembiak rebak baru napi industri jemah hila. Ia maksud kejakunya rambau berjadi ke awam besar Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Bidang kejururawatan ukai agik seminak fokus ngagai pengawak bak spital aja. Kelimpah harinya bidang tu udah ngerembai ngagai pengawak ngintu komuniti ngau pengawak perubat barumah tibu guna ke mayuh agik pengelandik khas. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hiang Madah, sistem pengerai negeri ngau pemansang pengereja pengawak perubat maga patut ditegap ke agi. Tu dikena napik pemal nangkup status pemayuh rakyat di majak tuai umur lebuh datai bak tahun 2030. Ubah demografi tu disadang meri impak tibesai ngagai sistem nyaga pengerai kelebih lagi mungku penyakit anak berampit nyaga komuniti ngau atu perubat timpuh panjai. Ia maksud kejakunya ngagai media pengudah ngulu awam antarabangsa nembiak pelajar kejururawatan keempat 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemansang ti amat merik penguntung ngagai rakyat berguna ke kerjasama rat antara agensi ti berjalai ke pengawak, upis teknika, raban ketuai serta mungku semua raban ti bekawa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah, tiap isu mesti diputau ke cara bergulai lalu tiap projek mesti diperjalai ke ngau berurun. Projek ti tembok nitiah ke timpuh ngau penangguh berjalai ke pengawak ti diputau ke ngau lengkas boleh nentu ke penguntungnya diasai ke komuniti. Ia maksud ke perkaranya rambau awam raban komiti pemansang bagi menua ngau komiti pengatur pengawak pemansang bagi menua kapit di Kuching. Awamnya mantai ke status projek pemansang ke benung serta dekat diperjalai ke dibagi menua kapit. Awamnya mega merik ruang dikena ngatur pengawak serta ngigak cara mutal ke penangguh ti tau ngerugak pengelancar pengawak berjalai ke projek. Orang dagang diperansang berani agi ngena teknologi digital ngau pelasau media rama dikena ngeremai ke dagang serta nambah ke penatai pemisik diri sebilia. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah kenyap mantu orang dagang menua tu ngeremai ke market produk sida kelimpah ngeremai ke daya bersemekiah sida dalam ekonomi kedia tu. Mayuh orang dagang udah muju ngepun ke dagang mit sebeda mansang jadi orang dagang ti muju hasil ari pengawak sida ti bebenal penemu dagang ngau peminta ngena teknologi ke maya rito. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke program Gemar Suara Gawai Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Dua kes baru positif rabies ditemu bajelu di bagi menggeri Kuching, ungkup timpua 11 ngagai 15 hari bulan 5. Nitiah kepenerang dari Upis Servis Veterina Sarawak, kesnya ditemu hari 41 sampel di diperasa bajelu. Kedua-dua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 ngau bau. Nitiah kepenerang penyakit rabies ulih berampit nengah ketup tau ke dikerama ukui ngau mayau. Nyalai ukui ke ditupik mesti ditucuk vaksin lalu endak dilak ke berkedayau. Mensi mayuh megak dilalau, anang neguk tau ke ngerimbai jelu tupik tilalang. Nanti kena ketup tau ke kena kerama, patut tekalanya ngancung diri ngai klinik tau ke spital laban pengawak ti jampat nganjun dirinya ulih nyelamat ke nyawa. Projek ngangkat ke pemanah jalai ladang di Munggu Gernis, Pauah, mujo tembok nitiah ke timpuah ke udah ditetap ke. Nitiah ke penerang Ari Upis Kerja Raya JKA Sarawak, projeknya dipejalai ke Ari Baruah Program Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Projeknya dipejalai ke dalam timpuh 8 bulan, berengkah hari 9 hari bulan 10 tahun yang tadi, lalu diperambu tembuk gagak kena 8 hari bulan 6 tu ilah. Pengawak ngemanah ke jalan alunnya ngembuan 7 nyedia ke akses telikun ngagai kandang endul ladang ke diempu peranak menua hari baruah kuasa Dun Bukit Saban. Sepenembuk projeknya, peranak menuanya dekat ngasai ke akses di lantang serta likun agi ngagai genturung endul bertanam sida. Projek tu megak mantuk ngemudah ke pengawak ngangkut asil utai tanam ngagai pasal. Kelimpah nyukung penumbuh ekonomi komuniti menua pesisir. 131 ikut Aridun Tanjung Datu nerima pemerik ungkup gawai Dayak ngau bantu pelajar palan pelajar tinggi IPT. Pemerik sepenyampau RM34,400 disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bala penerima tu ianya 44 ikut nembiak kenerima bantu IPT, 24 ikut ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa, 13 ikut penerima dari Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu ngau 50 ikut Raban Asnaf nerima pemerik gawai. Inisiatif tu ianya komitmen ti anak ngetu dikena mantuk rakyat kelebih lagi sidak ti berguna ke bantu kelimpah nyukung pemansang perkara pelajar Raban Nembiak. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ulehnya di medium pemadu manah dikena ngelawak komuniti kelebih lagi Raban Nembiak dikena mantai ke penemu berkawa ngau penusah dadah ngau penangguh rama. Sapit Menteri Luar Menua Datuk Luka Nisman Awang Sauni Mada nyamaga merik penyedar pasal pemesai guna ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Kerjasama antara agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menua yang berguna amat dikena nentu ke komuniti meruan bebas dari penangguh dadah ngau penangguh rama kelebih lagi di menua pesisir. Ia berjakut bak programnya di Niah. Berbangaunya penolong Direktur Perkara Perubat ngau penyuman agensi anti dadah bangsa Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad madah ke programnya ngembuan 7 dekat ngeremai ke akses komuniti ngagai servis bantu ngau sukung. Tu ngambil ke komuniti ulih akses ngagai bantu nagang berubat serta nerima sukung ti nadai penangguh. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pentadbiran Sarawak tientap mayuh macam inisiatif pemansang dipejalai ke. Orang dagang diperansang nak teknologi digital, media rama dikena ngerembai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak-baki menggeri Kuching. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Saat itu, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuzil Negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas berdaun resa baris ke dipasuk 105 ekor pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry Enpaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol di mandang ke pemesai reti mengatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke Menua Sarawak. Awam Kursi Negeri yang saya benar reti menurut curai ke menyebabkan perkara ke pekawal dengan atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melenau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh, laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayuh hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
5: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

0: pagi saya lagu kedibai Noman Ading Peninga. Merisau pagi selatang lalu ke kita Peninga ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu bawa pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngai kita ya ke baru Dani pagi tu pia magak ngai kita nyangkanya benung giru pagi gini. Selamat mendiang ke kami bawa YFM tentu ya bugulai ngaku Imer Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ngai kita Peninga nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama bela nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat ba endo ya ke dituju kita baka ke pagi tu Peninga ya pe maga seluruhan besambi ngarap ke kita semua bela likun nak ngira dinia lendo kita ke pagi tu Peninga. Baik kenyak kita benar baru mah kini tau ke bak palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya bak benar orang kini jam ke dia tu au nyangkanya bisi berjalai mindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalai ke pengawak kita bakal ke saritok Peninga ya. Jadi udah tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup bulan ngau Bishop Harris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Bandi Kucing tang sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.